seperti apa ya? Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Salah naikin. Ternyata tadi salah naikin feeder tempat 22. So itu dia tadi ya lagu dari Nico dan Vince dengan Am I Wrong. Ternyata berhenti ya salah naikin feeder tempat 22. And by the way, ini bebas buat teman Pro 2. Sisa sejam nih waktu kamu buat ngevote di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar tentang topik obrolan kita di pagi hari ini tentang persiapan hari raya Galungan Ski. So langsung saja sekarang juga kamu vote story Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa juga buat di follow, di like semua postingan kita di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kalau kamu pengen request lagu, boleh banget juga meluncur di WhatsApp kita di 089 6200 39 100.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Hah, baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
4: Is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2.

Ya sama berdua baru aja tiap bertanya ya dengan kakak operator di belakang udah berapa persen persiapan galungannya? Known. Alias persiapannya masih belum terlihat ya teman berdua karena masih di prepare dan banyak kegiatan juga. Maklum ya RRI dan pasar nih penuh gebiar-gebiar ya teman berdua. Kadang Piala Dunia, kadang PKB, tiba-tiba udah mau galungan aja. Jadi teman berdua kalau misalnya kamu masih menyiapkan pergalungan itu teman berdua yang semangat. Karena biasanya pagi-pagi gini orang-orang masih menyiapkan penjor galungan gak sih teman berdua. Karena kan besok nih udah penampahan ya teman berdua. Dan hari ini kalau misalnya sebenarnya adalah penyajian galungan. Tapi pada realitanya apa teman berdua? Beli adalah solusi. Gak apa-apa teman berdua, tetap ya sebagai simbolis dari penyajian galungan pastinya adalah dengan cara membeli dari jajan itu sendiri teman berdua. Kalau kamu gak sempet bikin, apalagi gak sempet yang namanya beli dari nol. Jadi teman berdua kalau misalnya kamu gak sempet, it's okay. The time is yours teman berdua, tinggal siapkan uang kamu. Dan kalau misalnya kamu mau pesen juga pesen sekarang juga sih saran Tia. Karena kemarin Tia mau beli bolu ya teman berdua, katanya kayak udah habis karena juga kemarin Rainan tilem. Jadi kayak hampir setiap hari Rainan ya teman berdua di bulan Juni ini. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu kurang dirayakan, salah banget teman berdua. Karena di Bali semua aku dirayakan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik teman berdua. By the way, bahas-bahas semua aku dirayakan langsung aja nih. Tia puterin biar kamu semakin merasa dirayakan apalagi di hari raya yang dekat ya teman berdua. Ini dia dari Nermisa.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

95,3 Pro 2 FM. Ya, 92 menjahitan adalah salah satu hal yang memang penting dilakukan sih kalau kalian hati ya sama Pro 2 untuk prepare galungan ya. Kalau kamu enggak beli, kalau kamu enggak beli harus buat sendiri teman Pro 2, harus mulai dari beli busung, terus habis itu beli bunga, porosan dan lain sebagainya dan buah dan ini dan itu, banyak pokoknya teman Pro 2. Nah, kamu kira-kira yang kamu pilih di story Instagram kita yang mana nih? Apakah yang udah war buah nih karena benar-benar heboh banget teman Pro 2, kayak lebih heboh daripada orang war tiket BTS kemarin? Atau kamu baru mulai beli bahan per hari ini juga, atau bahkan belum beli bahan nih? Gak apa-apa teman Pro 2, kamu gak telat kok. It's still a process ya, menuju H-2 ya, dari hari raya Galungan di hari Rabu nanti. Atau kamu yang tim beli-beli jadi aja teman Pro 2, biar sekalian sembahyang aja gitu loh. Atau kamu malah udah 80% siap teman Pro 2, mulai dari Canang Sari, Rake-Rake, Pejati, Depenjor, apalagi gantung-gantungan, capah dan lain sebagainya. Boleh banget teman Pro 2, yang mana aja gak salah kok, asal nanti di hari H kamu tetap sembahyang ya. Dan kalau sembahyang pun pastikan kamu ikhlas teman Pro 2, meskipun kalau udah hari raya pasti harga-harganya naik semua ya. Tapi ya begitulah adanya teman Pro 2, proses namanya ya. Di hari-hari raya lain juga naik kok harga-harga bahannya teman Pro 2. Cuman meskipun kenaikan bahan ini teman Pro 2, tidak mengurangi makna dan rasa suci untuk sembahyang juga pastinya. Jadi kalau misalnya kamu mau sembahyang nih tapi ternyata terkendala bahan, cari yang simpel-simpel aja teman Pro 2. It's okay, pelan-pelan aja. It's okay teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.
2: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi teman perdua Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, spesial buat kamu teman perdua. Dan sayang sekali teman perdua, untuk obrolan kita di pagi hari ini kita sudahi dulu untuk topik prepare galungannya teman perdua. Karena kembali lagi bentar jam 9 ya, kita bakalan ada dialog spesial buat kamu selama sejam ke depan. Jadi pantengin terus teman perdua RRI Pro 2 Denpasar, dan jangan lupa follow seluruh sosial media kita. Ada Facebook, ada X, ada Twitter. X dan Twitter sama sih ya. Ada Instagram, ada TikTok juga @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa juga download aplikasi kita di App Store atau Play Store sesuai device kamu dengan username-nya, dengan nama RRI Digital. Jadi teman perdua, kamu bisa dapatkan informasi terkini di sana, bisa streaming RRI Pro 2 Denpasar dari manapun dan kapanpun, dan pastinya bisa banget request lagu kesayangan kamu sekarang juga ya. Atau kamu mau nanya-nanya juga nih tentang topik yang nanti kita bahas sama perdua, boleh banget langsung di 089-6200-39100. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2 and selamat datang di Morning Vibes. Not really selamat datang ya, karena udah last hours dari Morning Vibes teman Pro2. Dan di jam 9 ini ya, Tia sudah kedatangan narasumber di pagi hari ini teman Pro2. Tapi sebelum itu, kita akan spill dulu nih topik di pagi hari ini teman Pro2, yang bisa banget kamu tonton atau saksikan langsung di Facebook kita ya, di RRI Pro2 Denpasar. Bisa juga langsung di aplikasi RRI Digital teman Pro2. Di pagi hari ini kita sudah sedia aku sebelum hujan, bukan, tapi sudah ada topiknya teman Pro2, di mana hari ini kita akan membahas Ocean Hiran berlari sambil menjaga lingkungan ya. Kalau menyelam sambil minum air, ini berlari sambil menjaga lingkungan teman Pro2. So, dengan siapa kita berbicara di pagi hari ini? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, halo. Sudah berkumandang ya suaranya laki-laki ini teman Pro2. Sudah meluncur juga pastinya di sosial media kita live teman Pro2. Selamat pagi.
2: Selamat
0: ini
2: pagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wahyu di RRI Pro2 ya.
0: Kan biasanya kalau telepon kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Wahyu hari ini menjadi perwakilan dari apa nih?
2: Ya, jadi hari ini datang lagi-lagi ke Pro2 untuk mewakili Ocean Hero Bali Lebih Bersih, dalam hal ini sebagai perwujudan untuk acara terdekat kita, event lari terdekat kita di Amed dengan nama Ocean Hiran.
0: Oke, gitu. Jadi bukan Ocean dia berlari, bukan ya.
2: Iya.
0: Takutnya nanti Hiran nanti ditinggal gitu ya, run lari. Berarti ini memang adalah event yang diinisiasi oleh Ocean Hero itu sendiri.
2: Iya, betul.
0: Oke, boleh dikenalin dulu nggak nih dengan baju yang udah ada tagline-nya dengan warna biru ya, teman Pro2. Ocean Hero itu sebenarnya apa sih, Wahyu?
2: Ya, jadi sebetulnya Ocean Hero ini adalah perusahaan search engine kayak Google, kayak Bing dan lain sebagainya. Itu yang basicnya di Europe. Nah, dia punya kampanye lingkungan. Kampanye lingkungannya salah satu tempatnya adalah di Bali. Jadi kita disupport oleh Ocean Hero dari tahun 2024 sampai akhirnya di tahun 2025 ini kita secara mandiri bisa sedikit melepaskan, bukan melepaskan secara langsung mengenai Ocean Hero ya, tapi berdiri secara sendiri independen melalui Bali Bersih gitu.
0: Okay.
2: Tapi support untuk kegiatan kita segala macam tetap dengan Ocean Hero.
0: Sponsornya lah ya.
2: Iya.
0: Okay. Nah, jadi tetap bergandengan.
2: Iya. Okay. Jadi dari September itu kita disupport untuk berdiri sendiri atas nama Bali Bersih, dan kegiatan kita selama September sampai dengan nanti bulan September tahun ini juga akan berkeliling di seluruh Bali, di seluruh kabupaten kota di Bali untuk melakukan clean up, melakukan edukasi ke anak-anak yang ada di sekolah ya, berkaitan dengan pergerakan lingkungan lah kurang lebih.
0: Oke, pergerakan lingkungan sekaligus pengabdian juga ya.
2: Betul sekali.
0: Untuk alam tercinta ini. Oke, kalau bahasa untuk kayak pengabdian untuk bersih-bersih alam itu kayak udah klise banget gak sih?
2: Iya, betul.
0: Udah sering terjadi banget ya. Tapi boleh dijelasin lebih lanjut gak, Bali Lebih Bersih ini sebenarnya dari apa dan bagaimana sih? Karena kan tadi disampaikan juga ya, Ocean Hero ini ternyata not purely dari Bali langsung nih. Tapi kalau Bali Lebih Bersih itu sebenarnya emang gebrakan anak muda Bali atau gimana?
2: Iya, jadi sebetulnya dari Ocean Hero itu sebelumnya selama setahun dari 2024 sampai 2025 kan udah ada koordinatornya di sini, dalam hal ini Yudi. Cuman secara gerakan belum semasif sekarang karena kita sudah ada gerakan sendiri melalui Bali Bersih. Jadi dulu ya kemana-mana selalu sama Ocean Hero, tapi untuk gerakan yang lebih besar belum sebegitunya. Nah, setelah akhirnya kita putuskan untuk bikin sebuah campaign sendiri atas nama Bali Bersih, kita bisa lebih, istilahnya lebih masif gitu pergerakannya. Kita bisa mengundang banyak anak-anak mahasiswa atau anak-anak masyarakat umum gitu. Jadi secara gerakan lebih masif dan mudah untuk dikenal sih.
0: Oke.
2: Secara sederhana dari September sampai dengan hari ini followers kita di Instagram sekarang jumlahnya udah 2300 kalau nggak salah, dan itu semuanya organik. Jadi itu satu hal yang sangat positif lah, kurang lebih kayak gitu sih.
0: Gak perlu buzzer-buzzeran ya.
2: Iya.
0: Oke, berarti singkat cerita Bali Lebih Bersih ini adalah anak dari Ocean Hero
2: bisa
0: lah,
2: dibilang seperti itu
0: simpelnya ya. Dan mungkin bisa disebut juga sebagai komunitas ya.
2: Iya,
0: komunitas. Komunitas untuk emang base-nya di Bali.
2: Base-nya di Bali.
0: Berarti memang salah satu founder kah dari seorang Wahyu ini?
2: Enggak sih sebetulnya, cuma kerja aja.
0: Oke, berarti memang yang menginisiasi untuk yang di Bali dari Yudi sendiri.
2: Dari Yudi ya. Sendiri.
0: Shout out
2: ya.
0: To Yudi, halo Yudi. Siapa tahu lagi nonton juga.
2: Iya.
0: Mantengin saudara Wahyu di sini ya. Oke, dari Ocean Hero turun ke Bali Lebih Bersih dan turun hampir udah mencakup seluruh Bali juga.
2: Iya, sampai saat ini satu-satunya kabupaten kota di Bali yang belum kita jamah adalah belum di Bangli. Iya, meskipun sebetulnya jujur aja founder Yudi sendiri adalah orang Bangli. Jadi kayak dia melupakan kabupaten kotanya ya.
0: Oke, malah belum menginjak rumah sendiri ya
2: iya,
0: bahasanya
2: betul.
0: Ya. Malah udah sampai jauh-jauh ke Nusa Penida loh teman-teman. Ya, amazing banget. Kok bisa sampai kepikiran untuk tempat yang benar-benar emang kampanyenya dari Ocean Hero sendiri untuk mencakup seluruh Bali ya, Wahyu ya.
2: Iya. Okay. Jadi kemarin di Nusa Penida itu sebenarnya juga ada karena kerja sama-sama ada partner juga lah, jadi yang menghubungkan kita untuk bisa langsung ke sana.
0: Okay.
2: Jadi ya gitu kurang lebih.
0: Oke, okay, balik lagi kalau tidak ada donatur dilarang ngatur ya. Sekarang kalau ada event memang kalau bisa ada yang ngatur dengan menjadi donatur, why not ya?
2: Iya betul.
0: Oke, tapi sebelum sejauh itu, ini dari judul kita adalah Ocean Hiran. Boleh dijelasin lebih jauh nggak Wahyu, kenapa judulnya ada Hiran gitu loh? Kan biasanya ini, apakah ini memang untuk laki-laki aja yang berlari?
2: Menarik ini. Jadi sebetulnya Ocean Hiran tuh adalah kayak Ocean Hero, tapi kayak Ro nih diubah jadi biar ada lari. Gimana caranya? Iya,
0: dipleset
2: dikit. Jadi ya Ocean Hiran oke lah ya. Okay. Gitu sih. Sebetulnya nggak ada alasan kenapa pakai nama Ocean Hiran gitu, karena kita sebetulnya cuma nggak pengen lepas dari nama Ocean Hero-nya aja, dan karena nggak mau lepas, jadi apa ya yang kira-kira bisa diklasetin dengan tetap pada Ocean gitu, ya udah Ocean Hiran gitu.

0: banget.
1: Iya.
0: Ini
1: tanggal 21. Oh my god. Sayangnya di Amed sih. Ya bukan, ya positif negatif lah. Mungkin bagi orang yang tinggal di selatan kayak kita-kita ini cukup jauh lah. Tapi mempertimbangkan situasi di sana, karena di sana juga ada tempat spot untuk diving segala macamnya, dan alamnya juga menjual. Kalau dibilang jauh dari selatan, jauh, tapi kalau udah ke sana aku yakin mereka enggak akan rugi sih.
0: Iya sih. Karena ekspor Bali juga ya. Betul. Karena Bali bukan cuma Kuta, bukan cuma Sanur ya. Iya. Ada pantai yang ya Bali juga hanya ada pantai. Oke, kenapa pemilihannya di Amed nih Wahyu? Karena apalagi ini event running juga ya, salah satu eventnya ya. Kenapa enggak milih yang landai-landai aja gitu?
1: Sebetulnya banyak faktor sih. Ya salah satu faktornya adalah di Amed itu jadi tempat pertama kali Ocean Hero ada di Bali. Jadi lahirnya Ocean Hero melalui orang-orang dari Eropa itu di Bali, di Amed khususnya. Jadi kita lahirnya di sana, terus selama ini udah cukup lama nggak bikin acara di Amed. Jadi kita berupaya untuk apa yang bisa dilakuin di sana lagi ya. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah Ocean Hero ini.
0: Okay.
1: Dan lagi kalau di selatan kayaknya banyak banget ya lari, event-event lari. Jadi kayaknya kita coba cari beda lah mungkin.
0: Siapa tahu pace-nya berubah ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti kita bakalan bahas lebih lanjut karena ada yang menarik nih. Ada yang konsep logging run. Itu apa tuh? Tapi nanti ya bahasnya ya Wahyu ya. Okay. Kita mute nanti mic-nya kalau sekarang. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut pastinya, lanjut dengan Wahyu dari kelas 1 Ocean Hero. Bukan, belum hirannya teman Pro 2 karena belum terjadi ya. Pastinya di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Yes, kalau kata Afgan sih nanti kita bertemu, bertemu di Ocean Hiran ya. Bisa banget ya dapetnya ya teman-teman dua. Tapi tadi udah ada pertanyaan yang jadi PR ya Wahyu ya. Okay. Masih ingat enggak pertanyaannya apa? Udah siap belum?
1: Ingat dong.
0: Oke, ini gara-gara si Nona-Nona itu ya. Tapi gak apa-apa, kita Indonesia Pride ya, yeah. Dengan itu, makanya kamu udah siap belum buat ikut Ocean Hiran ini teman-teman dua? Karena ada yang namanya plugging apa tadi?
1: Plugging run.
0: Nah itu ngapain Wahyu?
1: Ya jadi secara sederhananya sebenarnya itu lari sambil mau sampah nih.
0: Oke. Okay.
1: Itu secara sederhana. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya agak dipanjangin kayak itulah aktivitas menyenangkan yang menggabungkan healthy dengan dalam hal ini kesehatan melalui lari dengan aktivitas peduli terhadap lingkungan, okay. Yaitu memungut sampah.
0: Oke. Okay. Nah, ACC. Besok sidang. Gitu, emang ya bahasanya lebih berbeda ya, yeah. Kalau bahasa penulisan dan simpelnya. Tapi simpelnya teman-teman dua kamu ikut sih ya. Karena acaranya bentar lagi dan itu juga weekend ya Wahyu ya.
1: Iya yeah, weekend betul.
0: Mm-hmm. Di sela-sela kesibukan dan hiruk pikuk di Denpasar City,
1: betul.
0: Ya, ke Amed adalah salah satu solusi kamu yang lagi pengeng teman-teman dua. Ini masih dibuka dong pendaftarannya?
1: Masih dibuka sampai tanggal 17.
0: Oke. Okay.
1: Pasti berarti lagi 2 hari.
0: Iya, Rabu pas galungan banget ya.
1: Iya.
0: Close order.
1: Ya nanti kalau misalnya ternyata banyak yang belum daftar ya bisa kita extend juga sih.
0: Oke, okay. Kan juga nih eventnya optional. Dengan nature ya. Tapi kalau misalnya hujan gitu makin seru enggak sih jadi?
1: Pada kita belum ngebayangin ya gimana. Tapi kayaknya
0: aku tiba-tiba banget lagi ke
1: besi. Lebih seru aja udah.
0: Enggak apa-apa ya. Cuman ya sepatu larinya agak memem tenggelam dikit ya. Tapi bukan ini bakalan langsung ke pantainya atau gimana?
1: Jadi rutenya itu sebetulnya menggabungkan antara pantai sama bukit.
0: Oh.
1: Jadi enggak pure karena di Amed kan jalanan utamanya kan cukup ramai ya kalau misalnya kita ngeblok. Karena itu jalannya juga nggak terlalu besar dibanding di sini, cukup untuk dua mobil kan gitu. Jadi kita ngambil jalan yang di pesisir pantai itu sekitar 200 meter. Nah nanti sisanya kita masuk ke area yang agak naik ke bukit.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi aku ada spot foto yang kalau orang-orang foto di sana tuh kayak bagus banget. Jadi dia di antara dua bukit gitu.
0: Oh my god. Di kiri bukit, di kanan bukit, di tengahnya ada Ocean Hiran.
1: Nah betul. Di atas jembatan. Pelarinya lagi lari, terus view belakangnya adalah bukit gitu.
0: Oke, kapan lagi teman berdua udah lari ke pantai, ke bukit, dapat view-nya juga, dapat rame-ramenya juga.
1: Iya betul.
0: Nggak mungkin kamu lari sendirian kalau itu. Oke, ini kenapa sih yang dipilih itu lari gitu loh Wahyu? Dari banyaknya event di dunia ini yang bisa diarahkan untuk, maksudnya kayak bisa didempetin dengan bersih-bersih. Kenapa dipilihnya lari? Kenapa nggak kayak sambil padel?
1: Waduh.
0: Atau mungkin sambil renang? Atau mungkin
1: rasanya kalau padel atau renang kayaknya udah pada bersih ya tempatnya ya. Kalau ya kalau padel kotor kita kan nggak padel.
0: Bener juga.
1: Kalau renang itunya kotor juga kita nggak mau renang kan.
0: Bener
1: gitu.
0: Siapa tahu kan renang di Amed sambil snorkeling sambil gitu.
1: Iya itu ada, kita masih ya coba-cobalah. Melihat nanti gimana potensinya kalau untuk event itu.
0: Tapi kalau misalnya snorkeling nanti nyari safety-nya juga nggak sih?
1: Iya, karena sebetulnya kalau snorkeling sih oke-oke aja. Karena sebenarnya umum juga bisa, itu kan nggak terlalu danger. Dibanding kalau diving yang ke bawah itu perlu license kan. Jadi nggak setiap orang bisa.
0: Nanti perlu ini itu lagi ya kalau misalnya harus apa namanya tuh harus diving itu kan. Mm-mm. Apalagi di Amed juga ya, agak jauh ya.
1: Makanya.
0: Oh my god, kenapa sih dipilihnya Amed gitu loh, kenapa nggak sekalian ke Buleleng gitu loh, kan bisa lihat lumba-lumba juga.
1: Iya, cuman ya balik lagi ini lahirnya Ocean Hero di Amed, jadi kita pengen manfaatkan itulah
0: kembali ke rumah gitu.
1: Betul.
0: Ya oke, okay. Sebelumnya sempat event di Amed juga.
1: Sebelumnya dulu-dulu awal-awal lah baru event yang tadi diving, clean up di dalam laut gitu-gitu.
0: Cuman sempat juga?
1: Sempat, tapi ya syaratnya cukup rumit karena tetap butuh license dari para pendaftarnya.
0: Oke, berarti sejauh ini memang udah keliling Bali ya seperti yang Wahyu sampaikan tadi.
1: Udah keliling Bali.
0: Boleh di review nggak yang mana yang paling gampang atau yang paling simple, mana yang paling rumit pas ada Ocean Hero-nya yang sudah keliling Bali hampir 90% lah?
1: Kayaknya paling seru aja deh ya.
0: Ya boleh.
1: Paling seru
0: kayaknya
1: sih.
0: Takut ya Wahyu jawab.
1: Paling seru sih kemarin waktu di Singaraja sih.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di Singaraja kita clean up di sana sama orang-orang di sana, terus di pantai apa ya namanya? Pantai Kerobokan kalau nggak salah.
0: Di
1: Singaraja. Terus edukasinya ke sekolah-sekolah juga, di sekolah SMP 3, SMA Negeri 3 sama SMA Negeri 1 kalau nggak salah. Terus yang bikin seru adalah kita bisa spend waktu paginya di hari Minggu, karena kita berangkat dari Jumat malam sampai baliknya Minggu sore. Di hari Minggu pagi itu kita berkesempatan untuk melihat lumba-lumba juga, gitu. Jadi dari tim intinya lah, itu yang bikin seru sih sebetulnya. Dan itu juga bisa kayak ngejual si Singarajanya inilah, karena daya tariknya kan nggak cuma dari sekedar lumba-lumba, tapi ya banyak faktor juga. Sebetulnya juga kita bisa nggak cuma lihat lumba-lumba, tapi bisa ngelakuin clean up juga di sana. Jadi lebih berdampak lah bagi alam, bagi lingkungan.
0: Nggak sekedar melihat lumba-lumba aja yang comel itu ya. Meskipun emang kalau dibilang rute ke Singaraja tuh agak melinder ya, agak berputar-putar ya. Tapi tetap aja kalau memang ada tujuannya, dan itu apalagi untuk alam, kan why not ya.
1: Iya.
0: Berdua. Oke, itu yang paling menyenangkan ya. Yang paling deket di mana? Di Sanur kah?
1: Di Sanur. Okay. Sanur. Dari Sanur kan biasanya kalau weekend tuh ramai banget. Seram yes. Itu di Sanur tuh. Kita kadang tuh ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah mungkin orang-orang lebih tahu kami. Dalam artian kita pakai baju Ocean Hero clean up di situ, orang-orang ngelihatnya kayak, oh itu ada yang clean up, ada yang bersih-bersih. Dari mana ya? Dari Ocean Hero gitu. Okay. Sisi negatifnya agak malu juga sih kalau rame-rame.
0: Agak menjadi center ya.
1: Iya, betul.
0: Karena center of the root.
1: Orang-orang di sana pada seneng-seneng gitu kan sama anak keluarganya gitu. Kita lagi mengutin sampah di sekelilingnya.
0: Tapi kalau misalnya event kayak gitu kan biasanya udah punya peserta ya. Tapi kalau misalnya langsung ke stage, misalnya ke stage nggak tuh?
1: Langsung ngikut gitu?
0: Ya ada yang langsung tiba-tiba.
1: Ada sih beberapa. Mungkin karena tergerak juga ya jadinya. Karena kita jadinya kan rame di situ terus mungkin mereka ngerasa gak enak atau gimana? Ya. Ya udah saya bantuin juga gitu. Ada juga ya 1-2 lah.
0: Boleh
1: ya,
0: berarti gitu. Tetap.
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Karena tujuannya kan tetap membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan, memungut sampah. Jadi kita nggak ada masalah buat itu gitu.
0: Oke. Okay. Ini berarti memang target utamanya adalah bukan membasmi sih, mengumpulkan sampah itu sendiri. Kalau membasmi itu gimana konsepnya?
1: Kita mengumpulkan sampah sesuai dengan kategorinya. Ya kita sama-sama sepakat bahwa sampah tuh bukan cuman urusan dari
0: stakeholder tertentu
1: kayak dalam hal ini misalnya pemerintah atau NGO atau siapapun itu, tapi semua elemen masyarakat lah yang terlibat di situ. Okay. Nah, dengan kita memilah dan memilih sampah sesuai dengan kategorinya, itu akan memudahkan pihak-pihak di atas kita. Dalam hal ini taruhlah DLHK atau siapapun itu. Itu akan jauh lebih mudah buat kerjaan mereka.
0: Berarti memang permasalahan sampah ini masih pelik banget ya sampai sekarang ya. Tapi kalau misalnya Wahyu memantau nih, asik memantau banget ya tuh. Kan sejauh ini udah keliling-keliling Bali ya. Di daerah mana sih yang sampahnya masih kayak masih perlu ekstra lagi untuk dibersihkan gitu loh?
1: Sebetulnya balik lagi, pemahaman orang di Bali mengenai sampah itu kan pasti berbeda-beda ya. Kalau kita di Bali Selatan, kita sampah kita dari rumah kan emang harus dipisah ya, karena situasi di sini tidak memungkinkan gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita ke kampung, taruhlah di Banjar, di desa yang Karangasem desa gitu misalnya. Ya dari sebelum-sebelumnya mereka kebiasaan mereka adalah bakar sampah. Jadi agak sulit juga gitu kalau misalnya kita bilang ke mereka tolong dipilih sampahnya sesuai dengan kategorinya.
0: Buat apa?
1: Iya, buat apa gitu kan. Pada akhirnya kayak itu ngubah dari kebiasaan mereka gitu loh. Jadi sebetulnya aku yakin banyak banget orang yang percaya bahwa kesadaran mengenai sampah itu udah tahu mereka. Mereka udah tahu kesadaran bahayanya mengenai sampah, pentingnya menjaga pentingnya menjaga lingkungan segala macamnya. Tapi untuk benar-benar bisa konsisten secara memilih dan bergerak sesuai dengan seharusnya, itu kayaknya lebih masih sulit sih, karena butuh konsistensi dan waktu.
0: Oke, jadi lebih ke arah mengubah kebiasaan yang udah dulu banget gitu.
1: Jadi untuk alasan ini juga mengapa kita edukasinya menargetkan ke anak-anak, misalnya di SMA, SMA, SMP, SD, lebih banyak SD sih. Jadi karena kita percaya bahwa hal-hal kayak gitu tuh sampai sekarang belum kita dapat dari lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai komunitas itu ingin masuk ke situ untuk memberikan edukasi mengenai kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi anak tuh bisa tumbuh dengan kebiasaan untuk menjaga lingkungan, untuk memilah sampah, untuk hidup yang lebih sehat gitu lah.
0: Oke, karena sehat tuh bukan yang makanan kita aja ya, tapi lingkungan juga ya.
1: Betul.
0: Oke, menurut Wahyu sendiri nih, sejauh ini masih banyak banget dari 1 sampai 100 deh, dari angka 1 sampai 100. Masih sebanyak apa sih yang Wahyu lihat gitu loh daerah Bali ini masih bakar-bakar sampah?
1: Wah, kalau secara langsung kayaknya aku jarang lihat ya. Tapi ya dari beberapa teman yang mungkin aslinya dari sana, kayaknya kalau di daerah aku gak bisa ngitung berapa jumlahnya pasti nih. Tapi pasti banyak banget. sebetulnya yang kita dengerin kemarin-kemarin isu mengenai sampah ya itu fokusnya lebih banyak di Bali Selatan. Karena emang sampah di sini senumpuk itu
0: dan terlihat ya.
1: Sementara kalau misalnya di kampung-kampung kita nggak bisa tahu angka pastinya, cuman aku cukup yakin angkanya masih di atas 50% sih.
0: Ini kayaknya memang harus lebih digalakkan lagi ya.
1: Jadi ya balik lagi kerjasamanya nggak cuman dari sisi komunitasnya aja, tapi juga kesadaran dari orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, misalnya kepala banjarnya atau siapanya gitu. Jadi harus lebih digalakkan lagi aja sih.
0: Berarti memang permasalahan sampah nih kayak nggak cuma aku aja, nggak cuma Wahyu aja, tapi kamu juga harus bisa berdampak juga ya.
1: Nah makanya untuk itu kita cobalah menggabungkan aktivitas memungut sampah yang cenderung membosankan ini dengan lari.
0: Biar ada fun run-nya.
1: Iya, gitu.
0: Sejauh apa sih fun-nya? Sejauh kamu memandang hamparan hijau yang ada di Amet kan sekarang. Betul. Lagi hijau-hijaunya juga ya.
1: Jadi rutenya tuh sebetulnya kayak jalan apa ya? Kalau setapak kayaknya terlalu kecil, dua tapak deh.
0: Oke, jalan yang muat mobil.
1: Iya, jalan buat mobil. Mobil cukup gitu. Jadi rutenya tuh kayak gitu, terus samping kiri kanannya ada kayak semacam hutan ya apa ya kayak pokoknya ya, masih pohon-pohonan
0: gitulah.
1: Hutan ya,
0: karena masih tuh masih kebayang banget nature gitu ya.
1: Jadi ada rutenya ada agak nanjak sedikit, terus habis itu landai, gitu-gitulah. Nah jembatan yang aku maksud itu sebetulnya posisinya ada di jalan utama Amet. Jadi nanti dari situ belakangnya view bukit itu gitu.
0: Oke. Tapi untuk di sana aman kan ya, karena kalau bahas elevasi pasti ada naik turunnya juga kan di sana.
1: Aman kok, tapi enggak sebegitu nanjaknya. Jadi masih aman-aman aja lah.
0: Enggak semenyeramkan langsung kayak naik gunung lah ya.
1: Iya, terutama bukit. Juga karena ini 5K dan ini konsepnya plogging run, kita enggak mau nargetin peserta harus finish dalam waktu 30 menit. Dalam 1 jam enggak sih. Yang penting kita enjoy, kita nikmatin semua hal ini. Kita bisa mengut sampah di sekeliling, di sepanjang rutenya itu, sambil dengan lari, sambil dengan ngobrol, berdengar sama teman gitu-gitu sih. Kami mau menggalakkan enjoynya dari lari ini aja sendiri. Lari enjoy dan bersih.
0: Yang penting dapat sehatnya, lingkungan juga ikut.
1: Betul.
0: Sehat ya Wahyu ya. Oke, untuk dari sampah udah dipungut nih, abis itu sampahnya digimanain biasanya?
1: Jadi sebetulnya ada hal yang menarik nih. Selama kita kolek sampah dari tahun lalu, kita coba kumpulin. Nah, kemarin medalinya tuh medali dari recycle plastik. Cuman ya gak sepenuhnya dari punya kita, gak sepenuhnya sampah dari kita, tapi beberapa ada dari kita. Jadi kita akhirnya bikin medali yang di recycle dari plastik gitu. Dan itu plastik-plastik yang ada cukup banyak plastik-plastik yang kita kumpulin dari awal Bali Bersih ini berdiri gitu.
0: Nah, dan ternyata hasil
1: mungkin nanti juga akan ya? Seperti itu ya.
0: Berarti memang medali yang disiapkan ini bukan sekedar yang untuk warawiri di sosmed doang ya.
1: Iya. Yang benar-benar pure recycle dari plastik. Itulah yang bikin event ini jadi yang menarik.
0: Ini Tia masih mencerna banget, kayak benar-benar medalinya tuh dari plastik gitu loh. Berarti memang nanti akan terpampang nyata juga ini habis lari di Amet.
1: Kalau
0: gitu
1: misalnya ya, selama ini kan medali-medali yang kita lihat kan mungkin dari bahan kuningan atau apa gitu kan, kelihatan banget bahan rapi kan.
0: Ya, glowing
1: itu,
0: gitu.
1: Ini tuh ada bedanya sendiri lah, nanti aku gak mau spill, nanti aja dah spill. Kalian daftar aja dah, ikut. Jadi sekarang ayo daftar.
0: Ini tapi gak harus yang expert lari banget ya.
1: Gak
0: ya,
1: harus, kan balik lagi karena gak ada finishnya, gak ada targetnya. Jadi ya enjoy aja yang penting. Yang penting kalian mau untuk lari sambil mengut sampah ya, gitu-gitu aja lah. Gak harus finish dalam 1 jam. Aduh, kayaknya bukan fun run ya jadinya ya.
0: Kayaknya kamu kerenon aja deh teman berdua buat lari every weekend ya. Karena hari Minggu juga ya.
1: Iya.
0: Jadi betul. Spesial untuk tanggal 21 ini untuk Car Free Day-nya geser ya.
1: Geser dulu sementara ya teman-teman ya. Yuk daftar yuk.
0: Oke, pendaftarannya masih dibuka dan nanti kita bakalan bahas tentang pendaftarannya lebih lanjut tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Pro 2 FM.

0: Ya, sama pro 2 itu dia tadi jatuh suka ya. Tapi kalau jatuh banget aku mengejarmu. Bukan ya teman pro 2, tiba-tiba banget pro 2 dangdut ya. Jangan-jangan. Jangan ditambahkan lagi acaranya. Karena di pagi hari ini kita akan menambahkan bumbu-bumbu keseruan ya teman pro 2. Apalagi nanti kalau kamu udah daftar Ocean Hiran ini, kayaknya bakalan banyak banget yang didapatkan. Yang salah satunya adalah medali yang dari plastik tadi ya.
1: Betul.
0: Itu berarti kerjasama dengan siapa, boleh di-spill gak kira-kira?
1: Sebetulnya kita langsung pesan ke vendor yang memang biasa untuk mengurusin recycle-recycle gitu sih. Jadi kita bawa sampah yang selama ini kita kumpulin berapa, terus ternyata ini masih kurang. Oh ya udah, berarti kita tambah, minta tambahan dari mereka gitu sih. Tapi
0: kalau kurang di
1: ekstra. Betul. Jadi ya kita bisa agak bisa menyuarakan bahwa selama ini sampah yang kita kumpulin tuh gak cuma sekedar berakhir sebagai sampah di tempat lain juga, tapi yang menjadi sesuatu dalam hal ini adalah medali itu sendiri gitu.
0: Salah satunya. Oke, berarti sejauh ini memang target kalian adalah memang pembersihan itu dulu ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya baru diolah lagi kalau
1: iya,
0: bisa, kalau tidak ya dikumpulkan kembali.
1: Iya, sebetulnya fokus kita tetap pada gerakannya itu sih, gerakan kebiasaan, mengubah kebiasaan itu sih fokusnya. Kalau misalnya dalam hal ini sampahnya ini bisa kita kumpulin terus kita bisa jadiin sesuatu, itu adalah bonus. Tapi tetap upaya kita adalah untuk mengubah kebiasaan dari orang-orang itu sendiri.
0: Oke, berarti emang ini sebenarnya adalah hal yang sederhana ya Wahyu ya. Ngomong sampah nih nggak perlu apa-apa lagi, nggak
1: iya,
0: perlu alat apalagi, dengan tanganmu sendiri aja dan mata yang melihat sampah aja.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wahyu.
1: Tapi kan kadang pemahaman orang tuh misalnya non-organik, anorganik, ada yang B3, residu, itu kan masih belum sepenuhnya paham gitu ya. Karena itu gak diajarin di sekolah sih.
0: Bener, yang penting sampah. Kan slogan-slogan yang kita dengar itu adalah buang sampah pada tempatnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi tidak ada pilah sampah pada tempatnya. Itu mungkin ya. Atau mungkin nanti bikinin flyer-flyer lagi ya. Buat pilah sampah pada tempatnya. Tapi menurut Wahyu sendiri, masih efektif gak tulisan-tulisan yang kayak gitu?
1: Sebetulnya mungkin itu. Kalau orang-orang yang masih anak-anak yang masih kecil gitu, sebetulnya efektif gak efektif sih? Efektif ya. Apalagi kalau misalnya di dalam sebuah event, misalnya event yang cukup besar gitu, ada tulisan buang sampah pada tempatnya, mungkin karena orang langsung buang di situ agak malu dia. Jadi ya sebenarnya itu bisa dilihat dari kebiasaan aja sih tapi.
0: Oke.
1: Kalau orang udah terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya, kayaknya ada atau nggak ada tulisannya nggak bakal ngaruh.
0: Iya, gitu. Udah jadi kebiasaan sendiri. Tapi kebiasaan kamu jangan kebiasaan yang jorok itu ya. Kita bisa sebut itu jorok juga ya, Wak.
1: Iya.
0: Sampah tidak pada tempatnya, apalagi yang di jalan tuh biasanya.
1: Iya, kadang ada yang misalnya naik motor atau misalnya
0: sambil nyemil gitu.
1: Iya, terus langsung sampahnya kayak seolah-olah gak ada orang di belakang, dunia ini milik mereka sendiri.
0: Aduh, kadang ya memang ya kita gak bisa memilih apa yang akan dilakukan dengan sampah itu. Tapi kalau bisa menyarankan ya Wahyu, nanti ya Wahyu ya. Oke, ini last segment ya Wahyu. Boleh di-spill lagi gak tentang Ocean Hiran ini? Siapa tahu teman kedua boleh ikut, biasa daftar di mana nih?
1: Ya oke, jadi aku recap dari awal. Ocean Hiran ini adalah acara plogging run. Jadi plogging run sendiri adalah kegiatan yang menggabungkan antara lari, aktivitas lari dengan aktivitas mengumut sampah gitu. Jadi ini akan jadi hal yang kami bisa klaim pertama di Bali, aktivitas plogging run tersebut, dan itu akan diselenggarakan di Amed pada tanggal 21 Juni atau hari Minggu di minggu depan ini, di weekend ini. Dari jam 6 pagi.
0: Oke, gitu. Udah langsung ya, prit lari.
1: Jadi terus rutenya adalah rute yang menggabungkan antara Jalan Raya Amed dengan jalan-jalan dua tapak atau jalan-jalan mobil yang ada di sekelilingnya. Kurang lebih selama 5 km jauhnya. Dan itu juga kami berharap paling tidak dari teman-teman yang pendaftar, yang pesertanya mengumpulkan 5 kg sampah.
0: Minimal
1: gitu. Enggak minimal sih ya, baiknya
0: at least
1: ya, segitulah.
0: Kalau bisa ya,
1: iya.
0: Kan kita melihat dari alamnya juga.
1: Betul. Sementara untuk pendaftarnya sendiri, untuk umum di harga Rp50.000 dengan anak SMA atau student, free. Gratis.
0: Berarti
1: gitu.
0: Kalau masih punya kartu siswa gitu ya?
1: SMA sih, kalau misalnya mahasiswa tetap masuknya umum.
0: Oke. Untuk yang sekolah berarti free ya?
1: SMP SMA free. Terus untuk anak general dalam hal ini umum, 20.000. Nah, dengan pendaftaran segitu kalian akan mendapatkan medali yang tadi udah kami sampaikan, yaitu medali recycle dari plastik, terus juga jersey, Terus juga ada top bag juga, sama ada nanti ada water station, sama ada bib number yang untuk pelarinya.
0: Lengkap ya isi nama.
1: Iya. Kapan lagi Alena mendaftar harga segitu dengan benefit sebanyak itu?
0: Dapat jersey lagi. Jadi nanti udah kayak larinya tuh bukan yang lari cuma ikut-ikutan aja ya, tapi udah official lah bang.
1: Iya.
0: Oh my god. Berarti nanti Wahyu ikut di sana juga dong?
1: Iya dong. Kita kan tim jadi di sana dong.
0: Oke. Sejauh ini berarti udah ada yang daftar dong pasti.
1: Ada yang daftar.
0: Pembukanya dari kapan sih sebenarnya pembukaan?
1: Bukanya kemarin dari tanggal 11.
0: Oh baru ya?
1: Tanggal 11 sih, emang kita agak terlalu mepet juga persiapannya. Jadi tanggal 11 terus close pendaftarannya tanggal 17 dengan potensi perpanjangan juga tergantung dengan minatnya jumlah peserta nantinya.
0: Karena kan ini juga lokal ya, local life ya ibaratnya ya. Apalagi lari di Amed juga. Oke. Ini kalau dari briefing yang Tia baca sih ada something award untuk yang tercepat ya, pelari tercepat gitu.
1: Nah, iya, sebetulnya ada, cuman karena satu dan lain hal kayaknya kita lagi mempertimbangkan opsi untuk meniadakannya mungkin karena balik lagi kalau misalnya ini kan sebetulnya kemarin juga kita agak bingung ya. Ini kan fun run nih. Fun run ambil kolek sampah. Nah, perhitungannya nih sampahnya terbanyak atau yang finish duluan. Kita masih berdebat soal itu lah. Jadi nanti mungkin akan kami informasikan lagi di Instagram kita untuk karena, informasi selanjutnya.
0: Karena dari targetnya, dari judulnya adalah Ocean Hiran ya. Jadi oceannya dulu baru run. Gitu gak sih?
1: Makanya agak-agak complicated kalau misalnya kita mau yang ngasih yang pemenang larinya dulu tapi dia mungutnya cuman sekian gitu. Yang jumlahnya jauh dibanding orang yang beneran mungut sampah. Jadi kita masih mendapat soal itu.
0: Okay.
1: Nanti akan kami konfirmasi lah soal
0: itu. Jadi nanti akan ada sedikit perubahan ya terkait dengan awardingnya sendiri ya.
1: Atau tapi mungkin tetap ada awardingnya. Mungkin juga tidak ada juga ya, masih kita pertimbangkan banyak opsi lah.
0: Oke, nanti ya. Nanti biasanya kalau info-info lebih lanjut tuh biasanya di info ini mana sih?
1: Di Instagram kita ada Instagram namanya Bali Lebih Bersih. Juga sebetulnya ada website namanya balilebihbersih.com. Itu semuanya lengkap ada di situ. Jadi informasinya terdekat sih itu sih. Bisa dipantau di Instagram dan juga website kami.
0: Berarti untuk Ocean Hiran ini pastinya masih running juga informasinya, teman-teman juga. Jadi masih ada pembaruan juga. Tapi yang paling fix adalah tanggalnya ya.
1: Tanggalnya yang paling fix ya.
0: Tanggal dan tempatnya langsung di Amed. Ada syarat tertentu nggak? Ini harus ini, harus itu buat ikut ini.
1: Sebetulnya nggak ada syarat tertentu sih. Jadi artinya nggak harus yang emang terbiasa lari karena balik lagi seperti yang tadi udah kami bilang. Yang penting ini konsepnya run, konsepnya enjoy, jadi mereka bisa tetap lari dengan memungut sampah gitu. Nggak harus yang terus pace 2, 3 kita tetap run aja tapi tetap fun gitu.
0: Oke,
1: kalau makanya fun run.
0: Kalau ada yang pengen agak ngejar pace dikit enggak ya, enggak harus secepat itu ya juga ya. Nanti mau ngalahin siapa juga.
1: Betul, karena sebetulnya esensi dari kegiatan Ocean Hiran ini adalah lari dengan memungut sampahnya. Kalau misalnya satu orang atau beberapa pihak fokusnya di larinya atau di memungut sampahnya juga
0: agak salah ya.
1: Jadi tetap dikombinasikan antara lari dengan memungut sampah.
0: Oke, gitu. Atau mungkin dibalik ya, memungut sampah sambil lari.
1: Nah,
0: karena diutamakan memungut sampahnya itu tadi ya, Bayu ya. Oke. By the way, ini akan berkelanjutan enggak sih kira-kira?
1: Berkelanjutan ya? Coba nanti saya pertimbangkan lagi ya, tapi sepertinya ada kalau misalnya banyak yang minat acaranya ini, banyak yang suka, tidak menutup kemungkinan tetap akan kita coba lagi di akhir tahun
0: di waktu-waktu berikutnya.
1: Bisa juga di selatan atau di tempat yang lebih random lagi.
0: Di Paris, di Jerman, enggak dong ya. Ini cukup di Bali dulu exploringnya.
1: Di Bali dulu, betul.
0: Oke, atau mungkin nanti akan prepare buat di Bangli mungkin ya, biar Yudi enggak nangis ya.
1: Betul.
0: Kasihan rumahnya dilupakan,
1: betul.
0: Oke, berarti kedepannya memang masih memprogres untuk yang terdekat ini di tanggal 21. Kedepannya ada rencana lain lagi enggak?
1: Kedepannya ya kita coba mempertimbangkan banyak opsi. Salah satunya mungkin apakah kita possible untuk melakukan kampanye gerakan lingkungan ini di luar Bali. Misalnya di kalau ke timur ya ke Lombok, kalau ke barat ya mungkin ke Banyuwangi. Ya kita masih mempertimbangkan banyak opsi lah. Jadi teman-teman atau kita nyebutnya heroes.
0: Heroes.
1: Heroes dalam hal ini bisa pantau aja di Instagram kami, informasi selanjutnya di website kami. Kita akan terus bikin gebrakan-gebrakan mengenai lingkungan dan itu akan menarik untuk kalian ikuti dan kalian pantau kelanjutannya. Soalnya sebelumnya kita juga sempat bikin Ocean Revival Festival.
0: Oke. Okay.
1: Itu di akhir 2024, okay. Semacam festival yang menggabungkan antara seminar lingkungan, workshop lingkungan dari item-item yang emang udah recycle gitu-gitu sama entertain. Nah, terus di Juni ini terdekat ini kita ada Ocean Hiran gitu-gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pasti ada gebrakan-gebrakan yang membuat
0: gong. Biar kalau gong balik ganjur di PKB geser dikit nih ke Amet buat event di weekend ini ya teman-teman. Ini kan pas juga perayaan abis galungan juga enggak sih, kemenangan Dharma melawan Adharma juga.
1: Juga betul,
0: Oke, okay, seru banget gitu loh. Abis kamu sibuk merainan gitu loh teman-teman, refresh.
1: Refresh ya, dulu, kan, cari angin dulu di Amet, cari udara yang seger, cari
0: kan
1: foto-foto yang bagus.
0: Juga di sana, kan?
1: Betul.
0: Oh my god, cita-citaku banget tuh sunrise-an di Amet gitu loh. Cuman bangun paginya ini teman berdua. Hah, nanti dah kalau misalnya tiba-tiba Tia daftar nggak apa-apa kan ya?
1: Iya, boleh-boleh, silakan. Dengan senang hati kami menerimanya.
0: Atau kita punya pro dua semuanya mampir. Kita.
1: Boleh, boleh, boleh. Tapi kebetulan nanti siapa yang siaran ya?
0: Sisain sebiji. Aduh, lihat dulu 21 pas banget lagi. Aduh, nggak bisa deh Tia siaran ya, siang. Aduh, kan itu kalau misalnya pagi selesai jam 8 sih nggak apa-apa ya. Cuman agak kejar-kejaran nggak sih Bali ya?
1: Iya, kan agak jauh juga kan. Kita nggak bisa prediksi gimana traffic di jalan kan.
0: Benar. Tapi yang bisa diprediksi adalah keseruan di sana.
1: Sebetulnya bisa kirim orang aja sih untuk datang ke sana. Terus nanti video call aja deh dari sini.
0: Tia dong korbannya posisinya. Aduh, daripada kita membahas itu teman berdua, nanti dia Tia pertimbangin geser jadwal kayaknya. Maaf ya harus berkorban yang tidak bisa siaran jadinya karena akan main-main ke sana. Ya lihat nanti aja deh keseruannya. Pastinya ada di sosmednya di mana tadi?
1: Di Bali Lebih Bersih.
0: Jadi di sana udah lengkap teman-teman dua informasi terkini. Kalau kamu mau daftar juga bisa di sana. Dan kalau mau ikut pun jangan ragu-ragu.
1: Jangan ragu-ragu, harus yakin.
0: Udah siap belum? Oke, okay, by the way ini Bebasai, waktunya udah mau habis ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Semoga kedepannya ada event-event seru lagi.
1: Siap.
0: Biar teman berdua makin ingat dengan alam juga.
1: Betul.
0: Biar makin menjadi hero situ sendiri. So, semoga lancar acaranya pastinya.
1: Terima kasih dia.
0: Ya. Salam sama Yuna ya.
1: Iya, sama Yuna.
0: Halo Yuna,
1: juga
0: halo
1: ya.
0: Yuna. Terus salam sama teman-temannya juga, salah satunya foundernya ya,
1: yeah.
0: Mas Yudi.
1: Saya juga titip salam ke teman saya ya, boleh, yang kebetulan silahkan sekarang dari di kampung. Bagas namanya.
0: Lagi pulang beliau ya, lagi menikmati dunianya sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: okay,
0: dan kita sudahi dulu obrolan di pagi hari ini teman berdua. Salam-salamnya juga sudah tersampaikan ya. Oke, okay, dan langsung aja Tia pamit undur diri juga teman berdua karena the time is up untuk Tia menemani kamu di pagi hari ini. So, thank you for listening. And pada akhirnya dari kawasan Metropolis Sayembaruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. Thank you for listening and see you again in another day. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: fakta loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih yang ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
5: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Hari Raya, kenaikan harga bahan bakar minyak juga dinilai turut mempengaruhi harga berbagai komoditas di pasaran. Pengamat ekonomi Bali, I Gusti Mayan Murjanayasa mengatakan, komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, kebutuhan upacara seperti janur, buah-buahan, dan jajanan Bali juga berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang galungan. Murjanayasa juga menambahkan upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan dengan mengamankan aspek produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pemerintah bersama TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, serta mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan agar kenaikan harga tetap terkendali. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia terus memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pendekatan berbasis inovasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan program Ekspedisi Patriot dengan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengimplementasikan hasil riset dan inovasi secara langsung di lapangan. Pada gelombang kedua program tersebut, sebanyak 1.574 peserta dari 10 perguruan tinggi mitra akan ditempatkan di 54 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Mereka juga akan mengembangkan potensi unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, maritim, hingga pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladini, mengatakan bahwa program Ekspedisi Patriot merupakan upaya pemerintah menghadirkan inovasi dan pendamping langsung bagi masyarakat di kawasan transmigrasi guna mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di Info Pro 2, teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan bagi kamu yang siang-siangnya masih bingung untuk mencari informasi apa, membuka obrolan apa, dan topik-topik ataupun informasi apa, Ronald ingatkan tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada topik dan juga informasi menarik lainnya untuk menemani siang hari kamu di hari Senin ini, teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya biar kamu gampang cari kita, kita udah samain semua, yaitu username-nya nih RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu ketik di search engine di seluruh platform media sosial kamu dengan username RRI Pro 2 Denpasar, Pasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan juga tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang. Kalau misalnya kamu ada karya ataupun karya musik ya, karya tulis, karya foto atau karya video, bisa banget kamu buatin kontennya. Atau bahkan ada informasi yang menarik dan juga hits juga di daerah kamu, bisa banget kamu bikinin kontennya. Terus kamu upload ke media sosial, terus tinggal tag aja akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin mesosnya bakal di repost ke teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 ngefollow akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling bertukar informasi dan juga bertukar karya nih teman Pro 2. Dan sekarang waktu udah nunjukin jam 11 siang nih. Artinya teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin sama Ronald di segmen apa? Segmen Pro 2 Hitlist. Dan hari ini kita bakal ngomongin musisi ikonik yang identik dengan gaya rambut high ponytailnya nih. Kira-kira siapa ya teman Pro 2? Pasti kamu tahu lah ya, yang ponian tapi ada belakangnya kayak kuda gitu. Itu seumpama aja, bukan yang ngatain ya teman Pro 2. Itu seumpama yang sepenglihatan, karena Ronald baru menemukan stylenya tuh apa namanya, mungkin ciwi-ciwi bisa bantuin Ronald ya untuk menemukan diksinya yang lebih tepat apa gitu. Nah, kita bakal bahas siapa lagi kalau bukan Ariana Grande nih teman Pro 2 di siang hari ini. Dan seperti biasa, biar obrolan kita makin interaktif nih teman Pro 2, Ronald udah buka polling di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan topiknya seru banget, Ronald cuma nanya simpel aja ke kamu, yaitu lagu Ariana Grande apa nih yang jadi favorit kamu. Walaupun lagunya banyak dan pasti banyak banget juga sih favoritnya, tapi kira-kira yang paling top tier jadi favorit kamu apa aja nih? Ada 4 pilihan lagu yang udah Ronald kasih ke kamu, yaitu yang pertama Hate That I Met You Love Me. Mohon maaf teman Pro 2, bahasa Inggrisnya agak gimana ya. Terus yang kedua adalah 34 and 35. Terus ada Dangerous Woman dan Almost Is Never Enough. Aduh, kacau banget bahasa Inggrisnya. Langsung aja teman Pro 2, kamu meluncur ke story Instagram kita sekarang juga buat ikutan vote, karena hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti. Dan sepanjang 1 jam ke depan, Ronald bakal spill kabar terbaru dari Ariana Grande yang akhirnya nih comeback dengan tour konsernya. Terus juga kita akan flashback ke masa-masa awal dia merintis karir dari bintang televisi ternyata nih teman Pro 2, sampai gimana sih dia tuh bisa sukses mendaki puncak popularitas di industri musik dunia nih. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana dan stay tune terus di Hitlist bareng Ronald sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna. Teman

Yes, teman Pro 2, masih di segmen Hitlist bareng Ronald nih ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita langsung masuk nih ke bahasan yang paling ditunggu-tunggu sama para Arianators, yaitu kabar terbarunya dong pastinya. Jadi buat kamu yang ngikutin banget nih ya karir dari Ariana Grande ini, pasti tahu dong teman Pro 2 kalau dia ini udah lumayan lama hiatus dari panggung tour dunia. Semenjak apa? Semenjak Sweetener World Tour di tahun 2019 yang lalu. Waduh, udah lama banget nih ya. Sekitar 7 tahun yang lalu loh teman Pro 2. Ini kalau ibaratnya anak SD, ini udah lulus loh SD-nya. Tapi usut punya usut, bukan usut punya usut sih, tapi faktanya ya teman Pro 2, bahwa Ariana Grande ini sebenarnya hiatus itu bukan benar-benar hilang dari dunia hiburan ya. Tapi setelah 7 tahun ini dia mengisi dengan fokus merambah ke dunia acting ternyata, lewat filmnya yang berjudul Wicked, dan sibuk ngurusin brand kecantikannya tahun ini. Dan bukan tahun-tahun yang lalu ya, tapi kalau misalnya di tahun ini teman Pro 2, Ariana ini akhirnya resmi kembali menggelar tur konser terbarunya setelah 7 tahun itu. Dan konser terbarunya ini dikasih nama Eternal Sunshine Tour, dan ini udah resmi dimulai sejak 6 Juni lalu di Oakland, California. Dan setelah Ronald cari tahu ya teman Pro 2, rangkaian tour terbarunya ini kabarnya bakal terus berlangsung nemenin musim panas di sana sampai bulan September nanti. Karena dimulai tanggal 6 Juni, waduh, bulan Juni ini jadi bulan-bulan tersibuknya nih kayaknya ya buat benua Amerika teman Pro 2. Karena di sana juga lagi ada Piala Dunia nih. Tapi siap-siap sedikit patah hati ya teman Pro 2, karena khususnya buat Arianators nih yang ada di Indonesia. Soalnya apa? Soalnya kalau kita cek nih dari jadwal resmi yang dirilis dari websitenya, tour kali ini tuh cuman difokusin buat kawasan Amerika, London, dan juga sekitarnya. Benar-benar gak ada jadwal buat mampir ke Asia nih. Waduh, sedih banget ya teman-teman berdua. Tapi biarpun cuman bisa lihat di layar handphone ya, jadi kalau misalnya gak ke Asia, otomatis gak ke Indonesia dong teman berdua. Kalau gak ke Indonesia, otomatis gak ke Denpasar nih. Jadi buat kita yang lagi ada di Denpasar, kayaknya harus bersabar dikit dan harus puas-puas dulu deh mantengin kemegahan panggung, outfit cetarnya, dan vokalnya yang Ariana banget, khasnya banget yang bikin kita merinding nih. Cuman lewat media sosial, fancam, atau update-update dari teman-teman kamu yang pergi ke sana gitu. Ya, cuman teman Pro 2, walaupun kita cuman bisa lewat lihat lewat layar handphone aja ya. Tapi akhirnya kan Ariana pada akhirnya dia udah kembali lagi dong ke atas panggung dan bisa menyapa para fansnya nih. Dan kembalinya Ariana lewat tour ini jelas jadi bukti kuat nih kalau Mbak Ariana ini benar-benar siap mengobati kerinduan para fansnya yang udah setia nungguin dia bertahun-tahun.

Nah teman bro dua, seperti yang Ronald kabarkan tadi ya, bahwa Ariana ini sedang ada tour terbarunya yang judulnya itu Eternal Sunshine Tour. Bukan judulnya sih, tapi nama tournya nih teman bro dua. Dan gimana ngelihat hebohnya tournya terbaru mereka yang dimulai dari di Auckland kemarin, itu kamu penasaran gak sih teman bro dua, gimana awalnya ternyata Ariana ini bisa tuh tiba-tiba bertransformasi jadi diva pop sebesar sekarang, bahkan fansnya itu sampai mendunia, dan bahkan dia aja sampai berani bikin tour untuk di jadwalnya itu sampai pas-pasan sama Piala Dunia. Coba musisi mana coba teman pro 2 yang berani kayak gini? Jadi langsung aja kita ulik gimana sih Ariana Grande ini bisa bertransformasi jadi diva pop sebesar sekarang. Dan ternyata sebelum namanya merajai berbagai tangga lagu di Billboard, Kak Ariana Grande ini memulai karir profesionalnya itu lewat dunia teater musikal. Dan sempat tampil di Broadway saat dia masih remaja loh teman pro 2, ini keren banget sih ya. Kalau misalnya kita nonton film-film Hollywood, kalau orang udah tampil di Broadway itu kayaknya udah keren banget tuh sebagai bukan pengarah acara sih, tapi pengisi acara atau talent lah ya bahasanya. Dan setelah itu namanya itu makin meroket di kalangan anak muda pas dia nih memerankan karakter Kate Valentine yang super gemas di serial komedinya Nickelodeon yang judulnya Victorious. Dan dari situlah dunia nih mulai sadar kalau cewek imut ini punya bakat vokal yang luar biasa tinggi.

Setelah Ronald cari tahu juga ya teman Pro 2, terus juga nih ternyata transisi Ariana Grande ini dari bintang televisi remaja di Nickelodeon itu menjadi akhirnya jadi diva internasional benar-benar berjalan mulus banget. Kalau kata orang-orang mah ini orang baik ya, kalau usahanya tuh berjalan mulus. Bukan berarti kalau misalnya usaha kamu tidak berjalan mulus bukan berarti kamu orang jahat ya teman Pro 2. Mungkin lupa bersyukur atau lupa untuk amal gitu ya. Makanya itu jadi kerikil-kerikil kecil di dalam perjalanan kamu. Lebih baik kalau misalnya jalan usaha kamu tidak mulus, lebih baik kamu berdoa ataupun berkontemplasi ya teman Bro 2. Yuk kita balik lagi ke Ariana Grande. Jadi puncak popularitasnya ini mulai terasa pas dia merilis album-album ikonik kayak My Everything dan juga Dangerous Woman nih. Dan di era ini Ariana sukses mendobrak batasan lewat lagu-lagu pop R&B yang seksi banget tapi tetap elegan dan lengkap dengan ciri khas kuncir kuda yang lumayan tinggi, dan itu menjadi ikonik banget dari Ariana Grande. Bahkan ada siluetnya Ariana Grande yang memang pakai kuncir kuda itu. Dan pada momen inilah lagu-lagu hampir selalu diputer nih, lagu-lagunya dia, entah itu di setiap stasiun radio atau di pusat perbelanjaan di seluruh dunia. Dan seingat Ronald ya, momentum karir Ariana Grande ini makin meroket lagi pas dia tuh merilis lagu yang judulnya Thank You Next nih, yang benar-benar viral di kalangan anak Gen Z saat itu. Dan dia juga sukses ngebuktiin kalau pengalaman patah hatinya dia dan masa-masa sulit itu bisa loh diubah jadi karya musik yang masterpiece. Dan terbukti teman Pro 2 bener gitu. Dan konsistensi dalam menjaga kualitas vokal serta kemampuannya itu selalu buat relate banget gitu sama pendengar. Dan ini nih yang bikin nama Ariana Grande tuh gak pernah redup. Nah setelah sukses merajai puncak popularitas dan sekarang nih lagi sibuk tur, kira-kira kedepannya rencana proyeknya apa lagi nih dari Ariana Grande? Ya teman Pro 2 sabar dulu, bakal Ronald spill setelah lagu yang satu ini.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Yes, alright, teman berdua, nggak kerasa nih ya obrolan asik kita bahas Ariana Grande udah sampai di menit-menit terakhir di segmen Hitlist Pro 2 siang ini. Dan ngomongin soal rencana kedepannya, selain fokus merampungkan jadwal internal Sunshine Tour yang merupakan tour terbarunya dari Ariana Grande, yang kabarnya sampai bulan September nanti, Ariana ini kabarnya juga tetap akan fokus menjalankan bisnis kosmetiknya yang namanya adalah RRIM Beauty, atau kalau misalnya dia pakai sebutan atau pelafalan Indonesia, RIM Beauty nih. Tapi bacanya RIM Beauty ya teman Pro 2. Karena kalau dilihat dari foto-foto dan video konsernya nih, Ariana ini seringkali menyisipkan konten dirinya yang sedang memakai produknya ini. Benar-benar definisi sambil menyelam minum air susu ya teman Pro 2. Tapi namanya juga pembisnis ya, memang harus seperti itu, dan itu sah-sah aja, gak ada yang larang. Jadi bisa dibilang di tahun 2026 ini benar-benar jadi tahun yang super produktif nih buat Ariana Grande untuk terus memanjakan kita semua lewat karya-karyanya, entah itu lewat karya musik ataupun lewat karya film nih teman Pro 2. Dan sekarang waktunya Ronald tepatin janji Ronald, karena Ronald bukan laki-laki yang suka menebar janji palsu ya, asik. Jadi Ronald pengen nepatin janji Ronald buat bacain hasil polling dari instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 11 tadi. Dan ini saatnya Ronald bacain hasil dari posisi terbawah dulu ya, biar makin deg-degan. Enggak sih, kamu gak deg-degan, Ronald yang deg-degan, karena ini judul lagunya panjang-panjang sekali dan pakai bahasa Inggris teman Pro 2, yang merupakan kelemahan terbesar Ronald. Enggak dong, kita usahakan biar makin perfect bahasa Inggrisnya. Dan ternyata di peringkat paling bawah itu adalah Dangerous Woman dan Hate That I Made You Love Me. Itu peringkat terbawah, dua lagu. Di peringkat ketiga, di peringkat kedua itu ada 34 plus 35 tuh kan ketukar. Nah itu di peringkat keduanya nih teman Pro 2. Udah paham kan teman Pro 2? Dan di peringkat pertamanya adalah Almost Is Never Enough. Wih, keren banget gak sih bahasa Inggrisnya. Tapi walaupun semuanya udah ada peringkat 1 sampai 3, walaupun Ronald baca yang dari 3 sampai 1, tapi dari 4 lagu ini menurut Ronald semuanya itu lagunya enak banget buat didengar ya teman Pro 2. Dan 4 lagu hits yang berbeda, tapi semuanya itu membuktikan kalau pesona seorang Ariana Grande itu emang gak ada habisnya buat kita bahas. Kalau misal Pro 2 Hitlist nyampe 2 jam, bisa kita bahas sampai 2 jam, tapi sayangnya ini hanya 1 jam ya teman Pro 2. Dan Ronald ucapkan juga terima kasih untuk kamu semua yang udah ikutan vote. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Ronald masih akan nemenin jam makan siang kamu dengan berbagai informasi seru dan menarik. Jadi tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

sakit berat ya seukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Es masih bareng Ronald di sini teman Pro 2, tentunya di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu di 95,3 FM. Dan pas banget nih teman Pro 2, habis kita seru-seruan bareng ya ngebahas Ariana Grande segmen hitlist sebelumnya. Sekarang Ronald punya kabar yang masih berkaitan sama Mbak Ariana Grande ini. Tapi dari anak bangsa, kira-kira apaan tuh ya? Apa hubungannya nih? Anak-anak Indonesia atau anak bangsa kita bisa ada hubungannya dengan Mbak Ariana Grande? Emang sih teman Pro 2 sebelumnya Ronald emang ada pernah jadi mantannya Mbak Ariana ini ya. Tapi kayaknya bukan Ronald deh yang dibahas ya. Bercanda ya teman Pro 2. Jadi Ronald punya kabar yang bakal bikin kita semua bangga banget nih. Karena ada

studio ilustrasi dari Depok, Jawa Barat yang dekat sama Jakarta. Namanya itu adalah Rising 67 Studio yang bulan Mei 2026 kemarin baru aja ngumumin kalau mereka ini sukses tembus kancah internasional. Dan mereka ini dipercaya buat mendesain cover single terbarunya Ariana yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Waduh, asli sih ya teman Pro 2, ini keren abis loh. Ini tuh benar-benar definisi dari Depok untuk dunia nih. Siapa yang bikin definisi itu ya? Kalau sebelumnya kan ada Citayam Fashion Week ya yang viral senasional. Kalau sekarang nih ada anak-anak Depok yang go internasional karyanya. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, keterlibatan mereka tuh ya gak sekedar bikin gambar atau desain judul doang, tapi lewat caption di unggahan Instagram resminya mereka di Rising 67 Studio, mereka nih cerita kalau proyek ini tuh krusial banget buat mereka. Soalnya nih teman Pro 2, mereka itu ikut berkontribusi ngebangun visual universe atau identitas visual yang bisa ngedukung cerita sama suasana lagunya. Pasti berat banget nih pasti teman Pro 2 untuk membangun konsepnya ini ya. Dan biar kamu gak penasaran, mereka juga sempat ngebagiin proses di balik layar alias BTS-nya. Jadi di akun tweet resminya mereka ya, bukan di akun IG tapi di akun tweet resminya mereka. Jadi hasil final posternya juga udah dipajang di Instagram. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo bisa langsung aja meluncur ke Instagram mereka, terus langsung komen aja, boleh dong kak gabung di siaran RRI Pro 2 Denpasar, dialog, sharing-sharing dong gimana caranya. Boleh banget tuh teman Pro 2. Nah, usut punya usut juga, pendiri studionya ini bilang kalau pengalaman ini tuh istimewa banget nih karena sejalan sama minatnya dari kecil. Karena doi nih ya ngaku banyak terinspirasi dari karya-karya mendiang Michael Jackson yang emang jago banget nih ngebangun ngegabungin musik visual sama penceritaan jadi satu dunia yang bisa hidup. Makanya teman Pro 2, kolaborasi ini disebut sebagai pencapaian yang paling berkesan nih, sekaligus jadi bukti nih kalau karya kreatif asal Indonesia tuh ya punya tempat dan sangat dipercaya di industri hiburan internasional. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya buat kamu teman-teman yang lagi ada di Denpasar ya, walaupun ini kabarnya dari Depok teman Pro 2, tapi bagi kamu yang ada di Denpasar yang lagi ngerintis jalan di dunia kreatif digital, jadikan ini motivasi ya teman Pro 2. Nah, daripada kamu cuma ngebayangin doang sekeren apa lagunya dan juga covernya yang dibikin sama kreator lokal kita, mending kita meresapi dulu yuk lagunya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me, teman Pro 2.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Yes, teman bro dua, Ronald masih punya kabar super membanggakan dari ranah kreatif lokal nih. Karena ini udah segmennya UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Jadi buat kamu yang pecinta karya visual persis banget kayak Ronald ya, anaknya visual banget, wajib banget nih kamu harus tahu kalau serial animasi lokal kita yang judulnya Komarong itu resmi terpilih masuk di ajang bergensi ICJ, Indonesia Cowboy Union. Bukan dong teman Pro 2, International Cultural Journal nih. Dan film ini adalah film festival, jadi film festival ICJ. Dan kerennya lagi ya teman Pro 2, ini karya kece ini udah diputar duluan sebagai bagian dari program pembukaan festivalnya yang jatuh pada tanggal 14 Mei kemarin. Dan serial animasi ini jelas bukan karya yang kaleng-kaleng ya teman Pro 2, soalnya ini adalah proyek kolaborasi keren antara Infinite Studio dan juga Kementerian Kebudayaan RI sama Indonesiana TV. Dan sayang seribu sayang RRI tidak dilibatkan di sana. Ya bukan karena dilibatkan karena apa ya? Karena memang kita kan di audio bukan di visual. Mungkin kalau misalnya karyanya audio, mungkin RRI akan dilibatkan dong. Dan yang bikin Ronald makin merinding dan bangga juga, pencapaian Komarong ini, film animasi Komarong ini ya teman-teman dua, nggak berhenti sampai di situ aja. Nanti nih di tanggal 12 September mendatang, animasi buatan anak bangsa ini bakal melenggang di acara red carpet yang diadain di Kastel Azhorod, salah satu landmark paling ikonik di Ukraina. Dan lebih terharunya lagi, serial ini juga bakal ditayangin di 100 sekolah di sana lewat program Cinema in Schools yang berkolaborasi bareng sama Maxir International Film Festival. Waduh, keren banget ya. Pasti filmmakernya bakal diundang juga nih di sana. Ih, seru banget keliling dunia. Dan penayangan ini bahkan menjangkau komunitas-komunitas sekolah yang ada di dekat wilayah konflik loh. Benar-benar ngebuktiin ya kalau cerita dan karya seni itu enggak kenal batas negara dan juga enggak kenal batas situasi nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang kepo sama ceritanya, serial Komarong ini tuh ngangkat kisah tentang mitologi yang ada di Nusantara, tapi dibungkus dengan kualitas visual yang standarnya udah internasional banget loh teman Pro 2. Makanya proyek ini tuh digadang-gadang bakal jadi jam gadang, bukan dong. Digadang-gadang jadi salah satu langkah raksasa buat animasi Indonesia nembus pasar global. Kalau sebelumnya ada kelihatannya film-film animasi dari Indonesia nih kelihatannya trennya ke arah yang positif nih teman Pro 2, karena udah sukses di nasional bakal sukses juga di internasional, salah satunya aja film yang judulnya Jumbo nih. Nah, serialnya sendiri baru ditargetin tayang buat publik pada akhir tahun 2026 nanti. Dan mumpung masih lumayan lama, yuk kita dukung nih. Kita dukung terus karya-karya anak bangsa kita. Kira-kira nih teman Pro 2, kalau kamu disuruh bikin animasi tentang mitos lokal, cerita daerah mana nih yang paling banget pengen kamu angkat ke layar lebar? Coba ceritain ke Ronald atau spill deh jawaban kamu di DM-nya, IG-nya, story-nya, ataupun apapunnya Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen spill di IG-nya, langsung aja ke IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang juga bakal Ronald bacain nih jawaban dari kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang punya jiwa pengusaha nih, pernah kepikiran gak sih buat jualan ke luar negeri tapi transaksinya gak pakai uang tunai? Kalau misalnya pengen jadi pengusaha ya kepikiran. Pengen jualan di luar negeri, produk-produk kita sampai kejual ke luar negeri juga pernah kepikiran. Tapi kalau transaksinya gak pakai uang itu kayaknya gak kepikiran sama sekali. Kalau misalnya Ronald sendiri ya teman Pro 2, kalau kamu gimana nih? Dan ternyata bisa banget loh teman Pro 2, kita bisa transaksinya nggak pakai uang. Jadi Menteri Perdagangan kita Bapak Budi Santoso lagi rajin banget dorong skema yang namanya familiar banget di telinga orang Indonesia, yaitu apa? Dengan skema barter nih, atau imbal dagang buat kegiatan ekspor dan impor barang. Dan kebijakan yang menurut Ronald super unik ini diumumin langsung nih hari Senin 8 Juni kemarin di kantor Kementerian Perdagangan sebagai jurus jitu menjaga stabilitas perdagangan buat mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini tuh lagi bisa dibilang tertekan sama dolar US ya. Jadi kita bisa tetap eksis jualan ke pasar global tanpa harus pusing mikirin alat pembayaran pakai uang dolar nih teman Pro 2. Dan pasti kamu berpikir, ah ini mah cuman wacana doang. Nah, biar gak jadi wacana nih teman Pro 2, skema keren ini udah langsung dipraktikan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara pengusaha Indonesia dan juga Filipina loh. Dan gak main-main, potensi nilai transaksinya diprediksi bisa tembus 350 juta dolar US. Atau kalau misalnya dirupiahin nih, coba Ronald hitung dulu ya teman Pro 2, 4378. Nah, sekitar 6,29 triliun rupiah. Wah, jago banget nih matematikanya Ronald ya. Nggak, udah tertulis di naskah ya teman Pro 2. Dan cara mainnya gampang banget. Setiap negara nantinya punya agen yang ngatur perputaran barangnya untuk memfasilitasi transaksi tersebut. Buat awalnya nih, Indonesia bakal import serat abaka mentah untuk bahan baku tekstil dan biji besi alias iron ore buat bahan baku baja dari Filipina. Nah, barang mentah tadi bakal diolah sama perusahaan kita, misalnya aja sama salah satu perusahaan. Nantinya bahan itu bakal disulap jadi baja dan produk tekstil kece yang diekspor balik ke Filipina. Jadi begitu ya skemanya teman Pro 2. Jadi bahan bakunya dari mereka kita olah, kita balikin lagi ke mereka. Dan itu skema barternya kayak gitu tuh. Dan asiknya lagi, Bapak Budi ini juga nekenin kalau komoditas yang dibarter itu bebas alias gak harus saling berkaitan atau satu ekosistem aja. Karena portal seperti PT Trade Barter Indonesia yang bakal bantu nyariin pembelinya lewat skema business matching. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, perwakilan PT Trade Barter Indonesia Bapak Hendra Hartono, waduh kapan ya Bapak Rianta Ronaldi gitu, ngebocorin kalau saat ini perusahaannya udah nanganin kerja sama barter bareng 9 negara, termasuk ada di sana Ghana, Jepang, China, Filipina, sampai 2 negara di Eropa. Dan kedepannya Kemendak atau Kementerian Dalam Negeri itu berharap skema ini bisa makin luas ke banyak komoditas nih teman Pro 2. Dan PT Trade Barter Indonesia juga berencana ngelebarin porsi buat memfasilitasi pertukaran jasa loh. Siapa tahu nanti ada pertukaran penyiar dengan luar negeri. Wih, keren banget kan. Tertukeran sama BBC kan keren ya, RRI ya. Dan skema ini dinilai jadi instrumen yang efektif banget nih buat ngehemat cadangan devisa negara di tengah ketidakpastian pasar global belakangan ini ya teman Pro 2. Dan pemerintah juga janji bakal ngasih bimbingan regulasi biar pelaku usaha tuh dapat kepastian hukum yang jelas nih. Jadi buat kamu para pelaku industri kreatif, siap-siap aja nih ngambil peluang emas ini biar produk lokal kita makin mendunia. Iya gak sih teman Pro 2? Setuju gak nih? Ya setuju lah.

Temun Pro 2, dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Temen Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Yes, masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena sekarang udah masuk jam 1 lewat 11 menit. Ini saatnya kita update informasi tentang olahraga. Tapi sebelum panjang kita bahas tentang olahraga, kita sambit dulu nih, bukan ya teman Pro 2, kita sambut dulu anak magang yang ingin ikut siaran di siang hari ini, yang ingin menyapa teman Pro 2 yang dari tadi jam 4 subuh pengen banget menyapa tapi baru Ronald kasih ruang di jam 11. Di jam 1 lewat 11 ini. Langsung aja. Siapa dia
1: dan di mana? Halo teman-teman Pro 2.
0: Nah, kira-kira kamu teman Pro 2 udah bisa tebak dong ini suaranya siapa? Ini adalah suaranya Nathan.
1: No, salah dong. Salah. Aku Della, teman-teman balik lagi bareng aku di sini, iya, di jam-jam rawan ngantuk nih kayak Rona.
0: Bahkan Della ini siarannya sambil tiduran loh, teman-teman. Kalau bisa mentornya ke sini ya, tolong ditegur ini anak ini ya. Terlalu santai banget siarannya. Enggak dong. Pro 2, kita enggak mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti itu nih. Dan kalau misalnya kita masuk ke segmen olahraga nih Della, pasti gak jauh-jauh ngobrolin tentang Piala Dunia.
1: Yap sih.
0: Nah kalau misalnya jam 1 tadi ya, kalau misalnya di WIB jam 00 WIB, tapi karena kita di WITA berarti jam 1 WITA, tepat dari Senin 15 Juni 2026 ini, tadi tuh ada pertandingan Jerman lawan Curacao nih Della. Dengan skor akhir 7-0, jadi Jerman ini membabat habis lawannya yaitu Curacao dengan skor 7-0 Della. 7-0, 7-1.
1: Iya. Salah info kak nih.
0: Nah, biar suaranya Della masuk sih sebenarnya.
1: Betul. Saya makanya bingung kok 7-0 gitu.
0: Nah, ini mereka kan bertanding di Amerika Serikat ya Della, dan Curacao ini adalah negara yang baru banget masuk Piala Dunia, baru main pertama langsung dikasih paham sama Jerman.
1: Jerman. Siapa sih kita yang enggak tahu Jerman gitu, bahkan yang enggak familiar sama Piala Dunia pun ya kak, menurut aku tahu banget lah Jerman sejago apa ya. Menurut aku luar biasa sih.
0: Nah kalau misalnya itu kan tadi itu Jerman nih Della. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal kekalahan, ini kan soalnya kekalahannya gede banget nih Della. Karena di grup E aja itu Jerman di peringkat 1, sementara Curacao langsung turun di peringkat 4. Karena minus 6, walaupun poinnya belum dapat apa-apa, masih 0 ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin kekalahan terbesar, sebenarnya namanya manusia hidup kan pasti merasakan kekalahan dan kemenangan.
1: Waduh.
0: Iya gak sih Della?
1: Seporsi kekalahan ya, seperti yang sering terjadi di tren-tren.
0: Seporsi kekalahan seperti seporsi roti ya. bukan kayak gitu. Oke, emang agak beda ya tren anak muda zaman sekarang ya teman Pro 2.
1: Karena kayaknya udah tua jadi beda for FYP-nya nih kayaknya.
0: Enggak
1: nih.
0: Kan kita bareng ntar kuliah abis ini kan. Mata kuliah abis ini kan kita kuliah. Nah kalau misalnya kita ngomongin kekalahan Della, sebenarnya kekalahan terbesar kamu di dalam hidup tuh ada gak sih sebenarnya? Gak mungkin menang terus, pasti pernah kalah nih.
1: Pasti
0: minimal
1: dong.
0: Kayak Curacao ini.
1: Pasti dong. Waktu itu pernah ngerasain kekalahan yang nyelekit banget ya. Kayaknya kalau teman-teman Instagram yang berteman dengan aku pun tahu kekalahan terbesarku apa gitu ya. Tapi enggak menjadi apa ya, penutup untuk aku berkarir sih kak.
0: Asik.
1: Gitu. Kita bahas kekalahannya di next aja mungkin biar lebih panjang gitu kita cerita-ceritanya.
0: Teman Pro 2, karena tadi kepanjangan intro mungkin ya si Della. Jadi dia mungkin ceritanya masih ada 30 menit dia mau cerita. Jadi enggak bakal ada musik. Jadi ceritanya Della semua hari ini ya. So teman Pro 2 tetap di sini aja, kita tungguin cerita kekalahan dari Della, dan pastinya nggak cuma kekalahan yang bakal kita bahas, tapi juga gimana solusi dari Della biar dia bisa bangkit lagi. Siapa tahu kan teman Pro 2 di hari Senin ini merasakan kekalahan, tapi dengan ucapan dari Della kamu bisa bangkit lagi untuk menghadapi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai weekend nih teman Pro 2.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass.
1: Yes, teman Pro 2, balik lagi masih sama Ronald dan juga Dedela di sini, teman Pro 2. Dan kita melanjutkan obrolan kita tadi. Kalau tadi kita dispil di awal bahwa ada Jerman dan Krakow yang melakukan pertandingan di Piala Dunia tadi subuh jam 1 WITA dengan skor akhir 7-1, kemenangan untuk Jerman. Dan tentunya ini kekalahan besar untuk Krakow. Nah, tadi kita tuh masih bahas, bagi kamu yang baru bergabung, ini kita baru membahas tentang kekalahan terbesar. Nah, niatnya si Dela ini akan menceritakan kekalahan terbesarnya dia di dalam hidupnya. Kira-kira kekalahan terbesar seperti apa nih, Dela, yang pernah kamu ceritakan?
2: Yes. Welcome again.
1: Yes.
2: Udah pada makan ya? Karena udah makan belum?
1: Belum.
2: Iya, tunggu ya, aku cerita ya dulu ya, baru makan ya. Yes. Mau cerita kekalahan yang menyelekit ya.
1: Yang tapi tidak terlupakan.
2: Mungkin, iya, tapi ini mungkin enggak yang paling terbesar ya, tapi untuk sebuah kompetisi ini rasanya kekalahan yang sangat menyakitkan gitu. Waktu itu tahun
1: kompetisi lari.
2: Enggak.
1: Oh, bukan.
2: Tahu enggak kompetisi apa?
1: Kompetisi apa?
2: Ngelawa.
1: Hah?
2: Stand up comedy.
1: Kamu ikut stand up comedy?
2: Prank. Oh. Tapi bohong.
1: Oh, aduh, itu kekalahan terbesar aku lagi di prank sama Dela, teman Pro 2.
2: Enggak, aku waktu itu pernah ikut lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan Pekan mungkin seni, teman-teman nanti bisa coba sih ya. Kalau mungkin ranahnya ke seni, itu bakal ada setiap tahunnya, 2 tahun sekali.
1: Ini atau seninya apa sekali nih? Kan seni banyak banget.
2: Iya, banyak banget. Kalau aku tuh cabang lombanya vokal pop, Kak.
1: Vokal pop, iya, itu vokal pop. Nyanyi berarti kan?
2: Bener, nyanyi, Mbak. Bang.
1: Nyanyi, Bang. Nyanyi, nama nyanyi daerah Waribang.
2: Nyanyi. Itu tahun 2024 kalau enggak salah. So that's my first time nyoba lagi ke nasional,
1: okay,
2: setelah dari SD dan SMP nyoba FLS2N.
1: Okay.
2: Terus aku stop di SMA kan, SMK. Lalu
1: stop di SMA, enggak lanjut lagi pendidikannya.
2: Enggak lanjut lomba lagi.
1: Oh, enggak lanjut lombanya. Itu.
2: Terus mencoba lagi untuk yang pertama kali lagi di sebagai mahasiswa tuh.
1: Okay,
2: jadi
1: terus
2: pekan mahasiswa nasional itu tuh Kak, mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia.
1: Enggak ada tuh yang udah karyawan.
2: Enggak ada. Kalau karyawan enggak bisa masuk gak sih.
1: Enggak bisa. Iya, oke, okay, gitu. Berarti yang khusus mahasiswa aja.
2: Iya, mahasiswa aja.
1: Terus.
2: Terus habis itu aku cobalah dan memang puji Tuhannya aku lolos nih dari Bali, se-Bali untuk mewakili Bali.
1: Provinsi Bali.
2: Iya,
1: oke.
2: Okay. Mewakili Provinsi Bali, and then kita pergilah ke Jakarta. Saat itu tuan rumahnya UNJ.
1: UNJ, ya aku tahu. Berarti di dekat Jakarta Timur, di dekat Rawamangun.
2: Iya, betul.
1: Iya, padahal tuh sih, itu Jakarta ngasal, ya? Itu enggak ngasal. Aku orang ini Singaraja.
2: Orang-orangan kali ya.
1: Orang-orangan sawah. Terus
2: habis itu after that aku lomba dengan persiapan yang memang sangat-sangat ketat ya.
1: Pakaiannya ketat apa gimana?
2: Ya ampun.
1: Iya, yang ketat enggak apa? Ruangannya, pakaiannya.
2: Persiapannya.
1: Oh, waktu. Iya. Berarti ini main di waktu.
2: Bisa kita take over aja enggak sih ini teman Pro 2, kita pindahin nih ke Ronald ya, kemana gitu.
1: Terus,
2: jadi
1: terus
2: udah prepare, sangat well prepare lah ya, berbulan-bulan, hampir mungkin hampir 1 tahun atau 6
1: ini
2: bulan.
1: Lama banget, masa?
2: Iya, lama banget.
1: Selama itu.
2: Iya, selama itu. Jadi kayak memang sangat besar ya, pun lawannya sangat gede-gede gitu.
1: Maksudnya skillnya kan?
2: Iya, skillnya dong. Kalau badan saya kalah sih memang sih. Saya 150 cm soalnya.
1: Oh, yang lain pada lebih gede lagi.
2: Terus habis itu ya, namanya anak kuliahan yang sangat ambis ya. Maksudnya masih punya rasa ambisius yang kayak harus dong dapat gitu, at least di second place atau di third place gitu kan. Dengan yang aku rasa aku udah pede banget nih sama skillku. Mungkin waktu ngelawan Jerman tuh Krakow juga kayak
1: pede.
2: Udah sangat-sangat prepare lah gitu. Tapi ya ada kalanya memang ya namanya berkompetisi ya Kak,
1: pasti
2: ya
1: pasti ada menang selalu dan kalah.
2: Iya, ada kalah dan menangnya juga. Dan pertama kali nyampe di Jakarta mungkin terkejut dengan polusi.
1: Oh iya, terkejut dengan polusi dan juga ada bajai di sana.
2: Kalau di sini enggak ada ya?
1: Enggak ada. Di sini kendaraan umumnya hanya Trans Dewata setahu kita.
2: Iya, betul.
1: Terus
2: habis itu polusi, aku sakit meriang gitu.
1: Oh, berarti kamu sempat sakit di sana.
2: Sempat sakit. Jadi tangkai lombaku itu bukan di hari pertama, jadi 2 hari. Jadi kita memang lama tuh di Jakarta, hampir seminggu di Jakarta gitu.
1: Nah kamu itu kenapa polusi terus? Kamu nongkrongnya di pinggir jalan terus apa gimana?
2: Enggak. Jadi kita itu di pokoknya ada bangunan A, bangunan B gitu kalau di WNJK. Jadi nggak kecil kayak ISI gitu,
1: ISI
2: Indonesia dan Pasar ini kan.
1: Oh sorry ya kalau ISI Jogja gede ya, sorry.
2: Ini kayaknya perlawanan antara Bali dan Jogja ya, gitu. Jadi kayak ya udah sakit gitu, jadinya merasa nggak fokus banget untuk lomba saat itu. Tapi aku sangat bersyukur karena ya itu jadi pengalaman sih.
1: Oke, jadi experience kamu ya.
2: Experience, dan nggak tahu kenapa itu rasanya sakit banget, nggak bisa pulang bawa 35 juta gitu.
1: Astaga,
2: ya.
1: Astaga, lebih ke duitnya. Teman Pro 2 bukan lebih ke ambisinya, padahal dia tadi bridging ambisi, ternyata ambisinya di duit ini anak ini ya.
2: Enggak dong, merasakan kekalahan itu tuh pasti banget
1: valid ya?
2: Banget Kak, rasa sakit hati karena kita kalah tuh valid banget. Tapi saat itu mencoba untuk fokus, balik lagi fokus kayak mungkin Tuhan ngasihnya cuman sampai sini, tapi nanti ada lagi kesempatan-kesempatan lain yang mungkin lebih besar dan lebih panjang dari perjalanan ini gitu sih.
1: Oke, berarti yang bisa kita ambil nih teman Pro 2 dari kisah perjuangannya si Della pas lagi ke Jakarta, dia sempat sakit karena mungkin beda secara kelembapan dan juga polusi udaranya ya. Tapi Della ini nggak menyerah begitu aja. Walaupun dia menyerah karena pada akhirnya kalah ya Della ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa tahu bukan kesempatannya di situ, tapi kesempatannya di lain waktu. Siapa tahu bukan kompetisi nasional, tapi langsung ke kompetisi internasional. Kita doain aja yang terbaik ya buat Della teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 103 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Masih bareng aku di sini dan Kak Rona.
1: Aku di sini siapa namanya?
0: Aku. Masa teman Pro 2 enggak tahu ya, pasti Dela ya.
1: Oke.
0: Okay. Bareng sama Kak Ronald hari ini.
1: Yes. Kirain aku bukan boneka.
0: Aku bukan boneka. Yes, Kak Ronald, sebelum kelamaan intro kita.
1: Yes, betul ya, banget kan? Karena kita terlalu lama di intro. Apa-apa selalu lamanya di intro nih teman
0: gitu.
1: Pro 2.
0: Emang intro tuh emang biar suasana panas dulu ya kan? Gitu. Nah, aku mau nanya. Tadi kan Kak Ronald udah nanya Dela nih Kak.
1: Yes.
0: Dela, apa kekalahan yang mungkin sampai sekarang masih teringat-ingat gitu. Mm-mm. Nah sekarang kalau Dela balikin nih ke Kak Ronald, Kak Ronald tuh punya gak sih seporsi kekalahan asik?
1: Asik. Seporsi kekalahan.
0: Kayak kekalahan yang mungkin kakak masih ingat. Tapi masih apa ya, masih keingat tapi udah yang udah legowo gitu Kak. Yang mungkin ada pelajarannya yang bisa kakak kasih ke aku dan teman-teman Pro 2.
1: Oke, kalau misalnya kekalahan terbesar aku nih teman Pro 2. Kalau misalnya yang Dela tahu dan teman Pro 2 tahu kan pasti aku kan dulu kuliahnya sama kayak Dela, cuman beda kota kan. Aku di Jogja, Dela di Bali.
0: Di Bali, kasih tahu dulu kita di mana, Kak?
1: Kita adalah anak dari Institut Seni Indonesia. Seni banget nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya Dela itu kan dia kuliahnya di jurusan musik ya.
0: Musik, aku musik.
1: Nah makanya dia magangnya di RRI karena gak jauh-jauh dari sesuatu audio dan juga musik.
0: Iya, relevan banget sama musik.
1: Dan juga sebagai musisi juga harus olah vokal dan juga olah apa ya namanya, mulutnya biar intonasinya bagus gitu kan.
0: Iya, bener-bener banget.
1: Kalau aku kan kuliahnya film.
0: Perfilman.
1: Per televisian dan film, lebih kentalnya di film. Tapi kerjanya di radio gitu kan.
0: Iya.
1: Nah di sebelumnya bahwa kekalahan terbesar aku mikirnya bahwa ketika aku udah lulus kuliah aku bisa kerja di bagian visual dan memang udah aku kerjakan dan memang udah aku kerjakan dan juga udah lumayan berjalan semuanya itu kan di pekerjaan aku. Cuman yang jadi masalah adalah ternyata dunia kreatif itu sekeras itu, Del.
0: Wow, iya sih, bener. Sebagai pekerja sejati ini, merasakan kuliah sambil kerja, aku juga merasakan dunia kreatif itu sangat keras sih, Kak.
1: Yes, kalau misalnya mungkin di musik itu kerjanya aku nggak tahu ya, tapi ini kita diskusi aja. Kalau misalnya di musik bikin karya musik ya udah nggak ditungguin kan?
0: Iya benar.
1: Kalau misalnya aku kan dulu kerjanya sebagai colorist, yaitu color grading yang ngewarnain film, web series dan juga iklan-iklan yang kamu tonton di televisi, teman-teman.
0: Wow, salah satu kasih salah satunya Kak.
1: Yang banyak brandnya.
0: Banyak kayak.
1: Langsung aja visit Instagramnya Ronaldi Rianta, di situ semua project ada.
0: Dikit-dikit promosi, lagi-lagi promosi, nggak apa-apa teman-teman dua.
1: Terus habis itu pas karena kita kerjaan yang ngewarnain dan itu akan tayang, makanya ditungguin sama klien. Del.
0: Iya, ada pressure juga berarti ya, Kak?
1: Pressure ada. Kalau pressure ya udah normal lah ya.
0: Iya, normal.
1: Tapi masalahnya adalah bekerja di tenggat waktu itu agak repot, Del. Jadi colors itu kan di Jakarta itu atau bahkan di seluruh Indonesia itu satu profesi yang sangat sedikit orangnya. Nah kalau misalnya udah, misalnya aku salah satunya, berarti akan masuk ke aku terus gitu proyekannya. Kalau masalah kita ngomongin masalah materi gak jadi masalah.
0: Iya bener.
1: Tapi yang jadi waktu ini yang jadi masalah.
0: Waktu, bener sih, bener banget.
1: Karena Pak Del, kalau misalnya kita kerja di industri kreatif khususnya kayak aku, kita nolak klien. Sekali kita nolak klien, klien tuh gak bakal balik lagi ke kita. Itu hukumnya.
0: Itu benar.
1: Nah makanya mau gak mau, klien yang udah ada makin bertambah. Waktunya tetap 24 jam dong. Tapi klien makin nambah. Nah gimana caranya nih manajemen waktu? Sementara kalau kita tolak, itu bakal hilang semua gitu.
0: Wow, itu berat ya. Berat banget rasanya. Di satu sisi dapat rezeki nih, nampok gitu. Tapi waktunya gak memumpuni.
1: Iya. Nah pada akhirnya, itu teman Pro 2 mungkin itu aku merasa kayak, wah ini aku kalah banget nih, gak bisa ngalahin waktu. Karena memang waktu kan agak susah ya dikalahin ya.
0: Yang punya kuasa soalnya.
1: Yang punya kuasa soalnya. Nah makanya aku cari cara gimana caranya biar semua jadwal tuh bisa aman gitu. Oke lah, materi mungkin udah ketabung sama sebelumnya. Nah sekarang kita cari sesuatu yang ada waktunya tapi tetap bisa berkarya. Nah akhirnya adalah pembukaan pendaftaran itu pekerja di RRI. Akhirnya aku daftar dan segala macam. Akhirnya ya udah, solusinya aku tetap bekerja di media kreatif tapi mungkin beda platform atau beda output karyanya gitu. Kalau misalnya kayak sekarang kan nggak ada yang nungguin kita mau ngomong kayak gimana.
0: Iya. Ya tapi kan? Happy nggak kak sejauh ini?
1: Happy dong. Ini kamu nggak lihat aku sambil senyum ngomongnya?
0: Wow.
1: Nah itu dia teman Pro 2, itu adalah versi kekalahan dari kita dan juga gimana cara kita menghadapi solusinya. Dan juga kita berharap juga nih teman Pro 2, karena ini di segmen olahraga, walaupun Curacao di game pertama kalah 7-1, otomatis mereka minus 6 kan teman Pro 2, tapi kita berharap ada perlawanan lah dari Curacao seperti kayak aku dan Dela nih teman Pro 2, yang tetap menjalani hidup sampai detik ini, sampai hari ini tetap semangat kok teman Pro 2.

0: Masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan di hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, teman Pro 2. Salah satunya pertandingan tadi subuh nih, di jam 4 subuh, yaitu Belanda versus Jepang. Itu sangat tidak diduga-duga karena Jepang bisa menahan imbang Netherlands loh. Padahal Netherlands ini terkenal banget dengan tim yang lumayan kuat di lapangan. Dan Jepang ya namanya juga tim dari Asia ya, sering dipandang sebelah mata oleh ajang Piala Dunia, tapi nyatanya bisa menahan imbang tim sebesar Belanda. Dan juga berita terkejut selanjutnya adalah Della yang tiba-tiba ikut siaran di hari ini.
1: Yes, sebuah kejutan yang menarik.
0: Nah ini teman Pro 2, kalau misalnya sama Della juga, kalau misalnya kita ngomongin Belanda dan Jepang, ini kan sama tadi subuh berarti kita ngelihat bahwa dua negara yang mungkin bisa dibilang pernah menjajah Indonesia saling bertarung di lapangan hijau nih. Dan hasilnya satu sama gitu.
1: Satu sama? Dua gak sih kan?
0: Seri. Satu sama Del.
1: Dua,
0: kamu inget siapa dua?
1: Dua gak sih atau satu-satu?
0: Kayaknya satu-satu
1: dua,
0: deh.
1: Dua, kalau aku benar kamu terakhir aku kopi.
0: Terakhir kopi, oke ntar yeah. Dua-dua.
1: Teman Pro 2 tolong ya.
0: Dua-dua teman Pro 2. Soalnya dari tadi aku diajak ngomong satu terus nih, psikologi teman Pro 2 Della ini. Jadi kak, tahu nggak satu itu dibalik angka satu kak, ada ini. Nah itu sepanjang lagu tadi, itu sekitar ada 20 menitan, dia ngomong satu terus. Makanya aku lupa teman Pro 2. Sampai tadi aja, sampai pembukanya 95,3 FM RRI Pro, nah itu dia ngomongin parah banget nih teman Pro 2. Dan ternyata ujung-ujungnya ini ya, menagih di siaran nih.
1: Iya, kopi ya.
0: Enggak, karena kita enggak main taruhan di sini. Yang dapat prestasi baru kita kasih kopi. Oh. Tapi yang enggak berprestasi enggak kita
1: ini
0: kasih kopi.
1: Prestasi dong, termasuk prestasi.
0: Iya, riset sih.
1: Riset.
0: Tapi kamu pakai cara-cara yang curang. Aduh. Ngomong satu terus, Kak, satu tambah satu berapa? Jendela. Kayak gitu.
1: Udah bingung mau jawab apa, teman-teman, kita jawab sepakat aja deh.
0: Yes. Nih, kalau misalnya kita lihat Belanda sama Jepang itu kan salah satu negara yang familiar banget lah bagi kita orang Indonesia karena punya historis yang panjang di belakang. Nah, kalau misalnya ditanya nih Del, kamu pengen ke antara dua negara ini pengen enggak, atau entah itu ke Belanda atau Jepang?
1: Kalau pengen sih sebenarnya pasti dua-duanya pengen ya, Kak. Enggak mungkin kayak enggak pengen gitu.
0: Tapi
1: kayak
0: the most.
1: Yang paling ya Belanda sih Kak.
0: Belanda kenapa? Mungkin. Katanya tadi gak ada dua-duanya.
1: Serang banget kan briefingnya dibocorin.
0: Enggak, ya udah coba.
1: Ini namanya surprise.
0: Oh
1: Kak.
0: Surprise. Oke.
1: Belanda Kak.
0: Kenapa?
1: Jadi aku tuh punya salah satu impian mau pengen ke Praha. Praha tuh kan kebanyakan kotanya kota-kota tua gitu kan.
0: Yes.
1: Nah jadi kayak karena mungkin jauh banget kali ke Praha ya. Jadi karena
0: ke Belanda juga jauh sih.
1: Dikasih pilihan Belanda sama Jepang ini. Jadi aku menyamakan keinginanku itu tadi.
0: Okay.
1: Karena di Belanda tuh ternyata ada kota tua gitu Kak.
0: Mm-hmm.
1: Yang dia tuh kayak
0: ada berada museum di Fathahilahnya.
1: Aduh. Kayaknya Kak Ronald ini kita pindahin aja deh ya teman Pro 2. Kita pindahin kemana aja nih? Kayaknya kurang makan makanya kayak gini deh.
0: Ya udah ada. Aduh. Di kota tuanya ada apa?
1: Jadi di kota tua tuh dia di wilayah selatannya Belanda Kak.
0: Oh, pernah tuh ya ke selatannya Belanda. Culture banget Belanda Selatan nih guys.
1: Belanda Selatan ya guys ya. Jadi ini kota tua namanya Maastricht gitu. Jadi Maastricht. Dia terletak di wilayah selatan. Jadi itu termasuk kota tertua. Jadi kalau di Medan tuh ada kan namanya kota tua Belanda. Nah bentuk-bentuknya tuh kayak gitu Kak.
0: Oh.
1: Aku tuh karena aku dulu tinggal di Medan kan. Jadi tahu tuh sedikit seperti apa bangunan Belanda yang kayak tua gitu. Dan persis banget yang ada di Belanda ini tuh.
0: Nah kalau di Medan ada ngapain kamu pengen ke Belanda?
1: Tapi kan lebih real bentuknya, romansanya itu kayak.
0: Berarti yang di Medan bombongan.
1: Iya
0: miniatur
1: dong.
0: Oh nggak gede, berarti miniatur masih kecil gitu.
1: Ya Allah, lagi-lagi istighfar nggak sih kita?
0: Iya. Berarti kamu pengen kesana, pengen merasakan apa namanya otentiknya dari apa dari namanya struktur bangunannya
1: betul,
0: yang ada di sana.
1: Betul. Jadi kayak dia tuh bergaya apa ya Kak? Bergaya
0: Belanda.
1: Bergaya old.
0: Gitu. Ini bergaya old tapi putih, oldnya versi Belanda ya kan?
1: Putih, terus kayak ya. Sangat-sangat romantis sih menurut aku gitu. Mungkin kalau aku nikah nanti aku pengennya foto pre-weddingnya di sana.
0: Tapi sama orang Indonesia kan?
1: Iya dong.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Bagi kamu yang pengen tahu Della seperti apa, silakan aja pantengin RRI Pro 2 Denpasar, karena di situ sering banget ada konten-konten anak magang ya kadang-kadang ya. Tapi sayangnya teman Pro 2 yang sering bikin konten Alia aja nih. Kalau Dela kapan nih? Kita tagih apa ya teman Pro 2? Mana nih Del kontennya Del?

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman berdua masih sama Ronald dan Della di 95,3 FM memasuki jam setengah tiga nih, jam-jamnya ngantuk nih teman berdua.
1: Ngantuk banget.
0: Kalau Ronald sih lebih kelaper ya teman berdua karena udah menemani kamu dari jam 11 sampai jam 3, tapi tenang aja karena requestan lagu semangat-semangat yang udah masuk ke WA-nya Pro2, jadi Ronald melupakan rasa lapar itu karena disemangatin sama teman Pro2 untuk siaran. Nah, ini dia teman Pro2, karena kita udah memasuki jam 2, ini saatnya kita ngomongin masalah entertainment. Dan ternyata kuliah kita berdua, studi yang kita ambil, prodi yang kita ambil, ternyata gak jauh-jauh tentang entertainment. Yaitu Della sendiri ngambil apa, TV ya Della ya?
1: Waduh, tari kali ya. Enggak, musik dong
0: teman-teman. Musik, kalau Della musik, kalau tadi Ronald seperti yang udah pernah dimention adalah ngambil soal film. Nah sekarang kita ke Della dulu deh teman Pro2, karena Ronald pengen nanya, karena dari tadi Ronald udah ngeset lagu, terus habis itu genrenya kan EDM teman Pro2, atau yang bikin semangat lah ya, karena Ronald kurang paham terlalu dalam nih soal genre sedalam itu. Cuman Ronald puterin yang menurut Ronald ini kayaknya lagunya bikin semangat gitu pas orang lagi kerja. Nah Della ini protes teman Pro2, karena kenapa sih kak lagunya kok yang EDM terus? Okay. Sekarang kita coba mempelajari musik lebih dalam lagi melalui Della ini, karena Della merepresentasikan isi Bali nih.
1: Waduh ngeri berat. Banget ini berat, ini ada pressure-nya nih. Kalau kayak gitu
0: Enggak, ini yang udah Della pelajarin aja ya teman Pro2.
1: Tapi sebelum itu teman Pro2, aku mau ngasih info. Teman Pro2 pasti sangat familiar sama lagu ini. Kak Ronald kalau gak tahu, waduh parah sih.
0: Oke, lagunya ini apa?
1: Kicau, kicau, kicau mania.
0: Oke, kan? tahu.
1: Ya, teman Pro2 tahu enggak kalau lagu itu ternyata terinspirasi dari pembuat lagu itu sendiri. Uh-huh. Jadi Darboy itu tuh Kak, yes, dia itu memang penggemar apa ya? Kicau mania.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada kompetisi-kompetisi kayak burung-burung gitu.
0: Iya, dikumpulin.
1: Dikumpulin. Tahu kan kalau bapak-bapak habis pulang kerja gitu. Iya. Beresin burung-burung itu ternyata top chair Kak.
0: Okay.
1: Harganya bisa dari 80 juta sampai 1,5 M. Kak.
0: Waduh.
1: Jadi kayak dari hobi burung-burungan itu, okay, jadinya menghasilkan karya lagu yang bisa didengar sama banyak orang, terutama di platform music mana.
0: Bahkan jadi viral kan dia.
1: Jadi viral. Kicau, kicau.
0: Oh, jadi yang Darboy itu berarti dia punya burung diikutin kompetisi, terus habis itu menang. Terus habis itu dia jual.
1: Iya,
0: terus akhirnya top menghasilkan chair, duit gede. Terus dia juga senang karena bisa dibilang top chair. Habis itu baru dibikin lagu itu karena saking senengnya.
1: Iya.
0: Terus juga viral.
1: Iya.
0: Akhirnya lewat lagu itu top chair lagi.
1: Betul.
0: Kayaknya perlu dibeli lagi deh itu burung. Karena bawa hoki banget ya buat si Darboy ini.
1: Iya,
0: ya, benar banget.
1: Aduh.
0: Tapi Della kamu jangan kabur dari pertanyaan Ronald.
1: Iya. Oke, next langsung aja. Jadi aku sekarang nih jawabnya.
0: Oh enggak, pertanyaannya kan belum tahu teman Pro2. Ini pertanyaan sebenarnya, okay, ya, Del, musik yang bagus itu seperti apa sih, Del?
1: Sebenarnya musik yang bagus itu
0: ini kan balik ke referensi orang masing-masing,
1: iya,
0: kan musik yang bagus.
1: Lagi.
0: Cuman menurut secara teologi atau teori musik, mm-hmm, yang bagus itu seperti apa yang kamu ambil pendidikannya di musik gitu?
1: Menurut kalau aku nih ya Kak, mungkin berbeda lagi sama teman Pro2 dengan, yeah, apa yang aku pelajari selama ini gitu. Mm. Jadi musik yang bagus itu yang pastinya dari nada atau notasinya itu mempunyai struktur Kak. Gitu.
0: Strukturnya kayak gimana?
1: Strukturnya itu misalnya kayak kita.
0: Emang ada yang gak berstruktur?
1: Iya, kadang ada lagu yang tidak berstruktur ya. Maksudnya
0: boleh contoh gak lagu apa?
1: Waduh. Gak dulu ya. Nanti saya tiba-tiba udah telepon kring. Maksudnya gitu. Jadi mungkin dalam artian tidak berstruktur dengan baik itu. Jadi sama kayak kita buat puisi Kak.
0: Mm-mm.
1: Gitu kan ada A, B.
0: Oh ya? Pengulangan rima gitu-gitu.
1: Betul. Oh. Iya. Jadi kayak mungkin kalau dari misalnya liriknya itu, kalau dari notasinya itu mungkin awal, akhir sampai awal, pertengahan sampai akhir itu punya dinamikanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Misalnya kayak misalnya C A minor kayak gitu.
1: Memang jelek teman Pro2, emang jelek referensi lagunya karena Ronald tuh jelek.
0: Enggak, itu tapi contohnya itu.
1: Iya, mungkin kayak gitu. Oh. Bisa jadi kayak mungkin lebih terstruktur dan kayak punya feelnya sendiri sih gitu, bisa ngebangun suasana gitu.
0: Nah tapi nih Del, kalau kata kamu kan harus terstruktur rapi, berarti kan ada namanya struktur itu ngomongin pola kan.
1: Iya, polanya.
0: Nah pola betul. Itu kan kalau misalnya di visual harusnya sama nih, ada pengulangan, repetisi, iya, ada betul. Dinamis, ada anomali kan.
1: Iya.
0: Nah yang tidak terstruktur itu namanya anomali bisa dibilang.
1: Mungkin kalau di musiknya tuh diatonis gitu jadinya gitu. Kayak kok diatonis sih?
0: Ayo.
1: Waduh. Lupa, pokoknya ada yang dia memang tidak mempunyai struktur kak.
0: Oh, gitu. Nah itu mungkin lagu yang berstruktur bisa dibilang kayak lagunya Queen gak sih? Yang kata, apa namanya? Yang kata dia teriak-teriak di awal tuh. Apa ya? Aduh aku lupa, yang panjang banget lagunya.
1: Mama, itu kak.
0: Bukan, aduh, satunya mana, lagi
1: Queen?
0: Yang
1: mana?
0: Queen yang jadi golden albumnya banget. Aduh aku lupa nih teman produser.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nah iya itu dia, Bohemian Rhapsody
1: ya udah itu mama.
0: Oh iya. Tapi kan di awalnya dan segala macam kan tuh berubah-berubah semua.
1: Iya
0: kan
1: itu adanya. Berubah kak. Jadi di awal tuh temponya segini, nanti di akhir temponya beda lagi gitu. Terus nanti beda banget sih emang suasana lagunya. Gitu.
0: Oh iya kan berarti dia kan dalam satu lagu ada suasana yang berbeda,
1: iya,
0: kan?
1: Iya benar. Itu masterpiece sih kalau Queen.
0: Tapi gitu. Berarti buat lagu yang seperti itu, misalnya buat lagu satu tapi nuansanya nggak satu doang, itu susah.
1: Susah dong, karena kita ngebangun mood dalam satu lagu tuh sebenarnya susah banget kak, karena dari notasi misalnya kakak denger lagu galau gitu, tapi notasinya kayak gak galau, kayak kan gak dapet ya. Tapi sekarang mungkin udah diregenerasi lah, mungkin liriknya galau tapi dibawa happy, dibawa fun gitu. Sering kan denger lagu galau tapi kayak jadikan aku yang kedua, itu sedih sih menurutku. Tapi kan dibawa fun gitu. Dari notasinya fun gitu, tapi liriknya sedih gitu. Kalau dulu kan lebih kayak lagu-lagu sedih itu ya pasti pakai chord-chord yang melankolis.
0: Berarti lagu galau udah pasti lagu-lagunya yang nada-nadanya nada-nada minor.
1: Betul. Kok ngerti sih?
0: Sebenarnya udah ngeproduserin beberapa musik ya.
1: Wow.
0: Untuk salah satu musisi yang namanya adalah salah satu penyiar juga di Produan.
1: Iya, siapa?
0: Dan pasti kamu udah tahu lagunya.
1: Yang
0: yaitu
1: mana?
0: Cakra. Wow. Tapi karena ini adalah segmennya si Del, kita tanyain aja langsung. Kira-kira nih Del, lagu yang pengen kita puterin habis ini lagunya apa nih Del?
1: Habis ini tuh ada lagunya Hi-Fi kak, Semenjak Ada Dirimu.
0: Oke teman-teman dua, kalau menurut Dela ini adalah lagu yang bagus, kita langsung dengerin aja apakah beneran bagus atau malah sebaliknya.

orang harus tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Yes, teman Pro 2 masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar dan masih sama Ronald dan Della, dan sekarang udah 14.45, 15 menit lagi menuju jam 3 nih teman Pro 2, dan bagi kamu yang pulangnya masih jam 4, sabar-sabar ya. Bagi kamu yang pengen pulangnya jam 3, yes, bentar lagi 15 menit lagi nih sambil dengerin Ronald dan Della di sini. Dan Bella kayaknya udah gak sabar banget ya mau menemani penyiar selanjutnya sampai jam 8 malam. Dan juga dilanjut penyiar selanjutnya sampai jam 12 malam ya Della.
2: Wow, luar biasa.
1: Saking semangat kita denger kan suaranya Della semangat banget. Kalau suara Ronald kan udah serak-serak udah.
2: Kalau sama Kak Ronald selalu seneng, Kak Ronald.
1: Gitu ya, selalu seneng ya. Tadi kalau misalnya pas udah offline cembrut aja. Ini asal kalian tahu ya teman Pro 2, Della ini membeli makanan untuk dirinya sendiri. Tidak dibeli makan untuk aku yang menemani kamu dari jam 10 pagi tadi.
2: Karena lo ada istrinya kan.
1: Oh iya, betul, betul sekali. Nah Del, kalau misalnya tadi kan kita udah dengerin lagunya Hi-Fi tadi ya Del ya.
2: Iya,
1: semenjak ada dirimu tuh. Dan itu menurut Della itu lagu yang bagus secara teori yang udah Della pelajarin dari kuliahannya dia. Dan kita gak bilang ada lagu bagus atau jelek, semuanya tergantung preferensi masing-masing kan.
2: Betul.
1: Ya. Namanya juga karya seni teman Pro 2, mungkin juga kadang mengikuti mood gitu ya Della.
2: Iya.
1: Mungkin semenjak ada dirimu didengerin pas lagi kita baru putus dan ada orang baru datang, nah itu cocok banget.
2: Ya itu yang lagi aku alami.
1: Oh, ada orang baru di diri kamu.
2: Orang baru dong.
1: Oke.
2: Masa lama-lama terus.
1: Itu anak kuliahan.
2: Enggak
1: satu
2: dong.
1: Kuliah.
2: Enggak dong.
1: Oke. Kalau gini deh teman Pro 2, kalau misalnya oh ya kemarin kan sempat ingat ngobrol sama Della ini bahwa banyak macam-macamnya kita kenalan dengan orang, ngerich orang.
2: Bener-bener.
1: Karena kalau zaman dulu kan salah satunya adalah kita satu sekolah atau satu kelas bahkan baru kita bisa punya koneksi secara percintaan dengan orang tersebut kan. Pacar-pacaran lah bahasanya ya teman Pro 2. Nah sekarang itu ternyata buat koneksi ke orang itu banyak banget caranya. Dan terakhir Del yang paling aku senengin dan aku suka banget itu adalah ketika zamannya BBM.
2: BBM, BlackBerry. Aduh. Ya kak, BlackBerry. Yeah. Aku pernah pakai kak BlackBerry Dakota yang dia bisa.
1: Iya, nggak perlu disebut mereknya sih sebenarnya ya. Aku pakai BlackBerry Gemini.
2: Oh.
1: Ya, karena aku ini apa zodiaknya Gemini.
2: Oh, kakak gitu. Gemini.
1: Iya.
2: Berulang tahun ya kemarin ya karena ya.
1: Agustus.
2: Kok entah. Agustus Gemini. Makin siang makin ngawur.
1: Enggak. Apa namanya? Pas itu pas zaman BBM nih Del, aku enggak tahu kamu ngerasain apa enggak karena kan kita cuma beda setahun dua tahun aja kan. Nah, itu habis itu pas lagi zaman BBM tuh ada zamannya itu orang bikin status intro.
2: Intro tuh kenalan maksudnya ya.
1: Iya, tapi di statusnya dia tulis aja intro gitu. Kayak status WA kita tulis intro. Nah ntar itu adalah pancingan untuk semua orang yang ada di kontak kamu yang ngeliat itu untuk memperkenalkan diri.
2: Iya, berarti berelasinya having a relation tuh berarti dari si intro itu tadi ya.
1: Iya, jadi dia kayak membuka pintu, siapa nih yang mau masuk silakan gitu.
2: Oh, alright.
1: Kalau kebetulan sih aku enggak pernah buka pintu ya, karena terkunci rapat untuk seseorang. Nah kalau itu aku paling berkesan ketika gimana caranya orang tuh makin kesini bisa berkoneksi dengan mudahnya.
2: Iya benar-benar. Aku bersyukurnya dengan ada digitalisasi ini ya kak. Maksudnya menggampangkan aku berkomunikasi dengan banyak orang sih menurutku. Tapi mungkin ya ada negatifnya, ada positifnya juga ya.
1: Iya pasti selalu ada negatif dan positif. Yin dan yang.
2: Yin dan yang, betul. Bahasa
1: panas
2: yang unik.
1: Panas dan dingin, garam
2: hitam
1: dan madu.
2: Hitam dan putih, oh
1: hitam
2: garam dan madu.
1: RRI dan TVRI.
2: Wow. Kayaknya Kak Ronald tuh udah lapar banget ya teman-teman gue ya.
1: Tapi Del, apa namanya kalau tadi kan aku cara aku paling memorable ya itu bisa berkenalan dengan orang pakai BBM itu, fitur dari media sosial BBM itu. Nah kamu sendiri aplikasi atau media sosial apa nih yang kamu kira paling berkesan sama kamu bisa bikin koneksi sama orang luar sana yang bahkan kamu nggak kenal sama orang itu?
2: Yes. Kalau aku tuh lebih ke boleh ya sebut Instagram ya,
1: boleh. Yeah, Instagram boleh.
2: Nah Instagram tuh salah satu sosial media yang menurutku aku bisa nge-branding diriku kak, karena aku kerja di dunia entertainment nih. Nah
1: Karena
2: kita lagi lagi bahas entertainment juga ya.
1: Yes, betul.
2: Di era digilat, digilat.
1: Ya memang, memang sering di beberapa kota-kota besar sering apa namanya terjadi dalam pergesekan pekerjaan kan ada si, menjilat gitu kan. Tapi itu cara-cara yang nggak baik untuk mendapatkan posisi.
2: Digitalisasi teman-teman ya.
1: Oke, digitalisasi.
2: Jadi, ya sorry teman-teman, agak typo dikit mulutnya nih. Jadi aku tuh nge-branding diriku tuh dari account Instagramku.
1: Okay.
2: Jadi kita nggak perlu lagi make the portofolio yang memang serius banget yang kayak ini portofolio nih gitu. Kita buat di aplikasi apa gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita udah menggampangkan diri kita untuk portofolio tuh kamu bisa lihat di highlight aku. Oh. Aku nyanyi di mana aja, aku nge-MC di mana aja, you know gitu.
1: Okay.
2: Kinerjaku seperti apa dari Instagramku sendiri.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi kalau dibilang lah, tapi kan Instagram tuh isinya teman-teman apa? Enggak dong, enggak juga gitu.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Jadi kayak banyak banget relasi yang bahkan aku enggak kenal nih, Kak. Dia tuh lihat Instagramku, aku enggak private Instagramku. Mereka cuman lihat kok, oh, dia kerja dan nyanyi di sini gitu. Jadi bolehlah try untuk diajak kerja sama gitu. Aku Instagram sih yang melekat banget sama aku.
1: Oke, bahkan kabarnya ya Del, katanya saking ramenya Instagram kamu tuh Pak Prabowo juga follow ya. Follow gak? Oh, gak di follow Pak Prabowo?
2: Enggak, aku tuh pengen banget sih di follow, tapi kayaknya gak memungkinkan deh.
1: Emang kenapa? Kan aku mungkin aja misalnya Pak Prabowo melihat, oh ada bakat nih, suara-suara bagus.
2: Jauh dari, banget sih Kak.
1: Siapa tau diundang ke istana kan, jadi paskibraka.
2: Oh, amin, bukan.
1: Mau jadi paskibraka?
2: Enggak, pendek, 150 soalnya.
1: Oh iya kan ada minimal tinggi. Iya, kalau paskibraka.
2: Kayaknya kan Ronald juga enggak bisa deh kayaknya kalau paskibraka.
1: Masa sih?
2: Iya, enggak bisa dong.
1: Bisa.
2: Bisa ini.
1: Yang dokumentasi bisa lah minimal.
2: Asik.
1: Tapi Del, kalau misalnya ngelanjutin tadi ya, kamu bilang kan Instagram gitu kan. Buat portofolio. Tapi untuk berjejaring sosial nih.
2: Berjejaring sosial.
1: Kalau misalnya aku kan beda ya. Apa kalau tadi BBM kan untuk berjejaring sosial tidak ada hubungannya sama pekerjaan. Tapi kalau ini untuk benar-benar pure pengen kenalan sama orang, enggak ada hubungan tendensinya terhadap pekerjaan, itu aplikasi atau software apa yang kamu berkesan banget gitu?
2: Boleh emang disebut.
1: Boleh aja. Siapa tahu kan ini bisa jadi referensi teman Pro 2 kan di zaman era digital ini ternyata gampang banget loh kamu bisa berkenalan dengan orang lain gitu.
2: Benar-benar. Aku tuh pernah nyobain main Bumble apps.
1: Bumble apps tuh apa ya?
2: Jadi tuh dia dating app gitu, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Dating apps yang isinya tuh kita bisa kenalan sama orang yang lokasinya tuh bisa deket sama kita ataupun jauh sama kita.
1: Di samping gitu, samping-sampingan bisa.
2: Bisa.
1: Padahal kan tinggal logor aja ya, Mas.
2: Iya. Duduk, tapi Mas. Kan, kita tuh kalau di Bumble itu tuh kita punya profil gitu. Okay. Jadi kayak misalnya Kak Ronald nih, misalnya main Bumble. Misal nih teman-teman.
1: Misal aja nih ya teman Pro 2.
2: Misal aja nih. Kak Ronald isi suka suka bernyanyi.
1: Oh, suka bernyanyi.
2: Suka mancing gitu.
1: Okay.
2: Atau suka kicau mania gitu.
1: Okay,
2: kan.
1: Okay, okay.
2: Jadi kayak orang tuh udah punya tuh pandangan blueprint lah gitu. Nih orangnya kayak mana nih gitu. Jadi kayak ada tuh swipe right sama swipe left. Jadi kalau kita nggak suka kita left. Kalau kita suka kita right.
1: Oke.
2: Okay. Nah gitu. Jadi kalau match nih, match.
1: Oh ada, berarti kalau sama-sama kanan, match.
2: Gitu. Jadi tapi berpintar-pintarlah gitu, berwas-was juga kalau pakai aplikasi-aplikasi relasi seperti ini.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi buat teman Pro 2 boleh kok pakai dating apps, memperluas pertemanan. Kalau mungkin mau nyari, aduh, aku pengen nyari hubungan yang mungkin
1: serius
2: di luar pekerjaan atau di luar lingkunganku.
1: Iya,
2: kadang kan kita pacaran atau kita berhubungan dengan orang itu gak jauh-jauh dari pekerjaan yang sama-sama kita kan, Kak.
1: Yes,
2: Ronald.
1: Betul banget.
2: Kakak sama istri kakak sangat sama kan?
1: Jauh. Kalau dulu
2: film
1: aku,
2: kan dia ngetik.
1: Iya, tapi aku gede di Perancis. Dia di Indonesia, jauh. Wow. Sebenarnya jauh.
2: Wow.
1: Hoisong.
2: Luar biasa.
1: Iya, jauh.
2: Iya, sejauh itu ya, Kak ya.
1: Sejauh itu.
2: Mulai kering nih kayaknya.
1: Tapi Del, kalau ini misalnya dari jauh gitu kan lewat aplikasi itu bisa kenalan.
2: Bisa kenalan. Contohnya
1: biar enggak boring ngobrolnya kan.
2: Iya, betul.
1: Kalau misalnya kamu ketemu sama-sama anak isi
2: anak
1: juga.
2: Anak musik juga kan boring.
1: Ya.
2: Walaupun walaupun kita kalau berkomunikasi sama pasangan gitu pasti yang mungkin satu arah gitu. Bukan satu arah ya, maksudnya
1: dua
2: satu
1: arah dong.
2: Iya,
1: dua
2: satu topik maksudnya.
1: Tukar-tukaran pendapat.
2: Iya, tapi kan enggak seru ngobrolin musik mulu.
1: Oh
2: gitu.
1: Iya, betul.
2: Kayak gantian dong gitu, bahas
1: okay.
2: apa gitu.
1: Berarti kamu kenalan sama yang semenjak ada dirimu
2: ini
1: lewat aplikasi itu. Oke, gitu. Itu dia teman Pro 2. Tapi Del, karena kan teman Pro 2 juga baru tahu ini. Terus ini enggak cuman bimbel aja ya teman Pro 2, banyak banget aplikasi di luar sana yang kamu bisa kenalan sama orang lain dan enggak perlu kita sebutin karena iya, emang betul, banyak ya. Banyak. Dan ada tips-tipsnya enggak, Del? Misalnya orang itu terutama cewek ya. Karena cewek banyak banget di berita-berita bahwa banyak yang ketipu.
2: Scam gitu ya, Kak? Scam
1: gitu. Ternyata penipuan masalah duit, ternyata enggak pernah ketemu tapi dijanjiin sesuatu akhirnya kirim-kirim duit terus.
2: Wah, itu.
1: Nah, itu dia. Ya.
2: Itu gini teman Pro 2, kalau kamu tuh masih sekedar ngobrol melalui telepon ya, melalui handphone kita, gadget kita, jangan berani-berani untuk langsung ngasih 100%. Misalnya nih, aduh aku enggak ada uang nih, kamu bisa enggak ya bantuin isiin pulsa gitu. Kamu belum pernah ketemu sama dia dan masih melalui aplikasi itu, belum move yang ke maksudnya lebih ke inter, maksudnya
1: ketemu
2: lebih,
1: tatap muka gitu ya,
2: belum yang face to face, jangan berani gitu. Dan kalaupun memang agak sus nih gitu, ada yang berbahaya kah gitu, kamu boleh cek nama Instagramnya, atau kamu boleh cek dia melalui apapun di web tuh kita bisa tahu.
1: Bisa cari
2: gitu,
1: tahu ya, search by image juga bisa.
2: Jadi kita harus pinter-pinter sih menurut aku gitu, karena kalau di dunia yang sudah full dengan banyaknya scam, penipuan dan lain-lain ini, kayaknya lebih bijaksana kalau kita itu hati-hati dan was-was sih, Kak. Gitu. Jadi kita boleh tetap berkenalan dan berrelasi tapi tetap dengan ranah yang baik.
1: Oke, gitu. Kalau misalnya udah sus sedikit langsung aja di blacklist ya, Del.
2: Betul.
1: Tapi Del, ini pertanyaan terakhir nih, Del. Kamu pernah ada pengalaman buruk enggak terhadap penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini?
2: Sejauh ini aku belum ada yang aneh banget, Kak.
1: Oke.
2: Tapi ada salah satu yang aku temuin tuh kayak mungkin karena aku bekerja dan juga sibuk magang ya, anak RRI gitu. Aku not have too much time untuk menjawab chat-chat orang gitu. Bahkan untuk jawab chat orang tua aku pun kadang masih terbengkalai gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya sedikit annoying orang ini gitu.
1: Oh, karena
2: kayak,
1: mengganggu terus
2: kayak duh, kenapa sih kok udah move WA gitu. Akhirnya aku cut gitu. Noh, enggak bisa nih. Kamu enggak punya kegiatan kayaknya, makanya kamu mengusik kegiatanku.
1: Oh, gitu. Betul banget teman Pro 2. Jadi gitu ya teman Pro 2, tips dari Dela. Kalau misalnya orang ini udah ada sus sedikit ya. Misalnya salah satu contohnya adalah yang Dela rasain bahwa dia terlalu overprotective, bukan overprotective sih, tapi overperhatian gitu ya. Butuh perhatian lebih padahal Dela juga punya kegiatan magang, kegiatan kuliah. Berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang itu tidak ada kegiatan. Namanya sih ya kamu mau deket sama, bukan mau deket sih, tapi mau punya hubungan dengan orang yang tidak punya kegiatan.
2: Betul.
1: Bukan, ya bukan berarti kita ngejudge orang tidak punya kegiatan itu nggak baik ya.
2: Betul.
1: Tapi akankah lebih baik teman Pro 2 kalau misalnya kamu bisa berkenalan dengan orang yang produktif.
2: Yep,
1: siapa tahu nih teman Pro 2 produktifnya dia bisa menular ke kita juga kan. Dan bisa menghasilkan karya, entah kerjaan, entah project apapun itu yang menghasilkan nilai positif buat diri kita sendiri.
2: Betul sekali.
1: Dan sepertinya calling kita panjang sekali deh lah. Seperti dialog pada umumnya. Ini udah jam 2 lewat 58 menit. Dan ini saatnya sepertinya Ronald harus pamit undur diri dulu. Dan kayaknya Dela belum mau pamit ya.
2: Pamit dong.
1: Pamit juga Dela ya. Yes. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 10 pagi tadi ingin pamit undur diri dulu. Dan juga ada siapa di sini?
2: Ada aku Dela yang menemani teman Pro 2 dari jam 12 tadi, jam 1 maksudnya.
1: Jam 1.
2: Juga pamit undur diri.
1: Yes teman Pro 2, kalau kamu masih kangen sama suara Ronald dan Dela, langsung aja WA-nya, langsung WA aja ke WA-nya Pro 2 atau DM aja ke DM-nya Pro 2. Langsung tanyain mana nih Kak Ronald sama Kak Dela lagi. Dan sayangnya Dela harus balik ke kampusnya teman Pro 2. Itu bulan apa Del?
2: Bulan 7
1: Dela udah balik ke kampusnya. Dan kita doain aja semoga ada banyak project positif dari kampusnya Dela yang suatu hari nanti mungkin bisa dikampanyekan di RRI atau khususnya di Pro 2 ya Del. Oke teman Pro 2, bye bye. Dan satu kata buat kamu teman Pro 2 dari Ronald adalah seperti biasa, yaitu love you all.

0: apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92 ribu jiwa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak loskan dari kawasan Metropolis. Saya Muruk 70 dan Pasar. Selamat sore atau Pemburu 2. Kamu kali ini ditemuin sama aku ya, Mita Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam, teman Pemburu 2. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, karena selama berapa jam ke depan aku bakal ngeziin vlog paling update nih ya, yang terjadi di sekitaran kita. Kira-kira ada apa aja sih buat kamu yang kepo? Boleh juga ya download aplikasi RRI Digital, karena di sana juga udah lengkap banget, teman Pro 2. Lengkapnya kayak gimana tuh maksudnya, Mita? Jadi gini ya, di sana kamu bisa baca berita yang paling update, tidak hanya di Denpasar aja atau daerah Bali aja, tapi dari Sabang sampai Merauke pun juga. Untuk radionya sendiri, kamu bisa streaming Temu Pro 2 tidak hanya RRI di Denpasar aja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Cause this is RRI ya, Temu Pro 2 yang mencakupnya luas banget se-Indonesia Raya. Oke, Temu Pro 2 di sini aja ya, di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari Temubung Pro 2 ya. Anyway, Temubung Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang perkembangan dunia digital, waduh ini sangatlah dinamis ya. I mean like aku jujur sangat tidak menyangka ya kalau kemunculan social media ya, anything, mau itu TikTok, Instagram segala macam, itu tuh kayak nggak bisa kita perkirakan Temubung Pro 2. Dulu di zaman aku SMP tuh kayaknya belum ada TikTok deh ya, karena TikTok itu mungkin baru nge-hype ya di Indo 2000 berapa ya, 17, 16 kali ya mulai nge-hype-nya Temubung Pro 2. Atau mungkin sudah ada yang pakai, cuman kayaknya tidak terlalu terkenal begitu ya seperti sekarang Temubung Pro 2 ya. Dan tahu enggak Temubung Pro 2 survei terbaru tahun ini tahun 2026 kalau TikTok jadi media sosial yang paling sering diakses masyarakat kita dengan porsi mencapai 31,8%. Untuk posisi berikutnya ditempati sama Facebook dan juga Instagram. Dan ini menunjukkan kalau konten visual dan juga video yang durasinya cukup pendek menjadi favorit kita semua teman Pro 2 ya. Pun juga ini menunjukkan perubahan yang sangat signifikan ya dalam cara kita mengkonsumsi informasi seperti apa. Kalau dulu orang sangat senang ya membaca artikel yang panjang atau nonton program televisi di jam tertentu, agree ya. Tapi sekarang informasi yang hadir atau masuk ke dalam smartphone kamu dalam hitungan detik aja melalui video singkat, dan ini bisa diakses kapan aja, di mana aja, mau kamu sambil rebahan, mau kamu sambil naik transum segala macam, makin bisa Temubung Pro 2 ya. Dan ini beragam, ada dari berita, edukasi, hiburan, sampai ke tren terbaru, semuanya tersedia di waktu yang cepat Temubung Pro 2 ya. Tapi di sisi lain ya, kalau kita ngobrolin tentang penggunaan internet ya, ini pun juga sangat-sangat luar biasa Temubung Pro 2 ya. Bahkan sudah mencapai lebih dari 81% di Indonesia, hampir 100%. Ini juga menunjukkan bahwa ruang digital di Indonesia begitu, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan begitu ya dari kehidupan sehari-hari. Dan juga kemudahan akses informasi ini juga kita bilang ada sisi lainnya juga ya, ada tantangan tersendiri Temubung Pro 2. Kita yang anak-anak muda ini dituntut untuk lebih cerdas ya dalam memilih sumber informasi. Belum lagi kita harus verifikasi fakta yang ada dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum tentu benar Temubung Pro 2 ya. Jadi Temubung Pro 2, walaupun media sosial semakin memudahkan kita mendapatkan informasi apapun ya, kemampuan kita untuk berpikir kritis tetap menjadi hal yang paling penting di era sekarang nih Temubung Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your
1: radio. Boshi Boshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini tahu Pro 2 yang suka mecik pelengan atau ngerasa pusing begitu ya tiap kita ngebuka social media, baca timeline, aduh kok gini semua begitu ya. Apalagi kemarin juga sempat ada huru-hara terkait kenaikan nilai tukar rupiah Tebun Pro 2. Tapi sekarang ada kabar positifnya ya, karena nilai tukar rupiah sendiri sudah menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat ya, dan bahkan masih berpotensi menguat pada pekan-pekan selanjutnya Tebun Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang bingung kok bisa menguat ya setelah kemarin mungkin anjlok, benar-benar anjlok Tebun Pro 2. Nah, ini terjadi karena meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap berbagai langkah stabilisasi ekonomi yang tentunya dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia Tebun Pro 2 ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali Tebun Pro 2. Kemarin aku membaca komentar netizen begitu ya, kalau perihal gonjang-ganjing nilai rupiah itu malah kalian marahnya sama Kementerian Keuangan. Itu gak ada urusan ya Tebun Pro 2. Ini urusannya sama Bank Indonesia ya, sudah jelas ya Tebun Pro 2. Dan buat sebagian orang, pergerakan nilai tukar rupiah mungkin kedengeran kayak oke, itu urusannya para ekonom atau pelaku bisnis, pemerintah. Padahal Tebun Pro 2 ya, kalau kita ngobrolin tentang dampak, ini dampak yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Pun juga rupiah yang lebih kuat umumnya membantu untuk menekan biaya impor berbagai barang, mulai dari bahan baku industri sampai ke produk yang banyak digunakan oleh kita nih sehari-hari Tebun Pro 2 ya. Walaupun begitu, kalau kita ngobrolin tentang penguatan nilai rupiah ya, bukan berarti semua tantangan ekonomi langsung selesai. Masih ada berbagai faktor global yang tentunya dapat memberikan pengaruh ya terhadap nilai tukar rupiah itu sendiri Tebun Pro 2 ya. Contoh kondisi ekonomi dunia, harga komoditas sampai ke kebijakan negara besar yang tentunya sangat berpengaruh sama keadaan di Indonesia ini Tebun Pro 2 ya. Tapi setidaknya ya tren ini menjadi salah satu indikator kalau kita berbicara fondasi ya, fondasi ekonomi di Indonesia terus dijaga agar tetap stabil dan nantinya menguat serta mampu menghadapi berbagai macam dinamika kedepannya nih Tebun Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Teman terbaik.

Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita sudahi dulu ya cuap-cuap informasi lokal di sore hari ini. Tapi tenang aja, aku masih temenin kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan teman Pro 2 nanti jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ngobrol ya seperti biasa barengnya narasumber. Dan buat kamu yang kepo, kita bakalan ngobrolin apa dan sama siapa hari ini. Stay tune di sini dan gak lupa juga untuk lihat postingan di Instagram kita @RRI Pro 2 Denpasar.

0: I'm sorry. Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Ulenderi di Info Pro 2 edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Harga sejumlah kebutuhan pokok diperkirakan mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan. Selain meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Hari Raya, kenaikan harga bahan bakar minyak juga dinilai turut mempengaruhi harga berbagai komoditas yang ada di pasaran. Pengamat ekonomi Bali, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai menunjukkan kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, kebutuhan upacara seperti janur, buah-buahan, dan jajan Bali juga berpotensi mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang galungan. Murjanayasa juga menambahkan upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan dengan mengamankan aspek produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pemerintah bersama TPID juga perlu memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga, serta menghimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan agar kenaikan harga tetap terkendali. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia terus memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pendekatan berbasis inovasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melanjutkan program Ekspedisi Patriot dengan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengimplementasikan hasil riset dan inovasi secara langsung di lapangan. Pada gelombang kedua program tersebut, sebanyak 1.574 peserta dari 10 perguruan tinggi mitra akan ditempatkan di 54 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Mereka akan mengembangkan potensi unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, maritim, hingga pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Hafifah Yoga Mauledi, mengatakan bahwa program Ekspedisi Patriot merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan inovasi dan juga pendampingan langsung bagi masyarakat di kawasan transmigrasi guna mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Demikian informasi di sore hari ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Barengan aku Metal Landeri dan temen Pro 2. Kali ini aku gak sendiri ya. Kita bakalan dialog bareng-bareng di Afternoon Tea barengan temen-temen dari Girls Act Indonesia sama Pro 2 ya. Dan hari ini sudah hadir di studio ada Intan dan Suci. Selamat sore teman-teman.
1: Halo, sore kakak.
0: Oke, kalau kamu bisa lihat mereka ini sangat ngeping banget teman Pro 2 di sore hari ini ya. Oke, teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas hal yang mungkin bagi sebagian orang masih apa ya, tabu begitu ya. Masih malu-malu kucing untuk ngebahas hal ini teman Pro 2. Tapi aman aja kalau kamu malu, kita yang bakal ngebahas kupas tuntas di sini ya. Untuk tema hari ini adalah hygiene check investasi masa depan biar organ reproduksi kamu bebas infeksi penularan seksual atau IMS sejak remaja, teman Pro 2. Ini yang aku rasa ya masih sedikit juga untuk teman-teman di luar sana mendapatkan informasi mengenai hal ini begitu ya, teman Pro 2. Oke, tapi sebelumnya ya, sebelum kita ngebahas topiknya, kita mau kenalan dulu nih sebenarnya komunitas Girls Act Indonesia ini, komunitas yang memang ngurusin apa aja nih. Dan untuk Intan dan Suci, dari kapan joinan di komunitas ini? Boleh Intan dulu deh.
1: Oke, dari aku. Kalau dari aku udah join Girls Act ini dari tahun 2022. Jadi kalau dihitung kayak udah sekitar 4 atau 5 tahunan ya. 4 tahunan.
0: Oke, cukup lama. Kalau Suci gimana?
2: Oke, aku join Girls Act Indonesia dari tahun 2025 kemarin.
0: Oh, baru.
2: Iya,
0: berarti yang lebih sepuh adalah Intan.
2: Iya.
1: Aduh, kangen banget dibilang sepuh.
0: Oke, baik. Boleh nih di antara kalian berdua siapa yang mau jawab, atau mungkin keduanya boleh ya, bisa nggak dijelasin ke teman Prodo, siapa tahu belum kenalan nih sama Girls Act Indonesia ini organisasi atau komunitas apa nih?
1: Oke, jadi aku izin jawab kayak kak ya. Kalau Girls Act Indonesia sendiri itu adalah komunitas pemberdayaan perempuan pastinya. Bisa kita lihat juga kan dari namanya Girls Act pastinya untuk bener. Girls jadinya kan. Nah, kita selain memperdayakan perempuan, kita juga orang-orang yang aktif dalam sosialisasi. Terus kita juga ada memperdayakan perempuan dalam capacity building yang kita punya. Kalau capacity building kita sendiri itu jadi anggota-anggota Girls Act itu kita kumpul di Yayasan Kerti Praja tentunya. Itu kita kayak kita tuh mengembangkan diri kita sendiri kak. Jadi kita buat have fun dengan diri kita. Jadi kita tuh selalu ditanya kayak, kalian tuh kalau mau kumpul nih dalam sebulan kan pasti kita ada sekali kumpul pastinya kan. Kita pasti kayak kita buat kayak class beauty class. Terus abis itu kita ada kelas merajut. Jadi gitu kan, kita gimana sih caranya ngembangin diri kita sebagai perempuan. Jadi kita nggak stuck gitu loh kak di kehidupan nyata. Kalau kita cuma itu-itu aja. Kalau di Girls X itu kita banyak banget gininya, eksplorisasinya benar-benar banyak. Terus kita juga diajarin materi-materi kayak yang mau kita bahas sekarang, yaitu reproduksi IMS ini kita juga belajar. Tapi yang paling penting, penting kita pastinya belajar tentang HIV/AIDS dan kita juga menyosialisasikan hal tersebut, terutama HIV/AIDS itu ke sekolah-sekolah kak. Kita udah ada banyak ya kak ya, udah banyak kita di SMP SMA pastinya karena kan mereka SMP SMA itu masa-masa pubernya mereka, jadi mas rasa ingin tahunya mereka itu pasti kuat kan. Selain itu juga Girls X sendiri itu di bawah naungannya AFI Indonesia atau AIDS Healthcare Foundation Indonesia kak, gitu. Jadi selain di bawah naungan AF juga kita di bawah naungannya Yayasan Kerti Praja yang tadi aku bilang kak, di jalan saya setan itu kalau bisa dibilang Yayasan Kerti Praja tuh kayak base campnya kita anak Girls Act kak.
0: Oke, baik, ternyata ini sangat bagus teman Pro 2 ya. Zurli, bentar, kalian ini udah kuliah atau masih SMA?
1: Kalau dari aku udah kuliah kak, aku kuliah semester 2.
0: Semester 2, Suci gimana?
2: Kalau dari aku masih SMK.
0: Masih SMK? Iya. Dulu aku SMA kayaknya tidak kepikiran untuk ikut komunitas seperti ini. I mean like kalian sudah selangkah di depan ketimbang aku dulu ya tabung Proy 2. Bagus ya. Tapi walaupun mungkin tugas kalian ini khususnya ya untuk pemberdayaan perempuan, tapi anggota kalian ada yang laki-laki atau hanya untuk perempuan aja?
1: Kalau kita kak ya, untuk laki-laki kita punya komunitas sendiri di bawah Yayasan Ketip Raja, namanya Boys Move. Jadi kalau laki-laki bilang kenapa sih kita nggak pernah dibuatin komunitas, ada sebenarnya
0: ya?
1: ada kita tidak tidak menjomplangkan orang, ada perempuan kita ada.
0: Boys Move ya, kalau ceweknya Girls Act, di bawah naungan yayasan yang sama juga. Tapi kali ini kita sama cewek-ceweknya aja ya, tamu berdua. Pas aku juga cewek nih kebetulan ya, jadi enak banget ngobrolnya ya. Topik hari ini adalah tentang IMS ya, atau infeksi menular seksual tebum pro 2. Dan banyak juga nih orang-orang yang mereka bilang ini sebagai investasi masa depan begitu ya. Kayak apa kok bisa dibilang investasi masa depan, padahal kan mungkin dari kecil begitu ya mereka udah disuruh segala macam, bukannya ya udah investasi buat sekarang aja ya. Kenapa sampai ke masa depan nih?
2: Suci izin jawab ya kak. Soalnya nih, apa yang kita lakukan hari ini bakal nentuin kualitas hidup kita ke depannya, seperti kebahagiaan atau rencana kita punya keluarga nanti. Banyak IMS, contohnya klamidia, gonore, itu sifatnya silent, alias gak ada gejalanya sama sekali. Dan bikin dan di awal kalau dicuekin dan gak ada diobatin, infeksinya itu bisa naik ke organ reproduksi bagian dalam. Atau bikin radang panggul. Efek buruknya bisa merusak saluran sel telur secara permanen, bikin kita susah hamil atau malah memicu kehamilan di luar rahim. Jadi IMS ini juga mempengaruhi peran organ reproduksi itu sendiri untuk meneruskan keturunan. Untuk itu pencegahan IMS ini kunci masa depan yang harus dipegang.
0: Iya sih ya, tabung pro 2 memang sangat menakutkan, apalagi kalau kita ngobrolin tentang pergaulan anak muda zaman sekarang ya. Zuzur mengerikan sekali itu umur 2, aku merinding begitu ya. Banyak teman-teman aku yang berkah ini masih umurnya SMP, SMA, pun mereka udah kena begitu ya tabung pro 2. Sebenarnya itu bukan serta-merta kesalahan mereka ya, karena mereka awalnya gak tahu gitu ya, mereka pengen tahu ya. Jadi ini tugas kita yang mungkin

0: dong. Gak mungkin gak lewat satu atau dua konten pastinya. Yeah. Mm-hmm. Tapi terkadang dari mereka itu tuh banyak yang tinggal scroll aja gak penting gitu. Yeah, jadi
1: bener.
0: Dengan kebiasaan mereka yang asal scroll itu, jadinya informasi-informasi penting yang harusnya mereka tahu itu malah gak masuk ke mereka. Padahal itu tuh demi masa depan mereka juga kan ke depannya. Terus juga pastinya itu apapun yang mereka lakukan nantinya itu sangat-sangat berpengaruh kan dengan hal, walaupun mereka anggap tabu hari ini, tapi sebenarnya di masa depan itu enggak tabu gitu kak, kalau dari aku.
1: Iya, iya, itu dia temu produk, walaupun mungkin gitu ya organ reproduksi itu ya oke, privasi kita segala macam gitu ya. Cuman tetap aja yang namanya edukasi seperti ini harus ada sejak dini temenpro 2 ya. Sebenarnya tidak hanya menuju ke perempuan aja, pun juga laki-laki sama temenpro 2 ya. Karena yang melakukan itu tidak mungkin cewek-cewek dong ya, cewek cowok dong ya, temenpro 2 itu dia ya. Memang ini adalah hal yang aduh gregetan banget, temenpro 2 masih banyak yang mengira ini adalah hal yang sepele begitu ya temenpro 2. Nah, tapi temenpro juga pengen tahu nih sebenarnya langkah nyata apa yang bisa kita ambil begitu ya dari sekarang biar kita jauh-jauh deh ya dari IMS ini. Kalau teman-teman gimana nih?
2: Oke, kalau dari aku pasti punya prinsip nih. Prinsip utama itu pasti ABCDE. Apa sih ABCDE itu? Yang A itu abstinence, pastinya kita nggak melakukan hubungan seksual di luar nikah atau sebelum sah. Ini sih benteng paling aman. Terus yang B ada be faithful, setia sama satu pasangan aja nanti kalau sudah menikah. Tapi sebaiknya nggak gonta-ganti pasangan sih. Sebenarnya bukan untuk yang nikah aja, tapi untuk yang PDKT, HTS maupun pacaran juga bisa ya. Oke, yang C itu kondom, memakai pengaman atau kondom dengan benar kalau emang beresiko buat meminimalkan penularan virus atau bakteri. Dan yang D itu no drugs, jauhi narkoba apalagi yang pakai jarum suntik. Bergantian, soalnya kan virus HIV itu rentan banget menular melalui darah. Dan yang terakhir E, education, rajin cari tahu informasi kesehatan yang benar, mengedukasi diri sendiri, dan jangan pernah telan mentah-mentah mitos yang beredar. Gitu sih kak.
1: Oke, itu dia A, B, C, D, E. Sebenarnya masih banyak lagi, dari F sampai Z juga ada sebenarnya. Ini adalah kayak langkah secuil begitu ya, biar teman pro 2 paham betul sebegini bahayanya temenpro 2 ya. Kalau temenpro 2 sudah coba-coba ya, itu dia. Oke, itu dia di sesi pertama temenpro 2. Kita bakal break dulu, nanti di section ketiga dan kedua ya, kita bakalan ngobrol lebih detail lagi mengenai gimana caranya mencegah temenpro 2 biar kita tidak terkena infeksi menular seksual barengan sama Girls Act Indonesia. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari dan narasumber kita hari ini dari Girls Act Indonesia ada Intan dan Suci Tamon Pro 2 ya. Hari ini kita masih ngebahas topik yang sama Tamon Pro 2 ya, hygiene check investasi masa depan biar organ reproduksi kamu bebas infeksi menular seksual sejak remaja Tamon Pro 2. Kalau tadi di sesi pertama kita udah kenalan nih ya sebenarnya komunitas Girls Act Indonesia ini apa, terus juga kita udah kenalan nih ternyata cara yang paling mudah untuk melindungi diri kita dari IMS yang memang harus dari diri kita sendiri ya Tamon Pro 2 ya. Tidak ada kata aduh kan kita nggak tahu, hey kita sudah sosialisasi segala macam Tamon Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin Tamon Pro 2 yang ada keluarganya atau adik kamu yang baru masuk puber nih, dikasih tahu dengan baik Tamon Pro 2 ya mengenai pencegahan dari infeksi menular seksual seperti apa ya. Jangan kamu menganggap oke ini hal yang tabu, kan ngobrolin tentang organ reproduksi ini privasi banget. Enggak Tamon Pro 2, justru perlu dikasih tahu ya Tamon Pro 2. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan kita semua ya, kalau kita ngobrolin tentang infeksi ya, nah infeksi ini pasti gara-gara ada virus, kuman segala macam, dan pastinya mungkin identik gara-gara kita nggak jaga kebersihan begitu ya. Tapi kalau khusus untuk IMS ini Tamon Pro 2 ya, benar nggak demikian ya, kalau orang-orang yang mostly kena IMS adalah orang-orang yang tidak menjaga kebersihan terutama di organ reproduksi mereka. Gimana nih menurut teman-teman?
1: Gini kak ya, sebenarnya nih
0: gimana tuh?
1: Kalau IMS itu sebenarnya tergantung orangnya pastinya. Okay, yes. Yang satu, kita tidak bisa menilai orang tersebut dari luarnya. Kalau kata pepatah, don't judge the book by the cover, right?
0: Yes, betul.
1: Nah, karena itu yang bersih belum tentu bersih, yang kotor belum tentu juga kotor juga gitu, Pak. Jadi intinya itu bisa kita lihat juga orang tersebut apakah memang benar bersih, apakah mereka memang ada riwayat di mana melakukan hubungan seksual oleh lawannya mereka tuh gimana sih, apakah mereka sudah tahu seluk-beluk atau riwayat dari orang yang mereka ajak berhubungan, apakah memang benar bersih atau tidak. Tapi kan mostly ya orang-orang itu tidak mau jujur gitu loh kak sama riwayat penyakit mereka sendiri kan pastinya, apalagi ini seksual, hubungan seksual kan pastinya. Jadi orang-orang tuh pasti kayak ah langsung gas aja gitu kan pasti.
0: Itu dia langsung gas.
1: Iya langsung gas. Mereka nggak mikirin apapun itu. Nah ujung-ujungnya yang kena siapa? Pasti partnernya gitu pastinya. Jadi tuh kita harus benar-benar sebelum berhubungan, sebelum ya aku tahu sih cinta tuh pasti membutakan segalanya pasti ya. Aduh pokoknya. Kalau bisa sih, aku selalu bilang sama teman-teman aku, kalian boleh kok berhubungan seksual. Aku jujur aku bilang kayak gitu ke teman-teman aku. Kalian boleh berhubungan seksual, tapi tolong lihat diri kalian sendiri atau partner kalian, apakah memang sudah benar bersih atau tidak untuk berhubungan. Kalau bisa sih, cek kesehatan berkala kalau bisa kan. Apalagi kalau misalnya kalian tuh pengen yang namanya itu berhubungan kayak misalnya dalam satu bulan tuh seminggu sekali gitu kan. Ada loh kan,
0: ada jadwalnya ya.
1: Iya, ada jadwalnya. Mereka tuh sampai ngasih tahu ke aku, Kak. Aku minggu depan mau ini sama ini gitu, sama HTS-ku gitu. Dia laporan ke aku, Kak. Aku kayak ingat aja ya, intinya kondom udah pasti udah harus pokoknya. Aku tuh sampai kemarin tau gak kak, kan kita ada capacity building nih deketi Praja ya. Aku tuh sampai minta kondom tau di sana buat temen aku, karena di Kerti Praja sendiri itu kita punya layanan kondom gratis dari AAF kak. Jadi kita tuh bisa mendata kondom itu maksimal kita ambil 8 bungkus gitu kan. Jadi kita tulis nama terus tanda tangan udah dapat kondom gratis. Jadi aku kasih ke teman aku kemarin kayak nih silakan dah. Aku nggak bisa ngelarang kamu, tapi kamu tetap harus bersih karena orang-orang kalau selagi mereka berdua bersih, apalagi nggunain kondom waktu berhubungan, mereka nggak akan kena kak gitu. Jadi kecuali mereka udah mah nggak pakai kondom, habis itu mereka berhubungan, yang satu ternyata positif atau udah ternyata udah IMS, sudah sudah tahu itu dia IMS, tapi mereka
0: malah memaksakan,
1: jadinya kena deh gitu kak.
0: Iya, itu dia teman pro 2 ya, walaupun mungkin kayak aduh tercengang gitu, kok bisa ada budaya sudah melakukan, iya gimana dong ya teman pro 2, kita nggak tahu juga saat kondisi mereka saat itu seperti apa, atau mungkin mereka sudah deal-dealan, ya sebenarnya itu urusan mereka. Cuman kita sebagai teman yang baik nih ya, besti yang baik buat mereka ya harus kasih tahu juga ya, edukasi begitu ya teman pro 2. Ya ini dilema kita juga nih ya, orang Indonesia apa-apa diem-diem gitu ya teman pro 2, kadang kalau udah sakit segala macam gak mau ngomong, kalau udah parah baru ngomong, nah itu salah teman pro 2 ya, lebih baik kita sharing aja teman pro 2, tapi make sure juga ya kalau kamu sharing segala macam orangnya bisa dipercaya, nah itu dia ya, sering banget yang ngerasa iya udah cerita sama ini, lah ternyata udah kemana-mana, si ini sama si ini dengan jelas, waduh teman pro 2 itu dia ya, memang menjadi dilema kita semua, cuman tetap aja kita harus wanti-wanti teman kita sendiri, orang-orang terdekat kita, dan ingat juga sama diri kita sendiri ya teman pro 2, biar nggak ada gimana-gimana ke depannya. Tapi buat kamu juga yang mungkin bingung ya, gimana sih caranya untuk ngejaga dan juga ngerawat kebersihan organ intim kita sehari-hari biar nggak gampang infeksi, kita langsung saja ya ke teman-teman suci berarti ya sekarang,
2: iya,
0: ya
2: bener.
0: Gimana caranya nih, silakan.
2: Oke, kalau dari aku walaupun IMS itu menular, yang paling tinggi itu kan lewat aktivitas seksual ya, kebersihan sehari-hari itu basic banget biar imunitas organ tubuh kita tetap kuat. Cara gampangnya itu, yang pertama itu kita pakai celana dalam yang berbahan katun atau yang nggak ketat biar organ intimnya itu tetap terjaga, dan bahan yang bisa menyerap keringat, dan rajin ganti minimal 2 kali sehari biar tidak lembab. Buat yang perempuan mungkin cara ceboknya jangan kebalik ya teman-teman, basuh dari arah depan ke belakang atau dari arah vagina ke anus, jangan dari belakang ke depan, kalau kebalik bakterinya nanti bisa pindah ke area depan. Gitu, nggak perlu keseringan kita pakai sabun pembersih kewanitaan yang wanginya menyengat. Sabun kayak gitu tuh malah bisa membunuh bakteri baik yang tugasnya menjaga keasaman vagina. Cukup kita bilas pakai alir yang mengalir aja, gitu kak. Kalau untuk yang laki-laki kan sering bingung gimana cara jaga kebersihan organ intimnya. Biasanya kan sering kali dia kalau kencing tidak dibersihkan gitu ujung penisnya.
0: Iya, benar.
2: Karena cairan kencing seringkali masih tersisa di kulit depan, penis bernama kulup nanti bisa dibersihkan dengan sabun area skrotumnya dan dibilas serta dikeringkan dengan handuk kering. Jadi jangan dibiarkan area intim itu lembab gitu kak, gitu sih kalau dari aku.
0: Sudah lengkap teman pro 2 ya, khususnya yang perempuan nih ya, kalau misalnya membersihkan setelah buang air begitu ya, bingung ini gimana bersihnya gitu ya, ada yang mungkin cuma pakai tisu aja tapi nggak dibilas, waduh sama aja masih nempel dong ya bakterinya teman pro 2 itu ya. Tapi aku yakin juga mungkin banyak teman pro 2 yang ngerasa aduh ngapain kita ngebahas cara cebok begitu ya, kayak privasi banget itulah. Harus ya teman pro 2 biar teman-teman juga tahu, jangan-jangan selama ini gak dibersihin lagi kan. Nah itu dia problemnya ya. Oke teman pro 2, nanti di section ketiga lebih detail lagi ya, ngebahas cara penanganannya gimana, atau mungkin kamu ngerasa sehat-sehat aja tapi ternyata kena tuh kita harus gimana. Nah itu dia teman pro 2, nanti di sesi ketiga ya. Plus juga kita bakal dengerin closing statement dari teman-teman seperti apa. Di sini aja di pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Gak kerasa teman Pro 2 kita udah di akhir section ya. Dan tentunya masih ngebahas topik yang sama barengan teman-teman Girls Act Indonesia. Hygiene check investasi masa depan biar organ reproduksi kamu bebas infeksi penular seksual ya. Sejak remaja tentunya teman Pro 2. Oke, tadi di sesi pertama kedua kita udah ngebahas dengan detail begitu ya. Sebenarnya teman Pro 2 kalau kita ngobrolin tentang IMS, aduh ini kayaknya kompleks banget ya, kita gak akan bisa dengan detail banget ngebahas sampai akhir ya, karena waktu kita cuma sejam. Tadi juga udah disampaikan sama teman-teman, kalau kita ngobrolin tentang infeksi, yaitu belum tentu adalah orang-orang yang tidak menjaga kebersihannya. Siapa tahu sudah menjaga, tapi karena tidak hati-hati ya, Pro 2, tapi malah kena. Terus juga cara untuk membersihkan organ reproduksi setelah kamu buang air seperti apa, mau itu laki-laki, perempuan, sudah juga teman Pro 2 yang lengkap banget. Tapi ini juga nih, kalau misalkan ada teman kita begitu ya, dia kebiasaan banget ya gonta-ganti pasangan begitu ya, apalagi sampai berhubungan intim. Mereka kan ngerasa kayak, oh cuek aja, aku gak apa-apa kok, aku tidak ada gejala apapun begitu ya, mengenai IMS ini sendiri. Kalau menurut teman-teman, gimana tuh cara ngasih taunya kalau kayak gitu?
1: Kayak gimana ya bilangnya ya, jujur, susah banget sebenarnya ya, apalagi kalau orang itu maunya enaknya doang gitu, yeah, tanpa betul mikirin ke depannya, susah banget, jujur, kayak kesel banget, pasti ada rasa kesel lah ya pastinya, yes. Tapi kita tahu dong, tubuh yang sehat itu belum tentu tidak ada sakit. Nah, sebenarnya IMS sendiri itu, dia itu runtutan gejalanya sebenarnya agak lambat ya, atau kadang itu tidak bergejala dia, tiba-tiba udah duar, kita cek, langsung kayak, oh ternyata udah kena gitu kan kak. Tapi kalau bisa nih kak, kita setelah melakukan hubungan badan itu, seperti yang aku bilang sebelumnya, di sesi sebelumnya itu, kalau bisa cek langsung ke terdekat deh pokoknya, tes secara langsung pokoknya ke rumah sakit, puskesmas, klinik, atau apapun itu di vaskes terdekat kalian, kalau boleh, kalau bisa, bukan boleh, harus bisa gitu. Apalagi kalau habis berhubungan badan pastinya. Kalau kita sih sebenarnya ada juga di Yayasan Ketip Raja itu, kita ada namanya WM Medica kak. Jadi orang-orang yang pengen ngecek IMS, HIV AIDS itu, dia bisa datang ke jalan sesetan gitu. Nanti cek aja di Google Maps, kalian punya teknologi ya gitu kan.
0: Yes, benar.
1: Kalian itu bisa kok search WM Medica, kelihatan pokoknya. Di sana enggak apa-apa, Kita enggak ada ngejudge gitu. Kita enggak ada ngejudge, yang berada kita bantu buat sembuh pastinya, sampai sembuh sesembuh-sembuhnya. Sampai muncul aku ngomong maaf ya.
0: Oke, memang itu dia sih ya, teman Pro 2. Kita takut karena sudah dijudge duluan sama orang terdekat, bahkan ya teman Pro 2. Akhirnya inilah yang ngebuat kayak, aduh ngapain ya kita ngobrolin hal itu, kayaknya ini adalah hal yang aduh privasi banget segala macam dengan kedok seperti itu ya, padahal sebenarnya kamu takut banget dijudge ya teman Pro 2. No, jangan ya miskah ya. Oke, tapi sebenarnya ya aku juga sering baca-baca di artikel, ternyata kalau penyakit apapun ya, apalagi khususnya IMS ini, ada hubungannya dengan kesehatan mental kita begitu ya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana tuh hubungannya?
2: Pastinya hubungannya tuh erat banget. Ketika kesehatan mental kita lagi gak stabil, misalnya nih kita lagi stres, kesepian, atau lagi ada masalah, kontrol diri kita cenderung menurun. Hal ini seringkali memicu perilaku impulsif, termasuk melakukan hubungan seksual yang beresiko atau tidak aman tanpa proteksi. Jadi mengelola stres dan menjaga kesehatan mental itu juga bagian dari investasi loh, biar logika kita nih tetap jalan gitu sebelum mengambil keputusan yang bisa berdampak panjang buat tubuh kita sendiri. Sama halnya jika kita sudah terdiagnosis IMS yang tidak diobati, maka akan muncul kecemasan, depresi, berdampak pada percaya diri kita, bahkan juga stres jangka panjang. Jadi IMS ini tidak hanya berhenti di area reproduksi aja, tapi juga sampai mempengaruhi mental kita sendiri ke depannya, gitu sih kak.
0: Ternyata berkaitan erat sekali teman Pro 2 ya, karena bayangin aja kamu sakit pilek deh, itu gak berkesudahan aja ngebuat kamu stres kan ya, apalagi penyakit IMS kayak gini yang mungkin kamu mengira, aduh kayaknya aku gak akan kena, ternyata kena, begitu ya teman pro 2. Dan kalau kita ngobrolin tentang pencegahan dari penyakit reproduksi ya, kan banyak banget ya teman pro 2 kayak tadi juga udah disampaikan oleh teman-teman begitu ya. Tapi ini juga menjadi problematika kita semua, khususnya para perempuan teman pro 2. Kalau ternyata masih ada juga teman-teman kita, saudara kita di sana yang kesusahan banget ya, atau mereka ini kesulitan mengakses pembalut yang layak begitu ya. Bahkan mungkin mereka udah pakai berapa jam, itu dipakai lagi, dicuci lagi, dipakai lagi begitu ya. Karena saking enggak ada produk yang baru untuk mereka pakai begitu ya. Kalau teman-teman gimana menanggapi hal itu?
1: Aku kalau dengar soalan itu kayak jujur beberapa hari yang lalu tuh aku kan sempat scroll di Instagram aku kan. Terus aku ngeliat ada orang yang nge-share momen dari komen-komenan konten dia. Jadi orang-orang di konten tuh bilang, aku jadi ingat deh zaman dulu waktu aku nggak punya uang atau aku tuh keterbatasan intinya dalam mengakses hal tersebut karena ekonomi pastinya kan. Kita pasti tahu ekonomi sekarang juga semakin semakin begitulah pokoknya. Mereka cerita kayak, aku tuh dulu kalau bikin apa pembalut, aku tuh nyari kain perca, kain apapun yang ada di rumah aku bentuk deh jadi kayak pembalut aku, terus aku pakai, aku cuci lagi, aku pakai lagi yang kayak kakak bilang tadi itu dia. Terus juga ada yang sampai pakai plastik loh kak.
0: Pakai plastik.
1: Iya, aku lihat tapi aku lupa itu detailnya gimana, tapi pokoknya dia karena tidak memiliki uang untuk membeli pembalut atau mengakses pembalut itu tuh dia sampai gunting sampai bentuk gini, bentuk apa sih, bentuk pembalut untuk biasa dia pakai, dan itu dia pakai lagi gitu. Tapi untungnya dengan hal itu aku juga bersyukur, karena di Girls Egg juga kita kan ada yang namanya menstrual day. Itu kita benar-benar mengukakan ke seluruh dunia bahwa sebenarnya menstruasi itu bukan aib untuk kita perempuan. Jadi aku pernah itu di Hotel Santika kalau nggak salah, itu kita dapat souvenir dari AAF Indonesian, yaitu celana pembalut kak, dan itu bener-bener berfungsi banget buat aku. Bener-bener kayak kita tuh pakai kayak celana dalam biasa, kayak nyaman banget, jadi nggak ada no worries kresek gitu pasti kita
0: dan bocor gitu
1: pasti kayak gitu kan. Terus juga jujur aku merasa bahwa publik kita jujur di negara kita ini untuk pembalut itu kayaknya masih kurang memadai di lingkungan publik gitu. Karena aku melihat di luar negeri itu di negara mana ya aku lupa jujur, tapi aku melihat bahwa di toilet umum mereka itu mereka menyediakan pembalut untuk perempuan. Jadi aku merasa kayak oh my god, kayak seneng rasanya ternyata perempuan di sana dilihat ternyata sebahagia itu walaupun hanya pembalut, tapi menurut aku itu sebagai orang yang kadang pasti kita pola apa menstruasinya pasti berubah-ubah gitu loh kak pasti. Jadi kayak kita oh my god ternyata di publik ada loh, dan juga
2: sepeduli itu.
1: Iya, sepeduli itu benar-benar dan itu bukan aib karena kan kita kayak kalau aku zaman dulu aku SD SMP gitu kan, SD SMP dan SMA bahkan itu tuh pembalut tuh ya itu tuh ditutupin kayak kita tuh mau jualan narkoba kak.
2: Takut
1: dilihat orang gitu, takut kayak apalagi cowok-cowok yang sering nyengceng gitu kan pasti kayak apa sih pembalut kayak aku sekarang berpikir kayak loh pembalut itu wajar untuk kita, kenapa mereka yang nyengceng gitu nyengceng itu kayak mereka yang ribut gitu loh, padahal kita yang make gitu loh kak. Jadi kayak aku berharap semoga dengan ini dengan informasi-informasi ini pembalut di negara kita tidak dianggap aib lagi dengan sebagian orang ya. Jadi semoga juga di publik kayak ada deh kayak di Indonesia satu, tapi aku lupa di mana, di daerah Jakarta ya atau di mana itu katanya mereka sudah menyediakan satu di toilet umumnya mereka. Jadi aku bahagia banget jujur.
0: Iya itu dia sih ya teman pro 2, mungkin awalnya orang tua kita berpikiran oh itu adalah darah yang keluar dari tubuh kita, makanya harus disimpan dengan baik, mungkin itu ya tujuannya ya. Tapi malah entah gimana ketika sudah sampai di publik hal itu adalah aib begitu ya. Salah persepsi teman pro 2. Iya memang satu sisi kita harus bersih begitu ya di saat haid, walaupun keluar darah segala macam ya kita yang rapikan sendiri, bahkan mungkin ada yang dicuci juga begitu. Tapi setahu aku juga sekarang kalau edaran dari mana ya, kementerian deh kalau nggak salah ya, atau mungkin dari ahli kesehatan, pembalut sebenarnya nggak usah dicuci teman pro 2. Ya memang itu tujuannya untuk nampung darah dan harus diganti. Kecuali mungkin pembalut cuma satu sebiji kamu pakai seminggu ya harus dicuci gitu ya. Tapi sejauh ini aku belum menemukan sih ya, teknologi kayak gitu yang mungkin satu pembalut bisa dipakai terus continue bahkan mungkin sampai berbulan-bulan nggak bisa teman pro 2. Bang itu tujuannya pembalut teman pro 2 ya. Memang harus diperhatikan dengan baik. Dan ada juga nih pertanyaan kalau gejala IMS laki sama perempuan itu samakah atau mungkin ada bedanya nih secara kalau kita ngelihat oke, kita laki perempuan sudah berbeda begitu ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang orang Indonesia pasti kan ngomongin untung rugi ya. Siapa yang sekiranya paling rugi kalau kena IMS ini? Kayaknya perempuan deh. Gimana nih?
2: Oke, gejalanya itu bisa beda banget Kak, tapi secara umum keduanya memiliki bobot kerugian yang sama besar dan juga potensi yang menularnya itu sama besar juga. Kalau untuk cowok gejalanya biasanya tuh lebih kelihatan kayak keluar cairan aneh dari penisnya atau rasa panas saat kencing. Nah kalau pada cewek biasanya seringkali nggak memunculkan gejala sama sekali atau gejalanya mirip keputihan biasa. Jadi sering kita abaikan. Nah siapa sih yang lebih dirugikan? Kalau kita logikakan ya, biasanya sih cewek lebih rentan terkena komplikasi jangka panjang seperti kemandulan atau penyakit kanker serviks. Karena struktur organ reproduksi perempuan berada di dalam dan lebih mudah menjadi tempat berkembang biaknya virus gitu sih Kak.
0: Benar, itu dia teman pro 2 ya. Tapi tetap aja perempuan laki-laki sama punya resiko yang sama teman pro 2. Walaupun mungkin secara data ya sih kita yang perempuan yang kayaknya menanggung beban yang luar biasa ya, karena kita punya rahim, kita punya sel telur, telur segala macam kita yang nanti akan mengandung melahirkan gitu ya. Tapi tetap aja laki-laki juga punya bobot resiko yang sama dengan kita perempuan ya. Oke, karena udah di akhir section nih, boleh dong dikasih pesan ke teman pro 2 biar mereka ini lebih aware ya terhadap kesehatan reproduksi mereka. Silakan, siapa mau duluan nih?
1: Cik, kasih paham Cik.
0: Oke. Okay. Ya, kasih paham.
2: Kalau dari aku, kita sebagai remaja, masa depan kita itu masih sangat panjang. Jangan sampai rasa bosan atau tabu atau sikap ah nggak mungkin kena buat kita abai terhadap ancaman IMS. Mengetahui informasi dan menjaga diri bukanlah tanda ketakutan, melainkan bukti bahwa kita cerdas dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
0: Oke, itu dia. Intan gimana sih?
1: Kalau dari aku nih Kak ya, kalau pesan dari aku nih, you can be what you want, you can what you want. Intinya apapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau lakukan, go on. Tapi ingat satu hal, ingat selalu apapun itu di recheck dulu, apalagi yang pengen kebelet hubungan seksual. Jujur aja nih ya, kayak tadi aku bilang tuh banyak banget teman-teman aku yang kebelet banget pengen berhubungan. It's okay, aku tidak akan menjudge kalian. Aku tidak tidak ingin tahu sebenarnya, bukan tidak ingin tahu ya, tapi lebih ke kayak it's okay, go on, what do you want to do, it's okay. Karena apapun itu kamu yang bawa. Tapi kalau boleh ya, ingat selalu tes pastinya, kayak tadi aku bilang, selalu tes apalagi setelah berhubungan itu. Jangan selalu anggap informasi itu enteng, apalagi kita girls act itu selalu jor-joran di Instagram kita, di TikTok kita, Facebook kita. Kamu mau apa tuh, kita semua ada sosial media, jujur. Kita tuh ada. Kayak kita juga selalu sampai ke sekolah-sekolah, bayangin gitu effort kita untuk kalian loh. Kita ke sekolah-sekolah SD, SD belum sih. Tolong doakan semoga kita bisa ke SD. Biar mereka paham. Jadi intinya kayak kita selalu memberikan informasi-informasi. Kita saling belajar. Kalau misalnya kamu butuh curhat, boleh DM aku atau Girls Egg Indonesia. Itu boleh banget. Kayak kamu tuh punya ketakutan-ketakutan yang kamu gak bisa cerita. Itu it's okay, cerita aja. Kita kayak open, apa sih bilangnya, open minded. Open minded, jujur. Kita open minded, jadi kayak kamu mau apapun itu kita semua ada. Kamu mau tes, kamu mau cerita, kita dijadiin bahu bersandar gitu. Kayak please lah, it's okay, semua aman, ada, semua ada. Kita tuh udah kayak apa sih itu, home service yang semua ada, layanan ada, suci ya.
2: Semua ada di Girls Act.
1: Jadi nggak ada hal tabu di dunia ini untuk kita Girls Act terutama, itu nggak ada hal tabu apapun itu. Kamu bilang itu tabu.
0: Yes. No way. Iya, ya, intinya Girls Act ini palu gada banget temen pro 2. Ya apa lu mau gue ada gitu ya. Oke, luar biasa, thank you Intan dan Suci ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Ini adalah obrolan yang sangat berbobot dan aku sangat suka ya. Sebagai seorang perempuan yang ya you know lah ya, kita hidup di Indonesia dan sering banget hal-hal kayak gini itu digunjingkan ya, diperbincangkan bener-bener ke hal yang enggak-enggak, padahal ini edukasi ya untuk kita semua untuk investasi masa depan juga teman pro 2 ya. Oke teman pro, itu dia dialog kita di Zor hari ini ya barengan teman-teman, ada Intan, ada Suci dari Girls Act Indonesia teman pro 2 ya. Semoga kamu bisa tercerahkan ya teman pro 2 dan bisa semakin terbuka mengenai ngobrolin tentang organ reproduksi in a good way, bukan yang jorok-jorok ya, enggak teman pro 2, ini edukasi untuk kita semua. Oke teman pro 2, thank you so much sudah dengerin aku, tapi aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure kamu di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Lagi teman Pro 2, kamu masih joinan barengin aku Mita Wulandari di RRIO Pro 2 Denpasar. Ini yes, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam teman Pro 2. Kita balik lagi ke section informasi lokal ya, setelah tadi berdialog ria barengan teman-teman Girls Act Indonesia. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo, kali ini kita bakal ngobrolin apa aja di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Radio. Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari, musisi Indonesia, kebanggaan kita semua, Hindia, kembali mengharumkan nama bangsa di panggung internasional, teman-teman Pro 2. Yes, penyanyi dan penulis lagu yang punya nama asli Baskara Putra berhasil meraih penghargaan kategori Indonesian Popular Music pada ajang Music Award Japan 2026. So, salah satu penghargaan musik bergengsi di Asia yang mereka ini memberikan apresiasi kepada musisi dengan karya, kreatif dan pengaruh yang kuat di industri musik, teman Pro 2. Nah, prestasi ini menjadi bukti kalau musik Indonesia semakin mendapat tempat ya di mata dunia melalui lirik yang of course dekat banget sama kita anak muda serta karakter musik yang khas. Hindia berhasil menjangkau pendengar dari berbagai negara. Pencapaian ini juga menjadi inspirasi ya bagi para musisi tanah air kalau karya lokal punya peluang gede-gedean untuk bersaing dan diapresiasi di tingkat global, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Banyak banget ya orang-orang di sekitaran aku yang mengeluhkan, kenapa Pertamax naik gila-gilaan, teman Pro 2. Emang sih ya, teman Pro 2 ini cukup memberatkan orang-orang di Indonesia, because in this economy apa-apa serba mahal, teman Pro 2 ya. Pun juga kendaraan yang kita pakai setiap hari ya harus dikasih minum ya, atau dikasih BBM, teman Pro 2. Cuman ini adalah teman Pro 2, mungkin permasalahan yang ternyata tidak hanya di Indonesia aja. Justru harga di Indonesia sudah paling murah satu bumi ini. Kok bisa? Nah, jadi gini teman Pro 2 ya. Pertamax dengan angka oktan RON 92 di Indonesia masih tergolong lebih terjangkau dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia teman Pro 2 ya. Untuk Pertamax sendiri dibanderol Rp16.250 per liter, itu masih ada di bawah harga BBM dengan kualitas sejenis di berbagai negara tetangga. Contoh ya, kita kasih perbandingan biar kamu kebayang. Harga BBM RON 92 atau RON 95 di beberapa negara Asia jauh lebih tinggi, nggak buat kita geleng-geleng kepala begitu ya. Untuk Filipina Rp22.000 per liter, Myanmar Rp25.000 per liter, Thailand Rp29.000 per liter, Laos Rp32.000, dan yang paling tinggi Singapura of course ya, Rp42.000 per liter. Nah, perbandingan harga Pertamax dari berbagai negara yang aku sebutkan tadi dengan Indonesia menunjukkan kalau harga BBM begitu atau energi ini dipengaruhi sama banyak faktor, mulai dari harga minyak dunia, kebijakan subsidi, nilai tukar mata uang, hingga ke struktur pajak yang diterapkan masing-masing negara begitu ya. So for your information aja teman-teman Pro 2, semoga ini bisa menjadi gambaran kalau dinamika harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia begitu ya. Tidak hanya terjadi di Indonesia. Bayangin kamu di sini 16.000, di negara tetangga bisa lebih dari 42.000 teman Pro 2 ya. Dan ini juga menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara di tengah kondisi ekonomi global yang sangat gonjang-ganjing seperti ini teman Pro 2. Jadi saran terbaik ya, pintarlah kamu mengelola keuangan kamu teman Pro 2 ya. Karena kita nggak tahu nih kondisi ekonomi kedepannya bakalan seperti apa. Bener nggak ya teman Pro 2?

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Temu Pro 2, jangan kemana-mana. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8. Dan sebentar lagi, Temu Pro 2 kita akan mendengarkan puji tersandia dan juga azan maghrib. So, make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tiap tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: karena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita sampai jam 7 malam nanti masih di section informasi lokal. So make sure kamu temu Pro 2, jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar. Dan gak lupa juga temen Pro 2, iya, kita bisa kamu akses, I mean like radionya ya, bisa kamu akses di website rri.co.id or even more better, kamu download aja aplikasi RRI Digital karena di sana udah lengkap banget. Kamu stream ke radio bisa juga. Kamu baca berita yang paling update bisa juga ya teman Pro 2. So di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita tahu ya, sekarang banyak sekali permasalahan lingkungan yang kita alami begitu ya. Di tengah persoalan sampah plastik yang masih menjadi tantangan, muncul inovasi menarik dari masyarakat Bali yang mengubah limbah plastik jadi bahan bakar minyak melalui proses pyrolysis ya. Jadi teknologi ini bekerja dengan memanaskan sampah plastik dalam kondisi minimum oksigen sehingga menghasilkan minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan. Dan yang semakin menarik, biaya produksinya disebut hanya sekitar Rp7.000 per liter, teman Pro 2. Luar biasa nih.

teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Karena udah jam juga ya, aku harus pamitan sama kamu. Cuman sebenarnya aku masih nemenin kamu di studio ya, tapi untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu ya sampai sini. Oke, teman Pro 2 langsung aja, akhirnya dari kawasan Metropolis Hemruk 70 Denpasar, aku Mito Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila nggak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke. Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke. Okay,
1: nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya.
1: Benar.
0: Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian dikarantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
5: Ya,
0: oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang sekelop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku ya, setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari. Oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang iya, suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh masih banget.
5: Kan kita kayak kak sarung tangan mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: sendiri, kan? Betul. Jadi itu ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: kayak
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Gitu. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu
0: oh ada 2012.
2: Iya.
0: Ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan nih kalian udah pakai kostum. Jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet. Di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Iya. Wow, kalian ada? Kalau aku sih...
0: Ah, coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
2: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul, kayak, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
2: Iya, enggak
0: sih? Mirip Gara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
2: Dia kan ini ya. Tanah gitu kan.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih?
3: Ah, iya.
2: Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada animasi
3: ya.
0: Oh oke. Okay.
3: Pokemon, tapi
0: sekarang
3: Aikatsu.
0: Oh, fashionnya. Oh gitu. Fashionnya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngelihatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman berdua baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak kayak mereka udah mulai

0: ini nggak ada apa sih namanya kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya. aku boleh denger sekali nggak Jigoshokainya kalian? Boleh. Dari Shinta dulu ya, dari Shinta.
1: Boleh.
2: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan
3: I cinta you.
2: Lebih keras
3: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
4: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
5: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
6: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
7: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigoshokai-nya sendiri?
1: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
1: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
4: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
4: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
4: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii,
0: semua cute. Oh, gitu. I see.
4: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
4: jadi
0: okay,
4: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
4: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
4: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
4: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
4: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
1: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
4: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
4: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
4: Ini lagu anthem
0: juga gitu. Iya.
4: Bu. Yes. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
4: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
4: ya.
0: Apa aja tuh?
4: Menurutku.
0: Apa aja tuh?
4: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
4: gitu.
0: Yes.
4: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
4: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
5: Yang berkesan. Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
5: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
5: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat.
5: Lihat ini kayak.
0: Ayo, semangat.
5: kayak pembuatannya kan juga butuh

0: semangat dari lemonnya sendiri kan.
1: Oke.
0: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff-staff, iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
2: Saya muter itu loh.
0: Enggak sih, nah, yang ini kan yang dorong. Di scene scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
1: ya? Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
0: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
0: Iya.
1: Oh.
0: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar nggak jatuh.
0: Iya.
1: Oh.
0: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
0: kita
1: lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
0: Lawan-lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5?
0: 5.
1: Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide.
1: Oh, di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke.
3: Dan ada part-partnya.
1: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
1: Kenapa, Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul,
3: dan
1: betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Limitless?
1: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
1: Oh.
3: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
1: ya?
2: Hasilnya kan bagus
1: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
2: Denger pas
1: lagi racing.
3: Iya.
1: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
1: Oh, lagi naik motor.
3: Iya, lagi riding. Lagi night ride.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
1: Oh,
2: breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
4: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
1: Like princess, cute like cat,
2: yum!
1: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
0: Hai Hannah. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
1: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
0: Halo Charlene. Berikutnya.
4: Knock knock.
2: Siapa itu?
5: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
0: Hai Andrea.
6: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
0: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
2: Ratu.
0: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
5: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
0: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
5: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
5: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
0: Iya, oke.
5: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
0: yang kita galak gitu.
5: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
0: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
2: Iya.
0: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
7: 2012.
0: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
7: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku, jauh.
0: Oke,
7: lumayan.
0: Jauh ya katanya, lumayan. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
7: Lumayan.
0: Kayak
7: gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
0: Oke.
7: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
0: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
7: Ada beberapa.
5: Judes ya kita.
7: Enggak, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
7: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
0: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
5: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot gitu.
0: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus
5: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
3: Gen Alpha?
0: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen Alpha.
5: Iya.
0: Wah. Wah.
3: Gen Alpha banget.
0: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
5: Sharon gimana, Sharon?
0: Gimana deh?
5: Oke.
0: Apa? Boleh-boleh.
5: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
0: Okay.
5: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke. Okay.
5: Kan dari yang kayak cute-cute.
0: Cutesy gitu. Banget.
5: Cutesy banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
0: okay.
5: Kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
0: Oke. Oke. Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
7: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya siapa?
5: Udah, itu part I. Itu favorit I.
7: Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
7: Nice.
0: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, oh, ini tunjuk-tunjukan nih. Tunjuk-tunjukan.
7: Tapi kayaknya Sharon, Hana. Sherlyn
0: deh. Oh, Sherlyn.
7: Ada
5: ke Sherlyn
7: deh.
5: Dua-duanya.
7: Pasangan kan baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya.
5: Aku yang baik-baik aja, aku di tragedium.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
5: Aku.
0: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
7: Tapi aku sih sebenarnya.
5: Aku juga. Ah,
7: kita enggak sih?
5: Enggak kayak beneran-beneran
0: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
7: Introvert. Udah pasti Cimici.
0: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
7: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
0: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
7: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
7: Iya.
5: Ah, bisa aja.
0: Iya.
4: Kalau ada keramaian.
0: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
7: Lemeris
0: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
7: Making memories with Lemon.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
8: Lemeris itu kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
4: Harus
8: membuat image baru.
7: Oke.
8: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: untuk
8: kedepannya.
0: Oke.
8: Okay. Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
8: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
0: Oh, susah untuk dijelaskan.
8: Kayak sangat wow, Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
8: Lemoris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemeris katanya.
7: Wow.
0: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya? Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru? Ada rencana mungkin?
7: Mau.
0: Mau ya?
7: Mau.
0: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
2: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
2: Kebayang.
0: Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
2: Bandung.
0: Jakarta?
9: Jabodetabek.
0: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
2: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman produser masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio produser FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya,
2: itu banget.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya. Yeah, yeah. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Yeah. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman produser nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJA.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Natasha,
0: Hana
2: dari tadi
0: mana
2: diem
0: doang? Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Naura diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
1: ayo.
0: Silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
3: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Woi. Yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
2: Mau
0: keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produ FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Produa and bye-bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis MRO 70 Denpasar. Halo, selamat malam teman Pro 2 bersama dengan Yogi menambah kamu lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Teman terbaik kamu, hai hai hai. Dalam keadaan baik bersama dengan Yogi nih teman Pro 2. Ya, kembali di gelaran Cedis Recap sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2 ya. Selama 2 jam aja Yogi bakalan sharing seputaran dari informasi-informasi yang bisa kamu dapat di siang, sore, malam hari ini. Jadi diingetin dulu nih, jadinya hari apa nih? Hari malam ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2, biar makin menarik lagi nih teman Pro 2, kamu boleh banget untuk terhubung bersama dengan Yogi melalui media sosial Pro 2 FM Denpasar di mana aja dan juga kapan saja. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2 ya, kalau misalnya udah mengikuti semua media sosialnya Facebook, X, Instagram, juga TikTok, boleh banget nih terhubung bersama dengan Yogi untuk menyapa semua kerabat-kerabat yang ada di muka bumi ini. Telepon boleh banget loh teman Pro 2 di 0361265403, terus kemudian WhatsApp di 089-6200-3900. Dan topik kita hari ini apaan kak? Sabar, nanti Yogi bakalan share sama kamu ya teman Pro 2 ya. Ini berkaitan sama makan sih, kamu kira-kira tipe yang mana? Tapi untuk itu, please wait and see. We gonna move to the other music yang bakal siap menemani kamu juga di malam hari ini. Dan nanti Yogi juga akan balik lagi menyapa kamu. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera

telah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Bunda Hifai sudah membawa kita di 32 menit lepas dari jam 9 malam. Tentunya udah membawa kita juga untuk janjinya Yogi membagikan yang namanya topik Yogi yang bakalnya bagi, yaitu adalah tipe-tipe makanan kamu nih teman Pro 2. Ngomongin apa sih makanannya? Kamu tuh tipe yang makannya cepat ataupun lambat nih teman Pro 2 ya. Boleh dong dikasih tahu sama Yoginya, nanti Yogi bakalan putar lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara.

Dan tentunya ya, kalau misalnya udah gabung di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, kamu boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Tadi Yogi udah kasih tahu ya, caranya gampang banget teman Pro 2. Tinggal langsung aja terhubung bersama dengan Yoginya, baik Facebook, X, Instagram, juga TikTok, ataupun juga boleh banget untuk tergabung di WhatsApp gitu ya. Dan tentunya nih teman Pro 2, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar juga boleh lanjut diberikan kehebohannya.

Untuk kamu juga nih teman berdua ya, ngomongin soal makanan gitu ya. Kalau misalnya kita tuh tipe-tipe yang suka makan, apalagi kalau udah makanannya enak-enak ya. Kalau misalnya makanannya itu dijadikan suatu aktivitas yang bisa mengisi namanya energi. Nah, tapi juga dapat mencerminkan namanya karakter seseorang loh teman berdua. Kok bisa? Ini tidak sedikit orang terbiasa menghabiskan makanan dengan tenang dan juga santai, atau mungkin bahkan terburu-buru. Itu juga bisa menggambarkan memang kepribadian yang kamu teman berdua. You wanna know more about this information? Please tiket sama Yogi Ari Dwi Payana ya. Dan tentunya di malam hari ini teman berdua, Yogi juga mau kasih tahu kamu, besok sudah mulai galungan penampahan. Orang-orang udah pada libur juga, kamu juga udah mulai libur juga. Liburnya panjang nih ya. Dan jangan lupa selama liburan untuk bisa mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2 dengan lagu-lagu suguhan yang nanti Yogi bakal play one by one. Dan ingat juga nih teman Pro 2, kalau sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, pastikan untuk selalu setia juga untuk tergabung di aplikasi RR Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Request lagu juga di sana juga bisa banget teman Pro 2 ya. Jadi, tunggu apa lagi? Tetap setia di Pro 2 FM Denpasar.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아쿠 디 마네 야?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang.

Lambat Teman Pro 2. Iya, kali ini Yogi bakal mau bagi-bagi kepribadian dari teman-teman yang suka makannya makan lambat nih. Apa tuh? Boleh ya kalau gitu sekarang ataupun juga mau konfirmasi ke Bliska. Ini sudah dikontak atau ada ya? Nah, nanti kita bakal puterin satu lagu yang sudah di request juga sama teman Pro 2 ya. Dan jadi dipastikan untuk bisa ditunggu dulu.

Nah, kali ini bakal mau sebelum Yogi mau kasih tahu nih ya, dimana kebiasaan makan lambat nih seringkali diidentik dengan orang yang menikmati setiap momen tanpa terburu-buru teman produknya. Namun cara makan seperti ini itu ternyata tidak hanya berpengaruh pada pengalaman penikmati makanan aja. Jadi beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut juga dapat berkaitan dengan sifat dan juga karakter tertentu. Orang yang makan lambat disebut cenderung memiliki kependekatan yang berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini teman pro 2 ya. Kemudian orang yang makan lambat nih ya biasanya itu sabar, penuh dengan pertimbangan teman pro 2 ya. Dan tentunya cenderung peduli terhadap kesehatan. Dan tentunya memiliki kesadaran penuh juga yang tinggi nih teman pro 2 ya. Dimana melansir dari The Times of India, penyebutan bahwa orang menikmati setiap suapan makanan umumnya memiliki sifat sabar dan juga memperhatikan hal detail. Mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu secara tergesa-gesa ya. Karakter ini juga membuat mereka itu lebih modis dalam metodis ya, dalam menjalani kehidupan. Dan baik secara belajar maupun juga mencoba pengalaman baru. Dan mungkin mereka juga cenderung nih ya, ingin memahami dan juga menikmati setiap proses yang dijalani. Dan tentunya dengan penuh pertimbangan juga teman-teman yang suka makannya lambat nih teman pro 2 ya, mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan. Dan sebelum menentukan ya pilihan, mereka juga akan mempertimbangkan bagaimana sih kemungkinan penilaian kelebihan dan juga kekurangan, serta memikirkan dampak dalam jangka panjangnya itu sendiri. Menarik ya untuk kamu yang teman-teman makannya lambat nih, mungkinkah semuanya udah cocok sama kamu?

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Kembali lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. 50 menit lepas dari jam 10 malam teman Pro 2, di mana kita waktunya untuk bacain semua requestan kamu yang sudah masuk di Pro 2 FM Denpasar. Datang dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalani tugas dan juga memenuhi pendengar setiap harinya ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur gitu ya. Mau izin request boleh nggak? Boleh banget ya. Lagunya This One For You punya Raza Zara Lessons. Ini featuring dengan David Guetta. Lagunya cukup lama ya. Aku suka pilihan lagu-lagunya Lara ya, karena cukup nostalgic. Jadinya kita dengerin lagu-lagu yang dulu hits-hits banget, terus sekarang lagi di pop up sama Lara ya. Thank you, just waiting. Nanti Yogi bakal puterin lagunya ya. Terus kemudian lanjut lagi. Halo kak, saya Gayatri, Putu Gayatri Dara Mahaputri dari Denpasar. Mau request lagunya Golden Handshake. Apakah bisa? Bisa banget ya, tadi udah diputerin juga, semoga kamu dengerin ya. Terus kemudian katanya makasih ya kakak, dan mau confirm kembali katanya tadi diputerin agak lama, gak apa-apa ya untuk Mahaputri gitu ya. Ini panggilnya siapa nih? Gayatri, Dara, Mahaputri, atau siapa? Atau Putu. Terus siapa lagi nih yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar? Seperti biasa ada Zulfikri ya, yang katanya betul gak sih ini ya? Oh salah ding, yang ini deh. Jadinya ini datang dari Zulia gitu ya, yang katanya selamat malam Pro 2, jaga malam. Ini sebenarnya kayak formatting gitu ya, tapi Zulia gak boleh banget loh untuk lagunya Pro 2 FM Denpasar itu belum bisa kita putarin di malam hari ini ya. Tapi kalau misalnya kamu mau request lagu yang lain juga boleh banget nih ya untuk Zulia. Tapi BTW Zulia Pro 2 FM Denpasar itu gak pakai jaga malam, pakainya kita itu adalah To This Recap ya. Semoga nanti kamu bisa dengerin lagi Pro 2 FM Denpasar, dan juga lagunya nanti semoga segera dimasukin lagi ke setlist, jadi biar bisa diputerin. So itu aja nih teman Pro 2, karena udah di 52 menit lepas dari jam 10 malam, ini tandanya Yogi juga harus pamit undur diri dulu. Untuk kamu yang udah joinan sama topiknya di malam hari ini, thank you so much. Dan tentunya ya, sampai bertemu lagi besok, karena besok kita masih berkelana dan juga membagikan berbagai macam hal yang menarik di gelaran Pro 2 FM Denpasar. Dan siap-siap nih untuk melancarkan yang namanya penambahan galungan untuk kamu-kamu yang akan merayakan galungan dan kuningan. Dan satu buah lagu sebagai penutup di malam hari ini di Kala Yogi tidak masuk lagi, tapi tenang aja di jam 11 sampai dengan jam 12 nanti bakal ada jazz music yang akan menemani kamu di malam hari ini ya. Ini dia spesial David Guetta featuring dengan Zara Larsson, requestan dari Lara Purnamasari, This One's For You.

RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi. Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Teman terbaik.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Thank you.

Pagi Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, Teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, Ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara. Pro 2 FM.

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
3: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips
1: of the day.
2: Of the day.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

gitu-gitu beratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Sinar Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Denpasar bersama tim lintas sektor Provinsi Bali memastikan seluruh pangan yang dijual di area kuliner Pesta Kesenian Bali 2026 aman dikonsumsi. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim gabungan melakukan pengambilan dan pengujian cepat terhadap 19 sampel pangan, mulai dari ikan laut, sate ikan, pepes, bakso, kerupuk, es mutiara, lak-lak, lontong, tahu, mie, hingga terasi. Dan hasilnya seluruh sampel dinyatakan negatif mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks maupun pewarna tekstil. Ketua Tim Sertifikasi dan Informasi Komunikasi BBPOM di Denpasar, Putu Ekayani, mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memastikan keamanan pangan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM agar memahami pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk. BBPOM juga menghimbau pedagang menerapkan prinsip CKLIK, yaitu kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa, serta menjaga kebersihan serta menggunakan alat pelindung diri guna mencegah kontaminasi makanan. Selain itu, teman Pro 2, BBPOM juga terus mendukung UMKM Kuliner Bali memperoleh izin edar melalui program pendampingan secara gratis. Dan di informasi kedua teman Pro 2, gangguan operasional pada jalur tol laut Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat memicu antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem sejak Sabtu sore. Truk-truk logistik yang biasanya menggunakan jalur tol laut beralih melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayi Lembar. Supervisi PT ASDP Indonesia Ferry Padang Bayi, Iwayan Gede Sudiartawan, mengatakan kondisi tersebut diperparah cuaca kurang bersahabat di Selat Lombok serta terbatasnya operasional kapal di jalur tol laut. Dan antrean yang didominasi truk besar dan juga sedang sempat mengular di hingga perbatasan Desa Padang Bayi dan Desa Antiga. Untuk mencegah kemacetan semakin parah, Polsek kawasan Pelabuhan Padang Bayi melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan. Kanit Lantas Polsek kawasan Pelabuhan Padang Bayi, Ibtu I Gusti Nyuman Getas, mengatakan petugas terus mengantar arus kendaraan agar tetap tertib dan tidak terjadi kemacetan total. Meski antrian masih terlihat, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padang Bayi tetap berjalan normal dengan prioritas kendaraan penumpang, sepeda motor, dan juga pejalan kaki. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja karena nantinya masih akan ada informasi dan topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kamu di hari Senin pagi ini.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi ini sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username media sosial kita udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya nih. Yaitu username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun sosial media kita di seluruh platform tersebut dengan username RRI Pro 2 Denpasar, Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan juga teman Pro 2 tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, nggak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa. Kalau misalnya kamu ada karya musik, karya tulis, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih teman Pro 2, kamu buatin kontennya, baik itu berupa foto ataupun video, atau bahkan dalam bentuk karya lainnya, dan langsung aja kamu upload ke media sosial, dan jangan lupa untuk di tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro 2 ngefollow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, nanti di sana kita bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana.

Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih teman Pro 2, kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya kamu anaknya udah digitalnya kebangetan ya, sampai-sampai bilang buka website itu ribet, okay, Ronald kasih cara efektif selanjutnya yang paling gampang buat kamu anak muda selanjutnya nih ya. Yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, terus cari App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam Play Store dan App Store tersebut, cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin, setelah kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital, pasti itu aplikasi muncul paling atas, entah itu di App Store ataupun Play Store. Dan kalau udah muncul paling atas, teman Pro 2,

0: Berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa juga untuk follow seluruh akun sosial media kita yang username-nya apa tadi teman Pro 2? Yes, benar banget. Yang username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa langsung aja di-follow sekarang juga.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, pagi yang super chill di hari Selasa 16 Juni 2026 bareng Ronald di sini. Dan gimana nih vibes liburan double combo kamu hari ini? Dan buat kamu yang lagi sibuk mebat atau bikin lawar buat persiapan penampahan galungan hari ini, semangat ya. Dan terus juga buat kamu nih yang lagi ngerayain tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, selamat juga buat menyusun resolusi baru yang semoga aja gak cuman jadi wacana doang nih kayak tahun lalu. Nah teman Pro 2, mumpung hari ini hari weekend ya, pasti kamu ada agenda kumpul sama keluarga ataupun ada agenda jalan-jalan. Nah biar agenda jalan-jalan liburan kamu hari ini gak ambyar ya gara-gara kurang prepare, atau bahkan bisa tiba-tiba kehujanan aja di jalan nih, baik itu pas lagi asik motoran bareng ayang atau bareng keluarga. Makanya Ronald mau spill bocoran perakiraan cuaca se-Bali hari ini. Jadi pasang kuping kamu baik-baik ya teman Pro 2. Dan dari perakiraan yang Ronald lihat nih teman Pro 2, secara umum ya, langit Bali ini bersahabat banget buat kumpul atau jalan-jalan sama keluarga. Karena wilayah Jembrana, Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng sampai Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu yang nyaman banget di sekitaran 24 sampai 30 derajat Celcius. Walaupun teman Pro 2, Karangasem bakal kerasa agak lebih sejuk karena di angka 22 derajat Celcius nih suhunya. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang mau mampir ke wilayah Tabanan, siap-siap aja nih, cuacanya agak berawan. Dan khusus yang mau healing nyari udara segar ke Bangli, mending sedia jas hujan dari sekarang juga kalau kata Ronald. Karena di sana ada potensi hujan ringan prediksinya hari ini. Dan buat kamu yang lagi stay di Denpasar, suhunya pagi ini cukup adem di 24 derajat Celcius dengan cuaca mostly cloudy alias dominan berawan. Dan kelembapannya itu di Denpasar hari ini 89% dengan tiupan angin santai di 6 km/jam dengan hembusan maksimalnya di 13 km/jam. Plus juga nih teman Pro 2, jarak pandangnya aman banget sejauh 16 km ke depan. Nah bagi kamu yang pemburu matahari nih, entah jadi fotografer atau dinikmatin pakai mata aja, kalau kita ngomongin matahari di Denpasar teman Pro 2, sunrise tadi udah nemenin kita di jam 6 lewat 31 menit tadi. Dan nanti sunset bisa kamu pantau di jam 18 lewat 8 nanti sore. Tapi inget ya teman Pro 2, Denpasar diprediksi nih bakal turun hujan nanti malam sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Makanya teman Pro 2, pesan Ronald buat kamu nih, mau cuacanya secerah senyum gebetan atau malah mendung berawan, kamu harus tetap jaga mood kamu biar liburannya jadi makin seru hari ini. Karena ingat teman Pro 2, yang boleh galau dan juga nangis cuman langit aja, tapi jangan sampai hati kamu kayak begitu.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman berdua, masih nyambung dari obrolan cuaca kita tadi yang lumayan adem. Sekarang Ronald mau ingetin juga nih buat teman Pro 2 yang udah siap gaspol keluar rumah, mending kamu pantau dulu nih kondisi jalan raya pagi ini biar enggak terjebak macet di jalan. Jadi langsung aja teman Pro 2, kita cek titik pertama di perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih. Di sini jalanannya udah mulai penuh teman Pro 2. Tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto, dan juga Jalan Gatot Subroto Timur. Yang ketiganya di pagi hari ini terpantau padat kendaraan. Selanjutnya teman Pro 2, kita geser sedikit ke Simpang Tohpati nih. Kepadatan juga masih berlanjut di Jalan Gatot Subroto Timur dan Jalan Bypass Ngurah Rai. Sementara buat Jalan WR Supratman, kondisinya terpantau ramai lancar kendaraannya di pagi hari ini juga teman Pro 2.

Dan teman Pro 2, kalau rute jalan-jalan kamu atau rute liburan kamu ngelewatin area dekat Matahari Duta Plaza, nah suasananya agak mending nih, karena di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan terpantau ramai lancar. Bahkan Jalan Dewi Sartika lagi lenggang banget dan lancar jaya nih buat dilewatin. Tapi buat kamu yang mau lewat Simpang Malboro Tengku Umar, Ronald sarankan kamu siapin stok sabar yang banyak. Kenapa? Soalnya nih teman Pro 2, Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road pagi ini terpantau padat kendaraan. Terus kita cek juga nih area perempatan Patung Catur Muka yang suasananya lebih bersahabat buat jalan-jalan santai ataupun bagi kamu nih yang mau lari pagi, karena di sana Jalan Udayana, Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Veteran sampai Jalan Suropati ini terpantau lenggang dan lancar tanpa hambatan teman Pro 2.

Terakhir nih, pantauan langsung dari depan markas kita di Jalan Hayam Wuruk, tepat di depan gedung RRI Denpasar, juga ikutan lenggang dan lancar jaya. Walaupun di beberapa perempatannya lumayan ramai lancar ya di Jalan Hayam Wuruk ini. Dan pesan Ronald buat kamu teman Pro 2 yang lagi mau keluar naik motor atau bahkan udah pegang setir mobil nih, tetap kalem aja dan patuhin rambu lalu lintas yang berlaku ya teman Pro 2. Jalanan macet emang bikin pegel, tapi seenggaknya teman Pro 2 itu enggak sepegal nungguin chat balesan dari gebetan kamu yang cuman ngerit doang dari minggu kemarin. Makanya bawa santai aja teman Pro 2 dan pastiin stay tune terus di 95,3 FM, tentunya bareng siapa? Iya, bareng Ronald dong teman Pro 2.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Selamat pagi teman Pro 2, bagi kamu yang baru bergabung ya di jam 7 lewat 17 menit pagi hari ini. Dan happy Thursday, senang banget rasanya Ronald bisa kembali nemenin pagi kamu nih. Setelah kita tahu beberapa hari kemarin, suara Ronald mengudara di siang dan malam hari, tentunya hanya di Pro 2 RRI Denpasar teman Pro 2. Dan gimana nih matanya? Masih pada kuat kan? Abis bergadang nonton bola semalam. Udah hampir seminggu ini teman Pro 2, timeline media sosial kita tuh isinya penuh banget nih sama obrolan soal Piala Dunia 2026 yang memang lagi panas-panasnya bergulir nih.

selama kurang lebih seminggu kebelakang ya teman Pro 2, kita gak cuman disuguhin skill keren dari pemain kelas dunia, tapi ternyata nih banyak banget loh kejadian dan fakta unik baru yang baru kita sadarin di edisi 2026 kali ini. Jadi bisa dibilang Piala Dunia 2026 ini benar-benar bawa banyak perubahan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sepak bola loh teman Pro 2. Dan kira-kira bagi kamu yang bertanya-tanya, perubahan macam apa tuh Ronald? Nah itu perubahannya mulai dari bola yang canggih yang ternyata butuh nih dicolok sama listrik, jumlah negara peserta yang lumayan membludak, sampai suasana emosional. Karena ini adalah panggung terakhir buat beberapa legenda sepak bola kesayangan kita. Nah maka dari itu teman Pro 2, pagi ini Ronald mau bahas deretan fun fact seru dari Piala Dunia 2026 yang lagi kita tonton tiap malam ini. Karena topik kita lagi hype banget, makanya Ronald mau tahu dong teman Pro 2, fakta mana nih yang paling bikin kamu mind blowing. Yuk langsung aja teman Pro 2, buka handphone kamu sekarang juga dan mampir dong ke instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana kamu bisa pilih satu fakta yang paling bikin kamu kaget. Entah itu soal bolanya yang harus di-charge sebelum dimainin, atau total ada 104 pertandingan yang lumayan banyak, atau last dance-nya buat Bang Messi dan juga God Ronaldo, atau digelar di 3 negara sekaligus nih teman Pro 2. Yuk langsung aja kita ramaikan siaran pagi ini. Buruan vote langsung aja ke instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti hasilnya bakal Ronald bacain di akhir siaran teman Pro 2.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

Yes, teman berdua, sambil nungguin vote-nya ngumpul ya di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Bagi kamu yang baru bergabung, langsung aja cek instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar, karena Ronald udah buka voting di sana. Kamu tinggal tap-tap aja pilihan kamu. Dan mari kita bedah hal pertama yang jadi pusat perhatian di lapangan hijau selama seminggu terakhir ini. Jadi teman Pro 2, kamu udah tahu belum sih kalau bola yang terus dioper-oper sama pemain idola kamu, bahkan di shoot nih sama pemain idola kamu, itu beda dari bola-bola sebelumnya? Apakah bolanya sekarang jadi kotak, segitiga, atau tetap bulat? Ya tetap bulat dong teman Pro 2, masa iya tiba-tiba berubah bentuk? Berubahnya gak sejauh itu dong teman Pro 2. Kalau dulu tuh kita selalu mikir ya, cuman pemainnya doang yang butuh istirahat nih dan di charge energinya. Nah di Piala Dunia kali ini, bolanya juga ternyata butuh makanan listrik nih. Nah gimana tuh ya maksudnya teman Pro 2? Jadi maksudnya gini teman Pro 2, kalau misalnya tadi Ronald bilang yang butuh istirahat bukan cuma pemainnya doang sekarang di Piala Dunia 2026, tapi bolanya juga butuh istirahat dan butuh di charge. Itu karena bola resmi buatan Adidas yang lagi dipakai tanding sekarang ini, di dalamnya bagian dalamnya itu udah dipasangin sensor yang super canggih. Dan sensor ini bukan cuma dipasang doang, tapi pastinya ada fungsi dan tugasnya dong teman Pro 2. Jadi

tugasnya dari sensor ini adalah ngirim data ratusan kali per detik buat ngebantu wasit nentuin offside semi otomatis dan juga keputusan VAR nih biar lebih akurat pertandingannya. Nah, karena ada perangkat elektroniknya nih, otomatis kan bolanya ini wajib banget nih butuh asupan listrik dan dicar sama panitia sebelum dibawa masuk ke lapangan buat kick off. Dan lucu juga sih ya ngebayangin nih teman Pro 2, dulu ada kitman cuman sibuk mompa angin bola, sekarang malah sibuk nyari stop kontak buat ngecharge bola. Bisa jadi nih barengan juga sama ngecharge handphone ya. Dan bagi kami yang belum tahu itu kitman itu apa, jadi kitman itu adalah pihak-pihak atau orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengatur, dan mengelola seluruh perlengkapan serta peralatan yang dibutuhkan oleh para pemain. Termasuk juga yaitu bolanya ya teman Pro 2. Dan mungkin karena ada sensor ini ya, pantesan aja nih keputusan wasit selama seminggu ini cepet-cepet dan presisi banget teman Pro 2. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya amit-amitnya nih ada satu tim lagi seru-serunya counter attack, pertandingannya harus di pause dulu gara-gara bolanya lobet. Agak aneh sih ya teman Pro 2 kalau sampai kejadian, tapi ini gak mungkin kejadian karena semuanya udah dihitung pastinya. Tapi menurut Ronald ada pro dan kontranya juga sih, ada sensor atau digitalisasi di dalam permainan sepak bola ini sampai ke bola-bolanya bahkan. Karena menurut Ronald ya, terlalu presisi dan terlalu akurat di sepak bola itu agak mengurangi esensi dari seni sepak bolanya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah sepak bola lebih baik akurat dan otomatis segalanya, atau lebih baik biarkan aja seperti pada umumnya nih, gak perlu digital-digital banget, gak perlu canggih-canggih banget, biarkan aja pemain menari-nari di atas lapangan hijau.

tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin urusan bola yang harus dicolok listrik, sekarang Ronald mau ngajakin teman Pro 2 nih ngebahas para peserta yang nendang bolanya yang udah canggih itu nih. Buat kamu yang mantengin jadwal match selama seminggu ini ya, pasti sempat ngebatin nih di dalam hati, ngomong kayak perasaan jadwal pertandingannya padet banget ya, nggak habis-habis gitu pertandingannya, bahkan sehari bisa ada 3 match nih. Nah, ternyata perasaan kamu itu betul banget teman Pro 2, karena edisi tahun ini tuh resmi jadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Kalau biasanya kan kita cuma disuguhin persaingan 32 negara. Nah, di tahun 2026 ini pesertanya itu meningkat drastis jadi 48 negara. Wah, kalau dihitung-hitung nih teman Pro 2, itu ketambahan 16 negara. Ini tuh lebih dari selusin hitungannya. Nah, karena ketambahan 16 negara ya, otomatis jumlahnya kan jadi lebih banyak teman Pro 2. Dan otomatis juga bakal lebih banyak juga negara yang baru ngerasain panggung Piala Dunia. Karena slotnya nambah, berarti negara-negara baru makin bermasukan tuh yang ikut kompetisi ini. Dan juga akan makin banyak pemain muda nih yang dapat spotlight di sana. Nggak heran kan kalau di minggu pertama aja kita tuh udah disuguhin banyak kejutan seru dari tim-tim kuda hitam yang gak kita duga sebelumnya. Salah satunya yang Ronald gak duga sih Jepang teman Pro 2, yang bisa menahan imbang Belanda dengan skor 1 sama, itu keren banget. Nah, karena pesertanya juga nambah banyak ya, jumlah pertandingannya juga ikut meledak nih. Dari yang dulunya cuma 64 match, sekarang matchnya itu totalnya nih teman Pro 2 jadi 104 match loh. Waduh, nambahnya banyak banget ya ini.

Nah tentunya yang dulunya 64 match aja sekarang totalnya jadi 104 match. Makanya buat kamu yang emang gila bola nih istilahnya teman Pro 2, ini jelas banget kabar bahagia nih. Karena hampir setiap hari bakal ada match seru buat ditonton atau kamu dengarkan siarannya lewat RRI Pro 1 Denpasar. Tapi buat yang cuman ngikutin hype-nya aja, cuman yang ikut-ikutan aja, siap-siap aja nih bergadang lebih lama karena sering diajak buat nobar bareng sama teman-teman. Tapi teman Pro 2, bagi kamu yang kurang suka bola atau pengen tahu bola, ya udah, kalau misalnya pengen ikut nonton bareng teman-teman nggak harus setiap hari teman Pro 2. Bagi kamu yang pengen ikut hype-nya aja, ya udah sekali-kali aja di final ataupun di perempat final atau 16 besar atau 8 besar ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya pengen nonton di babak grup ini juga nggak apa-apa sih, tapi pilih-pilih juga timnya. Karena kalau kamu bergadang tiap hari, ya namanya bukan nyari seru hype bola sih, namanya adalah cari penyakit teman Pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.